0: Kita seluruh Indonesia punya 12 ribu desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu, tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat, kita tidak ragu-ragu.
1: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan Merah Putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Berikut laporan selengkapnya Bobby Ousabulete.
3: Tingginya pengguna narkoba di kalangan pelajar membuat Badan Narkotika Nasional bergerak cepat dengan membentuk Sobat Ananda Bersinar. Program ini menjadi bagian dari upaya strategis pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto, Sobat Ananda Bersinar dibentuk untuk menjadi bagian perubahan melawan narkoba.
4: Kita melaksanakan kegiatan pelantikan terhadap Sobat Bersinar. Ya, Sobat Bersinar ini kita bentuk. Tentunya dengan kita isi dulu dengan pelatihan-pelatihan sehingga Sobat Bersinar yang kita adakan dan kita lantik hari ini sudah terlatih. Paling tidak mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat menjadi pelopor dan juga berani menolak narkotika dan memberikan informasi kepada pihak sekolah, pada guru, bahkan bisa bekerja sama dengan pihak Polri apabila memang sudah ada peredaran yang serius di sekolah tersebut. Nah, untuk itu kegiatan ini kita bentuk, tentunya kita memandang bahwa upaya dengan peer to peer edukator itu lebih penting, di mana teman sebaya.
3: BNNP DKI Jakarta melantik 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK. Pelantikan ini dilakukan untuk memperkuat peran pelajar sebagai agen perubahan anti-narkoba. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNN sempat memberikan pertanyaan kepada Sobat Ananda Bersinar.
5: Saya dari SMA 3 Jakarta Selatan. Menurut saya, tugas saya sebagai agen Duta BNN ini sebagai jembatan antara pelajar ke BNN sendiri. Kayak kalau misalnya ada kasus di sekolah atau kita lihat hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan pelajar, kita bisa melaporkan ke bapak-bapak kita sebagai jembatannya itu. Oh.

Tidak hanya ikut bernyanyi, tapi juga terlihat Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto semangat mengikuti acara dengan mengabadikan momen tersebut dengan handphone pribadinya.

0: Komjen Pol Sudi Arsyeto berharap program ini dapat mewujudkan generasi emas 2045, generasi muda yang bebas dari narkoba. Dari Jakarta, Bobby Osa Polete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Pertanian PKKPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah di kawasan Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
2: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Pertanian KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah kawasan Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara. Kepala Satuan Pelaksana KPKP Cilincing Muhammad Amir mengatakan kambing yang dibiarkan bermain di area sampah beresiko mengalami gangguan kesehatan. Menurutnya, pola pemeliharaan seperti itu juga menyulitkan pengawasan kondisi hewan ternak. Berdasarkan pantauan di lokasi, puluhan kambing tampak berkeliaran di sekitar kawasan pemukiman dan tempat pembuangan sampah. Pihak KPKP Kecamatan Cilincing mengaku telah mengimbau para pemilik agar tidak membiarkan kambing berkeliaran bebas, terutama di area pembuangan sampah. Pengawasan juga akan diperketat menjelang Hari Raya Idul Adha.
3: Ya, kami telah mengimbau kepada peternak atau pemilik lebih baik dikandangkan kambingnya agar kesehatannya terjaga dan secara histori riwayat pakannya juga lebih terjaga. Baik, kami dari Sudin KPKP tentunya setiap tahun akan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan di lokasi penjualan sampai dengan lokasi pemotongan. Jadi di lokasi penjualan pun kita akan periksa. Dan
2: sementara itu, salah seorang pemilik kambing, Hadi Haryanto, membantah ternaknya memakan sampah sembarangan. Ia menyebut kambing hanya bermain dan mencari makanan yang masih layak konsumsi di sekitar lokasi.
4: Kalau untuk kesehatannya sih genanya bisa diatasin Pak, nanya Pak. Kalau memang sudah terbiasa, karena sudah, kecuali kalau kambing yang baru datang dari mana terus pindah ke lokasi sini, kemungkinan nggak adaptasinya gitu Pak. Sudah terbiasa mungkin dari kecil kan, karena lahirnya daerah sini kan.
5: Sengaja diumbar
4: karena kambingnya berisik pengen keluar main gitu.
2: Dinas KPKP menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan hewan kurban akan dilakukan mulai dari lokasi penjualan hingga tempat pemotongan hewan. Tujuannya untuk memastikan kondisi ternak tetap layak dan sehat menjelang Lebaran Idul Adha. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di Tanah Air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Cuaca panas dan kondisi fisik menjadi tantangan para jemaah haji. Dua jemaah haji embarkasi Makassar wafat di Arab Saudi. Kristianto melaporkan selengkapnya, Kris.
7: Panitia penyelenggara ibadah haji PPH Embarkasi Makassar kembali menyampaikan kabar duka atas wafatnya seorang jemaah haji asal Maluku Utara di Madinah, Arab Saudi. Kakan Juil Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Ibril Ismail, jemaah tersebut telah dimakamkan di pemakaman Baki Madinah. Dengan kejadian ini, total jemaah haji Embarkasi Makassar yang meninggal dunia di Tanah Suci menjadi 2 orang, setelah sebelumnya seorang jemaah asal Kabupaten Goa juga wafat dan dimakamkan di lokasi yang sama. Selain itu, lanjut Haji Iqbal Ismail, seorang calon jemaah haji asal Mamuju, Sulawesi Barat, juga dilaporkan meninggal dunia saat masih berada di Embarkasi Makassar. Jemaah tersebut sebelumnya mengalami penurunan kondisi kesehatan dan sempat dirujuk ke RSUP Dr. Wahidin Sudirohodo, Makassar, sebelum akhirnya meninggal dunia. Tak hanya jemaah, seorang jemaah haji yang bertugas selama pengemudi bus selawat di Arab Saudi juga dikabarkan

0: Sementara itu, sudah terdengar hingga saat ini, Embarkasi Makassar telah memberangkatkan 25 kelompok terbang kloter dengan total 9.808 jemaah menuju Tanah Suci. PPH menyebut kondisi umum jemaah yang berada di Madinah dan Makkah dalam keadaan baik. Namun jemaah tetap dihimbau waspada terhadap cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang kini mencapai 40 derajat Celcius di Mekah dan 38 derajat Celcius di Madinah. Jemaah diminta selalu membawa air minum dan menjaga kondisi tubuh agar terhindar dari dehidrasi selama menjalankan ibadah haji. Dari Embarkasi, Sudiang Makassar, Sulawesi Selatan, Kristanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci memasuki gelombang kedua. Jemaah haji kelompok terbang atau kloter pertama hingga kloter 16 sudah diberangkatkan ke Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Ilham Daulay. Ilham.
2: Ya, pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci sudah memasuki gelombang kedua. Ya, Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara sudah memberangkatkan sebanyak 16 kloter jemaah haji ke Tanah Suci, ya, dari total keseluruhan 17 kloter. Ya, dari kloter pertama hingga keberangkatan kloter 16 berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Ya, untuk jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 Embarkasi Medan diberangkatkan dari Asrama Haji Medan menuju Bandara Kuala Namu pada Sabtu sore 9 Mei 2026 yang turut dilaksanakan pelepasan resmi dari Asrama Haji Medan. Ya, kemudian jemaah haji take off kloter 16 dari Bandara Kuala Namu menuju ke Tanah Suci pukul 22 WIB malam tadi. Ya, jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 tersebut sebanyak 360 orang bersama petugas haji. Jemaah berasal dari Kota Medan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Padang Sidempuan, dan Kabupaten Deli Serdang. Ya, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara dan selaku Ketua PPIH Embarkasi Medan Julkipri Sitorus hadir dalam melepas jemaah haji. Ia mengingatkan jemaah haji agar dapat menjaga kesehatan dan nama baik Indonesia selama berada di Tanah Suci. Ia juga meminta jemaah haji mematuhi seluruh aturan dalam menjalankan ibadah haji dan menjaga kartu nusuk jemaah haji dengan baik. Jangan sampai hilang maupun tercecer.
3: Semua hal-hal yang ada di
1: Ilham.
2: Ya, baik, berdasarkan data yang diterima untuk tahun ini jemaah haji asal Sumatera Utara sebanyak 5.990 jemaah yang berangkat haji termasuk bersama petugas. Ya, jemaah haji dari kloter pertama hingga kloter 16 Embarkasi Medan yang sudah diberangkatkan ke Tanah Suci berjumlah sebanyak 5.739 jemaah haji. Ya, termasuk juga bersama petugas. Ya, sementara satu kloter lagi yang belum diberangkatkan ke Tanah Suci yaitu kloter terakhir yaitu kloter 17. Saat ini kloter 17 juga sudah memasuki Asrama Haji Medan. Ya, dijadwalkan kloter 17 ini terakhir masuknya ke Asrama Haji Medan pagi ini dan diberangkatkan ke Tanah Suci Senin 19 Mei 2026 dini hari. Dari Asrama Haji Medan ke Bandara Kuala Namu dan take off sekitar pukul 5 WIB paginya. Ya, demikian Ilham Daulay dari Medan Sumatera Utara RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama pada mereka yang memiliki risiko tinggi atau risti sebelum melaksanakan ibadah umroh wajib maupun juga puncak haji. Berikut informasinya dari Tanah Suci, Sariful Alam. Alam.
4: Ya, Jenny, petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama yaitu mereka yang memiliki risiko tinggi atau risti sebelum melaksanakan puncak haji atau armusna. Dan sebagaimana diketahui, setiap jemaah haji Indonesia diingatkan untuk menghindari terpapar

0: langsung dengan terik matahari di tanah suci, dan bila terpapar langsung dengan matahari harus menggunakan APD atau alat pelindung diri seperti payung. Tim kesehatan juga dituntut untuk bergerak cepat ketika ada jemaah calon haji yang mengalami masalah kesehatan secara mendadak, mulai dari kelelahan, pingsan, dan kondisi lainnya. Dan berikut keterangan daripada kasih kesehatan Dakar Mekah, Edi Supriyatna.
1: Yang ada di Arab Saudi, kondisi cuacanya itu suhunya tinggi, kelembapan rendah. Ini yang berbeda dengan Indonesia.
2: Pak, ini kan di Masjidil Haram itu kan cukup ya cuacanya agak berbeda gitu. Nah ini gimana sih di tips bagi yang tadi Bapak sebutkan, saya jangan terlalu capek, bisa jadi paksakan ke Masjidil Haram. Itu seperti apa bagi jemaah haji?
1: Iya, pertama yang baru datang dari Madinah. Baru datang dari Madinah ke Mekah dan yang sudah datang dari Indonesia melalui Jeddah ke Mekah, itu kan akan melakukan umroh wajib. Maka disarankan umroh wajibnya tidak saat terik matahari, sehingga tidak berpengaruh terhadap kondisi kesehatannya. Kemudian sebelum melakukan umroh wajib, setelah sampai di Mekah, sebaiknya dianjurkan untuk istirahat minimal 5 jam. Istirahat dulu, baru kemudian melakukan umroh wajib. Dan aktivitas hari-harinya diharapkan, kalau bisa jangan terpapar terik matahari yang ada di Arab Saudi. Kalaupun harus keluar, itu menggunakan payung.
2: Terima kasih.
0: Sampai dengan dapat kita ketahui bahwasanya para petugas kesehatan pun aktif. Dan mereka ditugaskan untuk berdedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada tamu Allah. Selain itu, untuk menjaga keamanan dan efektivitas kerja, bahwa para petugas haji di lapangan harus menerapkan sistem pendampingan atau buddy system. Petugas tidak diperkenankan berpatroli atau menangani situasi sendirian. Mereka selalu didampingi oleh rekan sesama petugas, baik laki-laki maupun perempuan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kian telah kita ikuti Info Haji.

0: Komunitas Rusia dan juga ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya kemarin. Peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan dengan diikuti oleh ratusan orang. Berikut informasinya Retno Mandasari.
1: Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya kemarin. Peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan serta diikuti oleh ratusan orang. Kegiatan yang dipimpin oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov tersebut berlangsung hikmat. Para warga yang hadir membawa foto sanak saudara mereka yang gugur saat perang melawan Nazi pada Perang Dunia Kedua di tahun 1941 hingga 1945. Duta Besar Sergei menyebut peringatan Perang Patriotik Raya merupakan momentum untuk menghargai kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pendahulu. Sergei menjelaskan warga yang membawa foto sanak keluarga mereka yang gugur melawan ataupun menjadi korban tidak bersalah Nazisme memiliki kenangan tersendiri.
2: Di setiap keluarga, kami memiliki orang-orang yang gugur dalam perang ini, kakek, nenek, saudara laki-laki, saudara perempuan. Jadi, ini adalah kenangan kami. Ini adalah acara yang juga disebut resimen abadi. Kami membawa foto-foto kerabat untuk memberitahu semua orang bahwa kami peduli pada mereka, bahwa kami masih mengingat mereka semua, dan kami mengingat apa yang telah mereka lakukan untuk kami.
1: Salah seorang warga Rusia, Marina Fedortsova, dengan membawa foto sang kakek, ia menyebut almarhum adalah seorang pasukan militer yang berjasa untuk kemerdekaan.
3: Sampai dia meninggal pada 1972, kakek saya seorang militer profesional. Beliau mulai bertugas pada 1941, tepat di awal perang, dan menyelesaikannya dengan kemenangan, dan saya sangat bangga padanya.
1: Hari Kemenangan diperingati setiap 9 Mei di Rusia dan sebagian besar ex-Uni Soviet untuk merayakan kemenangan atas Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua, menghormati sekitar 27 juta nyawa warga Soviet yang gugur. Peringatannya di Jakarta pada tahun ini dirangkaikan dengan konser lagu-lagu perjuangan oleh para siswa sekolah Rusia serta kirap kendaraan mengelilingi ibu kota Jakarta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari dunia olahraga, Komite Olimpiade Indonesia NOC Indonesia menggelar rapat anggota guna membahas penyelarasan anggaran cabang olahraga nasional. Komite Olimpiade Indonesia berperan sebagai jembatan aspirasi bagi para pengurus federasi kepada jajaran pemerintah. Forum ini juga membahas rencana pengiriman atlet menuju ke ajang internasional melalui skema pelatnas yang bersifat berkelanjutan. Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sabta Ohtohari menekankan pentingnya komunikasi terbuka demi menjaga proses pembinaan prestasi olahraga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @rriprograma3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya, info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
1: Ya, mendengar, kita update informasi perkiraan cuaca untuk kesempatan pagi hari ini langsung dari BMKG Minangkabau. Saat ini kita sudah terhubung bersama salah seorang perkirawan di BMKG Minangkabau, ada Kak Sylvia di line telepon. Selamat pagi, Kak Sylvia.
2: Ya, selamat pagi, Bang Ian.
1: Iya, sehat walafiat, Kak.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik, kita update Kak Sylvia untuk informasi perkiraan cuaca. Silakan disampaikan langsung ke pendengar Pro 1 RRI Padang, Kak Sylvia.
2: Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bang Ian. Selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 Padang. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca wilayah Sumatera Barat untuk hari ini, Minggu 10 Mei 2026. Untuk pagi hari ini, terpantau cuaca di Sumatera Barat umumnya cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari nanti, cuaca kami perkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kepulauan Mentawai, Bukit Tinggi, Payakumbuh, Kabupaten Solo, Kota Solo, Sawah Lunto, Sijunjung, dan Solo Selatan, serta potensi hujan sedang hingga lebat di sebagian wilayah Pasaman Barat, Pasaman, Agam, Padang Pariaman, Kota Padang, Pesisir Selatan, Tanah Datar, dan 50 kota. Kemudian untuk malam hari nanti, cuaca kami perkirakan umumnya berawan. Potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Pasaman, Agam, 50 kota, Padang Pariaman, Kota Padang, Pesisir Selatan, Kabupaten Solo, Tanah Datar, Padang Panjang, Sijunjung, Darmas Raya, dan Solo Selatan. Kemudian untuk dini hari masih sama, cuaca kami perkirakan umumnya berawan. Bagian besar masih berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman, 50 kota, Tanah Datar, Kabupaten Solo, Kota Solo, Pesisir Selatan, Sawah Lunto, Sijunjung, Solo Selatan, dan Darmas Raya. Untuk peringatan dini 24 jam ke depan, waspada potensi hujan sedang hingga lebat dapat disertai petir atau kilat pada siang hingga malam hari di wilayah Pasaman Barat, Pasaman, Agam, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Tanah Datar, 50 kota, dan sekitarnya. Demikian informasinya, Bang Ian.
1: Ada tambahan himbauan mungkin, Kak Sylvia, untuk pendengar kita?
2: Untuk masyarakat yang berada di wilayah yang telah kami sebutkan tadi, harap waspada apabila akan melakukan kegiatan di luar rumah atau ruangan. Harap berhati-hati ketika terjadi perubahan cuaca secara mendadak dan perhatikan untuk kenali lingkungan sekitar, serta selalu ikuti updatean informasi cuaca dari BMKG dengan mengunjungi website kami di www.bmkg.go.id atau melalui aplikasi info BMKG. Demikian, Mbak Ian.
1: Baik, Kak Sylvia, terima kasih banyak untuk informasinya pagi ini. Selamat bertugas dan rekan-rekan juga di sana. Kak Sylvia, sehat selalu. Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: rumah aja tapi tetap instagramable dong. Manjain mata follower aku nih. Pasti nanti dapat like-nya banyak banget.
1: Oh, ini ternyata. Papa perhatiin kamar kamu dari luar lampunya nyala warna-warni. Ini masih jam 12 siang, kakak.
0: Ya, papa, ini demi konten feed Instagram aku. Di rumah aja nggak bisa hangout, ya udah, aku dekor kamar aja, pa, pakai lampu warna-warni. Hype abis nggak sih, pa?
1: Iya, benar. Tagihan listriknya juga jadi hype, kakak. Emang followers kakak mau bayarin tagihan listrik?
0: Oh, no.
1: Makai listrik itu seperlunya aja. Masa kamar kecil lampunya beribu? Hemat energi, kakak.
0: Gunakan listrik seperlunya.

0: Pernah dengar olahraga pickleball? Secara teknik, pickleball merupakan gabungan dari tiga olahraga, yakni tenis lapangan, badminton, dan tenis meja. Tahukah kamu, pickleball lahir di Amerika Serikat pada tahun 1965 dan saat ini menjadi the fastest growing sport in USA atau olahraga dengan pertumbuhan paling cepat di Amerika Serikat. Jadi, kamu tertarik nggak main pickleball?
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Anda masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5

0: Payakumbuh dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bersatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi masih di kanal FM 95,9 MHz. Pendengar, masih kami akan update lagi informasi-informasi yang pastinya akan kami update dari kbrnri.co.id. Ya, Presiden Prabowo Subianto itu berjanji merawat dan meningkatkan kualitas Bandara Miangas di Kabupaten Kepulauan Talaut ya, di Sulawesi Utara. Nah, pernyataan ini disampaikan Presiden saat menyapa warga di SMK Negeri 2 Talaut hari Sabtu kemarin 9 Mei 2026. Presiden Prabowo mengatakan Bandara Miangas sebelumnya telah diresmikan Presiden ke-7 Joko Widodo sebagai penghubung wilayah perbatasan Indonesia, dan pemerintah akan terus menjaga fasilitas tersebut agar pelayanan masyarakat semakin optimal. Ya, pada kesempatan tersebut Presiden juga menyampaikan rasa syukur dapat mengunjungi Pulau Miangas yang berada di wilayah terluar Indonesia, dan kepala negara menyebut letak Miangas itu cukup dekat dengan wilayah Filipina.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Plus Info.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. Material konstruksi semen Padang Bata Interlock Sepa Blok dari PT Semen Padang sudah digunakan pada pembangunan perumahan komersial sebelum diterapkan pada proyek hunian tetap Huntap. Senior Manager of Production and Application Building Integrated Product PT Semen Padang, Yelmi Arya Putra, mengatakan penggunaan Sepa Blok pada sektor komersial menjadi tahap awal pengenalan produk kepada masyarakat. Ia menjelaskan Sepa Blok itu memiliki sejumlah keunggulan dibanding material konvensional dan lebih cepat dalam pemasangan. Material ini juga memiliki kekuatan tinggi dan telah melalui berbagai pengujian teknis. Sementara itu, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Barat Ilham Wahab menilai pengalaman penggunaan Sepa Blok pada sektor komersial menjadi modal penting dalam pembangunan Huntap. Hal ini menunjukkan material tersebut sudah memiliki rekam jejak penggunaan di lapangan. Informasi ini selengkapnya Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, selanjutnya kami hadirkan paket siaran untuk kesempatan pagi hari ini, yaitunya paket ibadah minggu ya. Dan pendengar selanjutnya, untuk Anda dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti.

Halo Namo Buddhaya, selamat pagi pendengar setia Radio RRI Kota Padang, khususnya teman-teman yang beragama Buddha. Kali ini saya akan menyampaikan khotbah Dhamma dengan tema Seni Berkesadaran. Bagaimana hidup seni kesadaran membawa Dhamma pulang ke rumah atau menjadi diri kita sendiri. Namun sebelum kita lebih jauh mempelajari tentang seni hidup berkesadaran, mari kita bersama-sama memahami bagaimana konteks Buddhis memahami tentang membawa Dhamma pulang ke rumah. Jadi hal ini bukan berarti membawa sesuatu secara fisik, tetapi menghadirkan ajaran Dhamma ke dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Ada beberapa cara yang bisa dipraktikkan. Yang pertama, menjadikan rumah sebagai tempat praktik, ciptakan suasana yang mendukung ketenangan. Misalkan dengan sudut kecil untuk meditasi atau altar sederhana dengan Buddha rupa, ini sangat membantu mengingatkan pada ajaran setiap hari. Yang kedua adalah menjalankan sila atau moralitas. Menghidupkan Dhamma berarti mempraktikkan nilai seperti tidak menyakiti, jujur, dan penuh welas asih kepada anggota keluarga. Ini merupakan bagian dari sila. Yang ketiga, meditasi rutin. Meluangkan waktu di rumah untuk latihan meditasi, seperti perhatian pada nafas. Ini akan membantu menumbuhkan kesadaran dan ketenangan batin. Untuk yang keempat, mempelajari ajaran, membaca atau mendengarkan khotbah tentang Dhamma di rumah, baik dari kitab seperti Tripitaka atau dari guru. Selanjutnya yang kelima adalah mengembangkan welas asih, menerapkan metta atau cinta kasih dalam interaksi sehari-hari. Misalnya bersabar, memahami dan membantu anggota keluarga. Yang keenam adalah hidup sadar atau mindfulness, membawa perhatian penuh ke aktivitas sederhana di rumah, makan, berbicara, bekerja, agar setiap tindakan selaras dengan Dhamma. Jadi inti dari membawa Dhamma pulang ke rumah adalah menjadikan rumah sebagai tempat praktek kebijaksanaan, etika, dan batin yang sadar, bukan sekedar tempat tinggal fisik. Rumah yang mana yang tepat untuk tempat tinggal kita? Rumah itu adalah diri kita sendiri. Menjadi diri sendiri tidak dipahami sebagai menemukan jati diri tetap, tapi lebih ke memahami yang benar-benar terjadi dalam diri kita. Dalam ajaran Dhamma, ada konsep penting yaitu anatta, tanpa inti diri yang kekal. Artinya, apa yang kita anggap aku sebenarnya adalah kumpulan proses, pikiran, emosi, kebiasaan yang terus berubah. Jadi ketika kamu membawa Dhamma ke rumah, itu berkaitan dengan yang pertama, kejujuran pada diri sendiri. Bukan berarti berpura-pura jadi baik menurut standar luar, namun melihat kondisi batin apa adanya. Menyadari tentang kemarahan, menyadari tentang kesedihan yang diakui, dan ini merupakan praktek dari hidup berkesadaran. Yang kedua, melepaskan topeng sosial. Di rumah, kita sering lebih asli. Dhamma mengajak untuk tidak terikat pada peran sebagai anak, orang tua, ataupun pasangan. Tapi tetap sadar bahwa itu hanya peran, bukan identitas mutlak. Yang ketiga, tidak melekat pada ego. Menjadi diri sendiri dalam arti umum sering berarti menegaskan ego. Ini aku. Dalam Dhamma justru dilihat apakah aku itu tetap. Dari sini muncul kebijaksanaan dan tidak mudah tersinggung. Hidup selaras dengan batin yang jernih saat praktek seperti meditasi dan metta dijalankan di rumah. Kita jadi lebih otentik, bukan karena mempertahankan identitas, namun karena batin lebih jujur, lembut, dan tidak dibuat-buat. Menjadi diri sendiri dalam perspektif Dhamma bukan menemukan aku sejati, tapi memahami bahwa aku itu berubah-ubah dan justru dari situ
muncul kebebasan untuk hidup lebih autentik. Sehingga bagaimana seni hidup berkesadaran akan membawa dhamma pulang ke rumah, membawa diri kita menjadi diri kita sendiri yang sejati. Cara bermeditasi dalam agama Buddha ini diajarkan. Ada sebuah cerita tentang Buddha saat beliau sedang mengembara di India tidak lama setelah penggugahan. Beliau bertemu dengan beberapa laki-laki yang menyadari ada sesuatu yang cukup luar biasa dari pangeran tampan ini yang sekarang memakai jubah seorang petapa. Mereka menegur beliau, bertanya, "Apakah Anda dewa?" "Bukan," jawabnya. "Kalau begitu, apakah Anda makhluk suci atau peri?" "Bukan," juga jawabnya. "Kalau begitu, apakah Anda seorang tukang sihir atau tukang sulap?" "Bukan juga." "Apakah Anda seorang manusia?" "Bukan," katanya. Mereka bingung. Akhirnya mereka bertanya, "Kalau begitu, siapakah Anda?" Beliau hanya menjawab, "Saya terjaga." Kata Buddha berarti yang terjaga. Bagaimana cara menjadi sadar adalah ajaran Sang Buddha. Meditasi dapat dilihat sebagai seni penggugahan. Dengan menguasai seni ini, kita dapat belajar cara-cara baru untuk mengatasi kesulitan-kesulitan kita dan menghadirkan kearifan dan sukacita dalam hidup kita. Dengan mengembangkan metode dan latihan meditasi, kita dapat membangunkan kapasitas spiritual dan kemanusiaan kita dengan baik. Kunci dari seni ini adalah kestabilan

mencari cara untuk mengatian secara sistematis dan disiplin pada cara itu secara utuh. Apabila tidak, kita akan melayang-layang bagaikan perahu tanpa kemudi. Untuk belajar fokus dengan baik, kita harus memilih satu doa atau latihan meditasi dan melaksanakannya dengan penuh komitmen dan kestabilan. Bersedia untuk berlatih setiap hari tanpa peduli apapun yang muncul. Ini tidak mudah bagi kebanyakan orang. Mereka berharap kehidupan spiritual mereka akan muncul seketika dengan hasil yang besar. Namun seni besar apa yang dapat dipelajari dengan cepat? Latihan mendalam apapun, hasilnya sesuai dengan seberapa besar kita bersedia berkomitmen untuk menjalankannya. Pertimbangkan seni lainnya, misalkan musik. Perlu waktu berapa lama untuk dapat bermain piano dengan baik? Misalkan, kita berlatih satu kali seminggu selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Berlatih dengan tekun setiap hari, pada awalnya, hampir setiap orang kesulitan berlatih menyamakan jari dengan nada dan membaca garis musik dasar. Setelah beberapa minggu atau bulan, kita dapat memainkan irama sederhana. Dan mungkin setelah satu atau dua tahun, kita dapat memainkan satu jenis musik tertentu. Namun demikian, untuk menguasai seni agar kita dapat bermain musik dengan baik, sendirian atau bersama dalam satu kelompok, atau bergabung dengan satu band atau orkestra, kita harus tunduk pada kedisiplinan untuk waktu yang lama. Sama halnya seperti dengan belajar membuat program komputer, seni melukis dengan minyak, bermain tenis, arsitektur, dan ribuan jenis seni lainnya. Kita harus berserah diri sepenuhnya dan secara utuh. Selama periode waktu tertentu, harus ada pelatih, ada magang, sehingga perkembangan itu terlihat. Hal yang sama diperlukan dalam seni-seni spiritual. Bahkan mungkin lebih dari yang diharapkan. Dalam seni ini, kita menguasai diri kita dan hidup kita sendiri. Kita belajar seni yang paling manusiawi, bagaimana caranya berhubungan dengan diri kita yang sebenarnya. Misalkan kita memulai periode meditasi di tengah-tengah kesibukan kita sehari-hari. Apa yang terjadi pada saat kita benar-benar mencoba untuk bermeditasi? Pengalaman pertama yang paling sering muncul, apakah saat berdoa atau mendaras parita, meditasi atau visualisasi konsentrasi terputus dan pikiran membara kemana-mana? Psikologi Buddhis menyamakan pikiran yang belum terlatih, seperti monyet, gila yang lari dengan cepat dari pikiran ke ingatan. Dari pandangan ke suara, dari rencana ke penyesalan tanpa berhenti. Untuk memulainya, meditasi hampir mirip dengan melatih seekor anak anjing. Letakkan anak anjing di lantai dan katakan, "Diam di tempat." Apakah anak anjing tersebut akan patuh? Dia berdiri dan lari. Anda dudukkan anak anjing, dan dia diam di tempat lagi. Dan anak anjing itu akan lari berulang-ulang. Kadang-kadang anak anjing itu melompat, lari menyeberang, dan buang air kecil di sudut atau membuat kekacauan lainnya. Pikiran kita sama seperti anjing kecil ini, hanya saja pikiran kita menciptakan kekacauan yang lebih besar. Dalam melatih pikiran atau anak anjing, kita harus memulai dari awal lagi berulang-ulang. Saat Anda memulai melaksanakannya, disiplin spiritual, frustasi akan muncul. Dalam budaya dan pelajaran sekolah, kita tidak pernah diajarkan untuk diam dan menenangkan perhatian kita. Karena merasa sulit berkonsentrasi, maka banyak orang merespon dengan memaksakan perhatian mereka ke napas atau mantra atau doa dengan penuh ketegangan dan atau yang lebih buruk lagi, penilaian diri. Apakah ini cara yang tepat untuk melatih seekor anjing? Apakah memikulnya akan membantu?

Melatih seekor anjing atau perhatian kita dengan efektif tidak bisa dilakukan dengan kekerasan atau paksaan. Anda hanya perlu menggendong anak anjing tersebut dan menempatkannya di mana dia seharusnya berada. Dengan lembut, Anda bawa kembali perhatian Anda ke saat ini dan di sini. Salah satu kunci untuk seni perhatian ini adalah mengembangkan minat yang kuat bagi latihan spiritual Anda. Kestabilan dipupuk melalui tingkatan minat yang kita miliki. Saat berfokus ke meditasi kita, bagi para murid-murid pemula, banyak subjek meditasi yang terlihat polos dan tidak menarik. Ada cerita tradisional tentang seorang murid Zen yang mengeluh pada gurunya. Dia mengatakan bahwa mengikuti napas itu membosankan. Gurunya lalu mencengkramnya, membenamkan kepala muridnya ke dalam air untuk waktu yang cukup lama. Sementara muridnya berjuang untuk naik ke atas. Saat si guru akhirnya membiarkan muridnya keluar, guru Zen itu bertanya padanya apakah dia bosan bernapas pada saat berada di dalam air. Memfokuskan perhatian pada napas barangkali merupakan objek meditasi yang paling universal yang dipakai di seluruh dunia. Meditasi pernapasan dapat menenangkan pikiran, membuka tubuh dan mengembangkan kekuatan besar konsentrasi. Napas tersedia bagi kita kapan saja dan di dalam situasi apapun. Saat kita telah belajar untuk menggunakannya, napas menjadi penyangga kesadaran di seluruh hidup kita. Gangguan akan tetap muncul meskipun ketertarikan dan keinginan yang kuat untuk menstabilkan perhatian kita sudah ada. Gangguan adalah gerakan alami pikiran, bagaikan air yang keruh atau bergejolak. Setiap saat ketika gambaran atau ingatan yang menarik muncul, kita terbiasa untuk bereaksi, terjerat atau bahkan tersesat di dalamnya. Ketika gambaran atau perasaan menyedihkan muncul, kebiasaan kita adalah menjauhi, menghindari, atau secara tidak sadar mengganggu diri sendiri. Kita dapat merasakan kekuatan dari kebiasaan, keinginan, dan gangguan dari ketakutan dan reaksi. Bagi kebanyakan dari kita, kekuatan kebiasaan-kebiasaan itu sangat besar sehingga setelah beberapa saat momen-momen ketenangan yang tidak lazim muncul, pikiran kita berontak. Kita berulang kali menghadapi keresahan, kesibukan, rencana, perasaan tidak nyaman, dan ini berulang kali mengganggu perhatian kita. Inti dari latihan meditasi adalah mengatasi gangguan-gangguan ini. Seperti menstabilkan, kayak membiarkan ombak menggoyang-goyangkan kita dan berlalu, kemudian kembali lagi berulang-ulang ke momen ini dalam ketenangan. Saat Anda mulai berlatih meditasi, Anda akan mulai mengenang bahwa beberapa kondisi eksternal tertentu secara khusus membantu mengembangkan konsentrasi. Penting untuk mencari atau menciptakan tempat yang tenang dan tidak ada gangguan sebagai tempat Anda berlatih. Memilih waktu rutin dan yang sesuai dengan temperamen dan jadwal Anda. Lakukan eksperimen untuk mengetahui apakah meditasi di pagi hari atau malam hari yang paling baik untuk mendukung aspek-aspek ketenangan dalam kehidupan batinnya Anda. Anda dapat mulai dengan secara singkat membaca bacaan yang dapat menginspirasi Anda sebelum bermeditasi atau melakukan pemanasan tubuh atau yoga terlebih dahulu. Bagi beberapa orang, meditasi kelompok secara rutin atau menghadiri meditasi retreat sangat membantu. Lakukan eksperimen dengan faktor-faktor eksternal ini sampai Anda menemukan mana yang paling cocok untuk ketenangan batin. Anda lalu jadikan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari Anda. Menciptakan kondisi yang cocok berarti hidup dengan bijaksana, menyediakan tanah yang subur agar hati spiritual kita dapat dipupuk dan berkembang. Seiring kita harus berlatih seni perhatian, minggu-minggu dan bulan-bulan berikutnya kita akan menyadari bahwa secara perlahan perhatian kita mulai tenang dan sendirinya. Saat kita teruskan, pengembangan konsentrasi membuat kita lebih dekat dengan kehidupan. Seperti halnya fokus pada sebuah lensa, apabila Anda mengambil air dari kolam dan menahannya di dalam gelas, air itu terlihat jernih dan tenang. Namun di bawah mikroskop yang paling sederhana,
akan terlihat bahwa dalam air itu ada banyak makhluk hidup dan pergerakan. Demikian juga semakin dalam kita memperhatikan, kita tahu bahwa tubuh kita dapat menjadi hidup dengan getaran, pergerakan, rasa gatal, aliran yang halus di setiap tempat di mana kita merasakan nafas di tubuh kita. Kekuatan kestabilan konsentrasi kita memperlihatkan setiap bagian kehidupan kita berubah dan mengalir seperti sungai, bahkan saat kita merasakannya. Saat kita belajar untuk melepas agar berada di saat ini, napas bernapas dengan sendirinya, membiarkan sensasi dalam tubuh mengalir, bergerak dan terbuka. Keterbukaan dan nyaman akan muncul, seperti seorang penari yang mahir. Kita membiarkan napas dan tubuh untuk mengalir dan bergerak tanpa hambatan, dan tetap berada di saat ini untuk menikmati keterbukaan tersebut. Saat kita menjadi lebih terampil, kita juga menemukan bahwa konsentrasi memiliki masanya sendiri. Ada waktu tertentu untuk konsentrasi. Kadang-kadang kita dapat bermeditasi dan menjadi tenang dengan mudah. Di saat lain, kondisi tubuh dan pikiran kacau dan tegang, kita dapat belajar untuk mengendalikan keadaan-keadaan ini. Saat kondisi menunjukkan bahwa pikiran sedang tegang, kita belajar untuk menjadi lebih lembut dan rileks untuk membuka. Perhatian kita saat pikiran mengantuk atau lemah, kita belajar untuk duduk tegak dan fokus dengan lebih banyak energi. Buddha membandingkan ini dengan membunyikan sebuah kecapi. Merasakan saat suaranya sumbang dan dengan lembut menguatkan atau melepaskan energi kita supaya ada keseimbangan. Dalam belajar untuk berkonsentrasi, kita merasa seakan-akan kita selalu mulai dari awal, selalu kehilangan fokus. Namun sebenarnya apa yang terjadi? Itu hanya suasana hati atau pemikiran atau keraguan yang datang melalui pikiran kita. Secepatnya begitu kita menyadari ini, kita dapat melepaskan dan kembali kokoh di momen berikutnya. Kita akan selalu dapat memulai lagi dari awal. Secara bertahap, minat kita berkembang dan kesadaran kita semakin dalam. Lapisan-lapisan baru meditasi kita terbuka. Kita menemukan masa-masa kedamaian dan kekuatan yang mendalam seperti kapal besar yang sedang berlayar meskipun kemudian kita terganggu atau tersesat. Sedikit demi sedikit kita belajar untuk percaya pada arah kita dan kestabilan kita berkembang. Selalu ingat bahwa kita melatih seekor anak anjing, kita ingin akhirnya anak anjing itu menjadi teman kita. Demikian juga kita harus berlatih melihat pikiran dan tubuh kita sebagai teman. Bahkan pengembaraan pikiran dapat dimasukkan ke dalam meditasi kita dengan minat dan rasa keingintahuan yang sahabat. Kita langsung dapat melihat bagaimana pikiran bergerak, pikiran memproduksi gelombang, napas kita adalah gelombang, dan sensasi tubuh kita adalah ombak. Kita tidak perlu melawan si gelombang. Kita hanya perlu menyadari bahwa ini adalah selancar. Ini adalah gelombang memori ketika saya berumur 3 tahun. Ini adalah gelombang merencanakan masa depan. Kemudian sudah waktunya untuk terhubung kembali dengan gelombang nafas. Pengertian yang lembut dan baik hati dibutuhkan untuk memperdalam seni konsentrasi. Kita tidak dapat berada di saat ini untuk waktu yang lama tanpa belajar bagaimana cara melembutkan, bersahabat dengan tubuh kita, dan beristirahat. Konsentrasi apapun yang dicapai dengan paksaan atau ketegangan tidak akan bertahan lama. Tugas kita adalah untuk melatih anak anjing menjadi teman sejati sepanjang hidup kita. Sikap atau semangat kita dalam bermeditasi lebih membantu kita dibandingkan aspek lainnya. Yang diperlukan adalah ketekunan dan dedikasi dikombinasikan dengan keramahan. Kita harus bersedia untuk terhubung secara langsung, berulang-ulang dengan apa yang sebenarnya ada pada saat ini dengan hati yang ringan dan humor. Kita tidak ingin melatih anak anjing kita
menjadi sesuatu yang terlalu serius. Para pastor di gurun bercerita tentang seorang murid baru yang diperintahkan oleh gurunya untuk selama 3 tahun memberikan uang kepada setiap orang yang menghinanya. Ketika masa berlatih ini telah selesai, gurunya berkata, "Sekarang kamu bisa pergi Alexandria dan belajar tentang kearifan yang sesungguhnya." Saat murid itu tiba di Alexandria, dia bertemu dengan seorang laki-laki yang bijaksana yang mengajarkan dengan cara yang unik. Dia duduk di gerbang kota dan menghina semua orang yang datang dan pergi. Dia juga menghina murid tersebut yang langsung tertawa terbahak-bahak. "Mengapa kamu tertawa saat saya menghinamu?" kata orang bijaksana ini. "Karena," kata si murid, "selama bertahun-tahun saya membayar untuk dihina, dan sekarang kamu memberikannya kepada saya dengan gratis." "Masuk ke kota," kata orang bijaksana tersebut. "Semuanya adalah milikmu." Meditasi adalah sebuah latihan yang dapat mengajarkan kita untuk berada setiap keadaan dengan kebijaksanaan, keringanan, dan humor. Itu adalah seni membuka dan melepaskan, bukan mengumpulkan atau bergumul. Bahkan ketika sedang frustasi atau berada dalam kesulitan, dukungan dan perspektif batinlah yang luar biasa dapat tumbuh. Bernapas masuk. Wow, ini pengalaman yang luar biasa, bukan? Biarkan saya bernapas masuk lagi. Ah, yang ini sulit, bahkan menakutkan, bukan? Mengembuskan napas, ah. Ini adalah proses menakjubkan yang telah kita alami saat kita melatih hati dan pikiran kita untuk terbuka, stabil, dan tersadarkan melalui semua itu. Baik pendengar setia yang berbahagia, demikian uraian drama yang telah saya bawakan. Semoga keseni hidup berkesadaran yang telah saya bawakan menjadi inspirasi dan bisa kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga berkah dhamma senantiasa bersama kita semua dan membawa dhamma pulang ke rumah kita masing-masing. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabbe sattva bhavantu sukhitata. Sadu, sadu, sadu.

0: Demikian Mimbar Agama Buddha hari ini. Sampai jumpa.
1: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
2: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
1: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
2: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
1: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
2: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
1: Loh Bang, cepet banget potongnya.
2: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
1: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Halo? Hai Eko, apa kabar nih? Wah, sudah lama ketemu nih. Tiba-tiba nelpon. Oh, ini lagi di jalan. Biasa bawa keluarga keliling-keliling. Enggak ganggu kok, kok. Aman sih. Lagi sibuk apa sekarang?
4: Ya.
3: Wah, mentang-mentang ya. Kita jadi bos.
4: Ya.
3: Lupa sama teman lama.
4: Ya.
5: Hah, ada apa sih, Dek?
3: Ya. Bagaimana kok? Hah? Ada proyek baru? Mantap dong.
4: Ayah.
5: Apa sih, Dek?
4: Menelpon sambil berkendara itu berbahaya.
5: Iya. Maaf ya, Nak.
6: Suara manusia merupakan sesuatu yang ajaib. Mengekspresikan pikiran-pikiran kita melalui kata-kata membuat hidup benar-benar indah. Namun, pernahkah Anda berpikir fakta-fakta tentang suara manusia? Dikutip dari Merdeka.com, berikut diantaranya fakta-fakta tentang suara manusia. Fakta pertama, suara manusia pertama kali dalam sejarah direkam pada tahun 1860. Saat itu adalah tahun yang sama ketika perekam suara pertama kali diciptakan. Fakta kedua, tahukah Anda bahwa otak dan suara manusia memiliki koneksi yang luar biasa? Sebuah otak manusia menjadi ekstra aktif ketika seseorang bernyanyi atau hanya sekedar berbicara. Bukankah itu menakjubkan? Itulah sebabnya terkadang ketika kita mengambil suara saat menyanyi dan fals, otak langsung mengirimkan pesan bahwa suara kita fals. Maka suara pun harus dinaikkan atau diturunkan mengikuti nada. Menarik bukan? Fakta selanjutnya, ini mungkin yang paling menarik. Ternyata berbicara pelan seperti berbisik, maka pita suara benar-benar bekerja lebih keras daripada kita berbicara dengan nada normal.
7: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
10: Dipulangkan kepada Allah.
11: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
1: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jomauta, awa ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
0: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awak.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ma, pamit dulu ya.
1: Eh, mau kemana nih? Bawa-bawa papan surfing segala. Udah tahu belakang ini cuaca lagi jelek.
0: Iya, Ma, mumpung ombak lagi bagus. Makin enak kan surfingnya?
1: Enak-enak. Keseret ombak baru tahu rasa kamu.
2: Oh, no.
1: Yang surfing kamu, mamain jantungan. Udah, surfingnya di kamar mandi aja tuh. Sampai besok juga gak apa-apa.
0: Ya, gagal deh nikmatin pantainya.
3: Waspadai gelombang tinggi, utamakan keselamatan.

tentu kita sudah tidak asing dengan suara beduk tadi. Bagi umat Islam, beduk memiliki ikatan yang cukup kuat dengan masjid serta memiliki sejarah panjang dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Di bulan Ramadan, suara beduk yang ditabuh sesaat sebelum azan dikumandangkan ini sangat dinanti umat muslim di waktu maghrib sebagai tanda waktu berbuka puasa telah tiba. Tahukah Anda, Indonesia memiliki salah satu beduk yang bersejarah adalah Beduk Kiai Bagelen. Beduk yang dibuat ratusan tahun lalu oleh Kanjeng Raden Tumenggung Cokronegoro I dengan bahan dasar pohon jati ini, konon pohon jati yang digunakan mempunyai cabang-cabang lima atau disebut pendowo. Dalam ilmu kejawen, pohon jati besar bercabang lima mengandung sifat perkasa dan berwibawa. Saking besarnya beduk ini, lubang depan dan belakang ditutup dengan kulit banteng dengan jumlah pakuan 120 buah untuk bagian depan dan 98 buah untuk bagian belakang. Hingga pada 3 Mei 1936, kulit beduk bagian belakang sempat mengalami kerusakan dan diganti dengan kulit sapi Ongale atau Benggala dan sapi Pemacek yang berasal dari Desa Winong, Kecamatan Kemiri, Purworejo. Tidak hanya kegiatan keagamaan saja, saat detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beduk Kiai Bagelen juga ditabuh guna memberi penghormatan. Kini, beduk Kiai Bagelen diletakkan di sebelah dalam serambi Masjid Agung Kauman, Purworejo.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim vaksin TBC mengandung monobots. Vaksin TBC mengandung nanobots dan bisa menyebabkan anak menjadi autis bahkan cepat meninggal. Faktanya klaim yang menyatakan bahwa vaksin TBC mengandung nanobots dan menyebabkan autisme sampai kematian adalah hoax ya, dilansir dari Tirto.id. Hasil penelitian membuktikan bahwa vaksin M72 AS01A itu dibangun berdasarkan protein fusi bernama M72 yang menggabungkan fragmen dari dua protein yang terdapat pada Mycobacterium tuberculosis, bakteri penyebab TB, dan tidak mengandung nanobots. Proses uji klinis vaksin TBC M72 telah melalui tahap riset yang ketat dan pengawasan untuk memastikan vaksin aman. Indonesia dipilih karena tingginya angka kasus TBC dan vaksin ini bisa menjadi solusi untuk menyelamatkan nyawa. Ya, pendengar, demikian kami kutip dari turnbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Bersatu Rere Padang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selain itu juga Anda bisa simak melalui terserial di Seserili di beberapa kota kabupaten Sumatera Barat pendengar. Dan beberapa hari belakangan memang viral juga ya informasi sekaitan kecelakaan lalu lintas, kecelakaan bus ALS. Nah pendengar, untuk kejadian ini, tim Disaster Victim Identification DVI Pusdokkes Polri yang menangani ini mengandalkan pemeriksaan deoxyribonucleic acid atau DNA dari sampel tulang. Hal ini untuk mengidentifikasi 17 jenazah korban tabrakan bus ALS dengan truk tangki BBM di Kabupaten Musi Rawas Utara, Muratara, Sumatera Selatan. Ya, tim memperkirakan proses identifikasi membutuhkan waktu paling cepat 5 hari untuk memproses atau memperoleh profil DNA yang akurat. Nah, pada bidang DVI Pusdokkes Polri, Wahyu Hidayati itu mengatakan hingga kini tim telah menerima 15 sampel antemortem dari keluarga korban. Sampel tersebut diharapkan dapat membantu mengungkap identitas 16 jenazah termasuk satu korban anak-anak. Ya, dan menurut pihak terkait juga pemeriksaan DNA menjadi metode utama karena kondisi sebagian jenazah tidak memungkinkan diidentifikasi melalui cara konvensional seperti sidik jari atau pengenalan visual. Dan dijelaskan juga mayoritas sampel diambil dari bagian tulang yang masih berwarna kemerahan karena jaringan lunak korban telah rusak akibat panas api saat kecelakaan terjadi. Dan proses identifikasi melalui ciri fisik maupun properti pribadi mengalami kendala karena sebagian besar barang milik korban terlepas dari tubuh saat insiden yang menyebabkan bus ALS terbakar ya. Dan metode identifikasi melalui data gigi yang biasanya menjadi pembanding itu juga sulit dilakukan karena kondisi gigi korban telah rapuh dan hancur akibat suhu panas yang sangat tinggi saat kebakaran. Tim DVI sebelumnya berharap identifikasi dapat dilakukan melalui pemeriksaan gigi sebagaimana pada sejumlah kasus kebakaran sebelumnya. Namun, besarnya kobaran api dalam kecelakaan tersebut menyebabkan sebagian besar tulang korban termasuk gigi mengalami kerusakan berat.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju, setuju.
5: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
6: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tori Rambalinata Jumudo, Rangmudo Sumatera Barat. Senang sekali dan ingin menyampaikan selamat RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung

0: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Ya, kabar yang menggembirakan pendengar, Timnas e-sport Indonesia berhasil menambah 2 medali emas pada ajang e-sport Nation Cup ENC 2026 ya. Kemenangan ini diraih dari nomor Team Fight Tactic TFT dan Crossfire Legend di Ho Chi Minh, Vietnam hari Sabtu kemarin ya. Turnamen ENC 2026 merupakan edisi perdana garapan Southeast Asia Esports Federation ya. Dan tim Indonesia berkompetisi dalam nomor PUBG Mobile, TFT, serta game Crossfire Legend. Nah, Indonesia sebelumnya telah mengamankan medali perak dan perunggu pada ajang tersebut, dan medali itu diraih lewat kategori PUBG Mobile nomor solo serta nomor duo. Emas Crossfire Legend itu diraih setelah skuad Merah Putih menaklukkan tuan rumah Vietnam di final, dan mereka sempat tertinggal sebelum akhirnya bangkit pada game penentuan. Indonesia kalah 3-10 pada game pertama dalam laga berformat best of three tersebut, dan mereka kemudian membalas lewat kemenangan skor 10-6 pada pertandingan game kedua. Dan Indonesia sebelumnya sukses menundukkan Malaysia dengan skor 10-4 pada babak semifinal. Hasil gemilang itu membawa skuad mereka menuju dan melaju ke partai puncak turnamen. Ya, pelatih Iqbal Mauldan itu menilai latihan rutin setiap scrim dan review lawan itu sangat membantu kesiapan mental tim. Dan untuk tim Crossfire Legend Indonesia diperkuat oleh 6 pemain berbakat selama turnamen berlangsung. 2 diantaranya adalah Gede Bagus Panji ya, serta Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, skuad ini juga dihuni oleh Kausar Faruq Rahman Ekatama dan Muhammad Ilyas Al-Farizi, Rido Putra Maharam, serta Tubagus Muhammad Cipta yang turut melengkapi komposisi tim tersebut.

0: Assalamualaikum, selamat siang. Benar ini dengan Ibu Aisyah, nasabah tabungan Taharima Brur Syariah Bank Nagari?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar, ada apa ya?
0: Selamat Ibu Aisyah. Ibu terpilih sebagai nasabah yang beruntung mendapatkan rezeki umroh.
1: Alhamdulillah, terima kasih Bank Nagari.
2: Tabungan Taharima Brur Syariah membantu Anda mencapai impian ke Tanah Suci. Tabungan Taharima Brur mempermudah Anda memperoleh porsi haji. Terhubung secara online dengan Siskohat di Departemen Agama Republik Indonesia. Untuk penyetoran, bisa dilakukan di seluruh bank nagari dan tidak dikenakan biaya pembukaan rekening administrasi bulanan dan penutupan rekening. Untuk Anda yang beruntung, akan mendapatkan rezeki umroh. Mari menabung di Tabungan Taharima Brur Syariah Bank Nagari.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: Pak. Kok diliatin aja sih makanannya? Makan dong.
1: Besok ibu masak apa? Rendang jengkol.
0: Hah? Bapak mau? Besok ya ibu bikinin.
1: Emang gak ada menu lain selain petai sama jengkol, Bu?
0: Nah, Bapak ketinggalan sih. Petai, jengkol, itu udah jadi makanan dunia loh, Pak. Bapak jangan salah. Komoditas pertanian kita seperti jengkol dan petai ini udah tembus ekspor pasar luar negeri. Ini aja ibu jadi mikir, pengen manfaatin lahan yang di kampung kita, Pak. Daripada jadi lahan tidur aja kan, mendingan digarap.
1: Oh iya, benar juga. Mana tahu kita bisa ekspor juga ya, Bu. Lumayan bisa nambah-nambah. Berarti bulanan dari Bapak bisa kurang nih. Yes, Bapak suka.
0: Ya udah, hari ini Bapak puasa aja.

0: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, mendengar Ketua DPR RI Puan Maharani berharap budaya memilah sampah harus bisa dijadikan gerakan nasional. Pernyataan ini disampaikan untuk merespon kebijakan pemerintah provinsi Pemprov DKI Jakarta terkait gerakan pemilahan dan pengolahan sampah. Ketua DPP PDI Perjuangan itu menegaskan kebijakan wajib memilah sampah merupakan bagian dari perubahan budaya hidup masyarakat perkotaan. Dan menurut dia, hal ini tidak sebatas sebagai program teknis pengolahan lingkungan. Puan menambahkan menjaga kualitas ruang hidup generasi muda Indonesia adalah hal yang sangat penting, dan ini mengingat persoalan sampah di kota besar sudah tidak lagi identik dengan kebersihan lingkungan semata. Karena itu, Puan menegaskan kebijakan pilah sampah perlu dipandang sebagai langkah awal membangun kesadaran kolektif. Dan menurut dia, pola konsumsi dan membuang sampah masyarakat selama ini tidak lagi sebanding dengan kemampuan lingkungan untuk menampungnya.

0: Rif, saya mau bercurhat, Le.
1: Kenapa kamu nangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kok tahu, Rif? Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, mau kemari tuh tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutang kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai, taplak meja.
3: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital.

0: adalah masa depan bangsa, dan masa depan perlu ruang yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Pro 1 RRI Padang menghadirkan Idola Indonesia Layak Anak, program yang mengajak orang tua, pendidik, dan masyarakat untuk bersama membangun lingkungan yang ramah anak, membahas perlindungan, pendidikan, kesehatan, hingga hak dan tumbuh kembang anak Indonesia. Dengan obrolan ringan, narasumber berkompeten, dan informasi yang dekat dengan kehidupan keluarga. Karena anak layak didengar, dan Indonesia layak menjadi rumah yang aman bagi mereka. Dengarkan Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang. Live FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Idola untuk anak hari ini dan Indonesia esok hari.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Persatu Riri Padang, kanal informasi dan inspirasi. Baik, mendengar mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ini saatnya untuk saya pamit undur dari ruang dengan Rana semuanya, pendengar, di Padang pagi ini ya. Dan selain ini, Padang siang ini Anda akan ditemani oleh rekan Rani Zue ya. Dan pastinya selain ini akan ada program Idola menemani Anda. Obrolan menarik yang Anda harus ikutin ya. Dan masih banyak program-program lainnya akan dihadirkan hingga ke tengah malam nanti, pendengar ya. Pastikan untuk Anda terus menyimak siaran kami di kanal FM 95,9 MHz, juga melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Jangan lupa juga akses melalui audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Baik pendengar, selamat berakhir pekan untuk Anda semuanya. Masih akan menikmati hari Ahad ini mungkin ya, karena masih ada sisa waktu untuk Anda bersantai. Dan mungkin ada juga sebagian yang harus melaksanakan atau melakukan tugas berat juga hari ini. Selamat beraktivitas. Terus menyimak siaran kami pastinya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 10 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat terus memperkuat program peningkatan kecakapan literasi di sekolah. Dalam 2 tahun terakhir, program yang sebelumnya menyasar Taman Bacaan Masyarakat, TBM, kini difokuskan langsung ke Satuan Pendidikan. Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat, Rahmat, mengatakan program dimaksud dijalankan melalui pendampingan kepada siswa di berbagai jenjang pendidikan. Untuk tingkat sekolah dasar, sebanyak 200 siswa mengikuti program mengulas buku selama 3 bulan. Ia menjelaskan siswa diberikan buku-buku bermutu untuk dibaca. Kemudian diminta memberikan umpan balik, menceritakan kembali isi bacaan hingga membuat video sebagai bukti pemahaman mereka terhadap buku yang dibaca. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRD News.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

0: adalah masa depan bangsa, dan masa depan perlu ruang yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Pro 1 RRI Padang menghadirkan Idola Indonesia Layak Anak, program yang mengajak orang tua, pendidik, dan masyarakat untuk bersama membangun lingkungan yang ramah anak, membahas perlindungan, pendidikan, kesehatan, hingga hak dan tumbuh kembang anak Indonesia. Dengan obrolan ringan, narasumber berkompeten, dan informasi yang dekat dengan kehidupan keluarga. Karena anak layak didengar, dan Indonesia layak menjadi rumah yang aman bagi mereka. Dengarkan Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang. Live FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Idola untuk anak hari ini dan Indonesia esok hari.
1: Belum dapat asupan foto estetik nih. Tapi nggak ada stok foto yang baru. Harus nyari view tempat yang baru dulu. Di mana ya? Din, keliling yuk.
2: Aduh, ngapain sih? Cuaca tuh lagi panas. Kalau tahu-tahu nanti hujan gimana? Jas hujan aku tuh cuma satu.
1: Males ah, lagian cuma foto-foto doang kan?
2: Cuma foto doang. Ini penting tahu buat manjain mata followers aku.
3: Huh?
2: Oh, gitu. Kalau sakit followersnya jengukin enggak?
4: Irin, apa? Aku punya cerita horor deh. Malam kemarin ya, waktu aku tidur, badanku itu terasa berat banget. Kayak ada yang berusaha nekap gitu. Ih, ngeri deh. Pasti ada makhluk halus tuh di rumah.
2: Ya elah Nabil, hari gini masih aja percaya yang begituan.
5: Gini ya, yang kamu rasain itu namanya kelumpuhan tidur atau sleep paralysis. Penyebab utamanya itu disebabin karena proses sinkronasi otak dan tubuh yang sempat terganggu sewaktu tidur. Saat kita tidur, terdapat dua fase yang terjadi, namanya fase rapid eye movement dan non-rapid eye movement. Pada fase non-rapid eye movement, tubuh dalam keadaan rileks. Sementara pada fase sebaliknya, tubuh dalam keadaan rileks tetapi mata bergerak dengan cepat. Pada kondisi peralihan dari kedua fase ini, kadang seseorang terbangun dari tidurnya. Nah, pada saat ia terbangun dalam kondisi peralihan ini, otaknya masih dalam keadaan tidur. Seluruh ototnya juga masih lumpuh karena masih dalam keadaan rileks. Ya, alhasil kita akan merasakan gejala ketindihan seperti tersadar dengan kondisi badan tidak bergerak.
4: Gitu ya. Kirain ada makhluk halus. Habisnya ngeri sih.
5: Makanya mitos terus sih yang dipercaya. Banyak baca biar makin pintar.
6: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan sementara rangkaian hiburan di pagi hari ini. Selanjutnya kita akan bersama dalam program Idola.
1: Saatnya kita ikuti Idola Indonesia Layak Anak.
0: Iya, dari Kosong Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, pendengar, untuk Anda dimanapun berada di hari ini ya. Bertepatan dengan hari Minggu tanggal 10 Mei 2026. Bersama saya Rani Zui menemani Anda dalam program Idola Indonesia Layak Anak untuk edisi hari ini, pendengar. Dan selamat pagi juga untuk Anda yang mungkin baru mendengarkan Pro 1 RRI Padang, juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Pendengar, kita juga live ya di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, jadi bisa dilihat di sana ya visualnya. Jadi yang mau tanya-tanya juga nanti boleh langsung ke live chat kita di pagi hari ini. Oke, dalam program Indonesia Layak Anak tentunya sudah hadir ya beberapa narasumber kita, ada yang di Zoom, ada yang di studio Pro Software dari Padang. Nanti kita akan sapa semuanya. Tapi sebelum itu, pendengar, untuk Anda nanti yang mau bertanya atau berdiskusi di siang, di pagi menjelang siang ini, boleh nanti langsung di line telepon ya 812878, atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 666 6975. Oke, kita sapa yang di studio dulu nih. Sudah hadir ya dua narasumber kita. Kita sapa satu persatu dulu. Sudah hadir ada Mufida Salma Putri selaku Ketua OSIS dari SMP Negeri 1 Padang. Halo, iya. Assalamualaikum. Halo,
2: waalaikumsalam.
0: Salma, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Oke. Di sebelah Salma juga sudah hadir ada Muhammad Aicaka selaku Wali Kota Padang Cilik.
3: Wakil
0: Wali Kota Padang Cilik. Oke.
3: Halo semuanya.
0: Halo Caka, kabar baik Caka?
3: Baik Kak.
0: Oke, ada Caka dan juga Salma di studio Pro Saleri Padang. Kita sapa juga yang ada di Zoom. Sudah hadir ada Kak Wanda Leksumana selaku Ketua Yayasan Ruang Anak Dunia Sumatera Barat. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Kak Wanda.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Rani, Salma dan Aicaka. Maaf ya, nggak bisa gabung ke studio ini.
2: Iya Kak.
0: Kak Wanda sibuk ya. Kak Wanda sehat kabarnya Kak?
4: Alhamdulillah sehat Kak Rani.
0: Oke, ini perdana kita kah Kak Wanda setelah Ramadan episode-nya?
4: Atau iya, iya ya. Perdana ini.
0: Setelah
4: sekolah SMP 1 sedang semangat-semangatnya nih siswanya kita sekolah anak.
0: Nah, ini nanti kita bakal ya ulik ya semangatnya ya, seperti ulik, apa ya Kak Wanda. Oke, pendengar, di pagi hari ini kita akan mengangkat tema terkait dengan partisipasi anak dalam mewujudkan sekolah ramah anak di SMP Negeri 1 Padang. Nah, mungkin ke Kak Wanda dulu nih Kak, untuk komentarnya di awal Kak Wanda.
4: Iya Kak Rani, Salma dan Aicaka serta pendengar RRI dimanapun berada. Salah satu topik yang menurut kami juga perlu didorong ini dalam melaksanakan program sekolah ramah anak adalah bagaimana memberikan ruang sebesar-besarnya untuk partisipasi anak dalam perencanaan segala kegiatan yang berhubungan di sekolah. Apakah itu kegiatan yang bersifat akademik maupun kegiatan non-akademik. Salah satunya kita nanti bisa melihat

0: kita, Salma.
1: Oke, boleh Kak. Jadi untuk balasan dari Kak Wanda nih yang tadi menyatakan bahwa anak SMP 1 pengurus OSIS-nya lagi semangat-semangatnya. Jadi kebetulan kami itu baru selesai melaksanakan yang namanya latihan dasar kepemimpinan.
0: Okay.
1: Nah, di latihan dasar kepemimpinan atau kita singkat dengan LDK, ini merupakan kesempatan di mana semua pengurus OSIS itu bisa saling lebih mengenal, saling mencari jati diri mereka, terutama untuk di topik leadership, dan mereka juga bisa membagikan ide, aspirasi, dan segala hal-hal yang ingin disampaikan. Nah, di LDK inilah kesempatan bagi anak-anak pengurus OSIS SMP Negeri 1 Padang untuk dapat menceritakanlah bagaimana senangnya menjadi pengurus OSIS gitu, Kak.
0: Oke, jadi itu teman-teman ada gambaran juga ya soal seperti apa mungkin di SMP Negeri 1 Padang, terus juga bagaimana semangat teman-teman di sana nanti disebarkan ke teman-teman yang lain gitu ya. Oke, kita ke Caka dulu. Caka, soal selaku Wakil Wali Kota Padang Cilik ya, tahun berapa Caka?
2: 2025 kan?
0: 2025, berarti tahun kemarin ya?
2: 2025-2026.
0: Oh, setahun dia, 2025-2026. Oke, okay. Nah Caka ini kan tentunya kalau dalam pemilihan kemarin wakil pemilihan wali kota gitu ya, wali kota Padang Cilik, itu kan ada proses-prosesnya, seleksi-seleksinya. Tapi kalau dari Caka sendiri nih, setelah terpilih pasti ada misi juga dong selaku Wakil Wali Kota Padang Cilik. Nah kalau dari Caka sendiri seperti apa?
2: Oke Kak, dari Caka sendiri nih Kak, setelah Caka menyelesaikan setelah Caka kepilih jadi Wakil Wali Kota Cilik itu Kak, Caka awalnya tuh benar-benar kurang tahu nih Kak, sesusah apa dan bakal sesibuk apa Kak.
0: Okay.
2: Caka juga udah siap-siap tapi sebenarnya gak expect nih Kak. Tapi walaupun banyak Caka harus juggling waktunya pun, Caka juga senang sebenarnya Kak. Caka juga bisa membangun relasi sama teman-teman, dan selama Caka berkegiatan sebagai Wakil Wali Kota Cilik ini, Caka berasa dapat banyak pengalaman lah Kak. Caka jadi benar-benar paham bagaimana cara kita bisa membangun partisipasi dari siswa sekolah Kak.
0: Oh, kalau kata Caka tadi nggak expect kalau sesibuk itu ya. Emang sesibuk apa sih Caka? Mungkin boleh digambarin dulu nih. Susah nggak bagi waktunya antara kegiatan di ini sebagai Wakil Wali Kota Cilik dan kegiatan sekolah juga?
2: Sebenarnya untuk kegiatan Wakil Wali Kota Cilik Caka ini nggak terlalu sibuk sih Kak. Sebenarnya dia tuh nggak jam sekolah.
0: Oh,
2: cuman karena okay. Caka anaknya juga lumayan partisipatif lah Kak. Jadi banyak juga harus juggling kegiatan Kak.
0: Oh, jadi ada kegiatan-kegiatan lain juga yang diikuti berarti ya?
2: Iya.
0: Oke. Nah ini kan kalau kita lihat di tema kita nih, partisipasi anak dalam mewujudkan sekolah ramah anak di SMP Negeri 1 Padang. Nah tadi udah dijelasin juga nih sama Kak Wanda seperti apa. Nah Kak Wanda, ini kan untuk sekolah ramah anak ini, untuk partisipasi anak sendiri seperti apa sebenarnya Kak? Ada urgensi tertentu juga nggak, atau ada aturan-aturan juga nih Kak di sekolah seperti apa anak-anak ini dalam berpartisipasi untuk sekolah ramah anak ini Kak Wanda?
3: Dalam penyelenggaraan satuan pendidikan ramah anak yang kita kenal dengan istilah sekolah ramah anak itu, nanti ada 6 komponen yang harus diterapkan di satuan pendidikan sebagai upaya mewujudkan sekolah ramah anak. Salah satu di antara komponen itu adalah partisipasi anak, orang tua, ya, wali begitu, serta lembaga masyarakat. Nah, partisipasi anak yang dimaksud di sini adalah bagaimana memposisikan peserta didik di sekolah itu sebagai sebuah subjek dalam proses pembangunan, tidak dijadikan sebuah objek dalam program-program yang diselenggarakan. Dengan demikian, memposisikan anak sebagai subjek, mau tidak mau, suka tidak suka, segala kegiatan yang berhubungan di sekolah harus meminta dan memberikan ruang diskusi kepada anak dalam penyelenggaraannya. Seperti dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya ekstrakurikuler, apakah memang betul ekstrakurikuler dibutuhkan oleh siswa yang ada di sekolah? Jangan sekolah hanya mengutamakan, dalam arti kata sekolah lain buat yang ini, kita juga buat deh.
0: Oh, FOMO gitu ya.
3: Ya, FOMO.

0: Nah, jadi seakan-akan
1: Oke.
0: nanti ketinggalan kita nih ke sekolahnya kayak gitu gitu. Tapi kalau ternyata sekolah lain membutuhkan itu nggak masalah.
1: Oke.
0: Pertanyaannya sekolahnya butuh nggak siswanya hal yang demikian? Atau sekarang kami melihat begitu banyak dorongan program untuk AI begitu ya.
1: Iya,
0: Bagaimana
1: benar-benar.
0: anak-anak diajarkan untuk menggunakan AI dalam metode pembelajaran. Nah, di satu sisi itu bagus, tapi di sisi yang berikutnya, si anak butuh nggak dengan hal yang seperti itu di sekolahnya? Jangan menyamaratakan bahwa setiap sekolah kalau sudah ada pencadangan program, ya udah harus diterapkan semuanya begitu. Nah, kembali lagi partisipasi anaknya harus dikedepankan dalam program-program yang bersinggungan langsung dengan siswa. Dan tak kalah penting juga, partisipasi itu juga mendorong agar siswa kalau bicara pada konteks pencegahan kekerasan terhadap anak, yang ini sangat rentan terjadi di sekolah seperti bullying, pelecehan seksual, tindakan pornografi, atau hal-hal yang sifatnya bullying fisikis, maka si anak harus didorong mampu untuk melaporkan permasalahan tersebut tanpa adanya intervensi. Jika ada pelaporan tersebut masuk ke satuan pendidikannya, satuan pendidikan nggak boleh menutup diri nih Kak Rani. Mengatakan bahwa nggak ada itu permasalahannya. Harus kita terima dulu. Harus kita saring dulu, kita identifikasi dulu apa bentuk persoalannya, apa yang bisa dilakukan apabila sekolah membutuhkan rujukan lembaga layanan, maka dia harus bersedia pula menyampaikan informasi ini kepada lembaga layanan yang ada di daerahnya. Kita dengar nanti, pernah nggak nih si Salma dan si Aicaka mendapatkan kasus begitu ya yang dilaporkan. Ini kan menarik membuktikan bahwa partisipasi anak itu merupakan wujud nyata dalam sekolah ramah anak.
1: Oke. Karena kawan udah nanya tadi, udah kita langsung tanya dulu ke Salma dan Caka ya. Salma gimana? Salma pernah ada mungkin, bukan Salma mungkin, atau ada teman yang punya kasus terus gimana partisipasi Salma sendiri sebagai siswa di SMP Negeri 1 Padang untuk ikut juga nih dalam partisipasi anak, terutama untuk tujuannya nanti ke arah sekolah ramah anak gitu. Gimana Salma?
2: Untuk terkait kasus bullying atau kekerasan, pelecehan pun itu mungkin di sekolah itu pasti ada lah ya Kak. Tapi tugas Salma dan tugas kita pun juga sebagai siswa, terutama Salma memegang jabatan sebagai ketua OSIS, itu harus mencegah hal-hal tersebut tanpa mengintervensi satu pihak atau pihak lainnya. Nah, di situ tugas Salma sebagai ketua OSIS, sebagai siswa yang sama-sama merasakan, itu perlu mencegahnya. Nah, gimana sih Kak caranya? Nah, kalau menurut Salma, kita itu harus menjadikan, kalau ada organisasi di sekolah itu menjadi sahabat bagi siswa, menjadi perantara bagi siswa. Jadi terkadang kan kalau siswa-siswa itu merasa malu atau merasa mereka nggak bisa speak up lah untuk soal-soal bullying
1: Benar.
2: atau ada kekerasan seksual. Nah, terkadang bukan karena mereka tidak mau speak up, Kak, tapi karena lingkungan itu yang tidak memberikan rasa nyaman bagi mereka untuk speak up. Nah,
1: Jadi mereka nggak berani gitu ya.
2: karena lingkungannya sendiri juga tidak apa ya Kak, tidak bertanya, tidak ada pembahasan yang lebih deep soal itu. Nah, disitulah peran pengurus OSIS sebagai sahabat yang mau mendengarkan aspirasi-aspirasi, keluhan ataupun ada permasalahan dari siswa-siswi SMP Negeri 1 Padang. Dari disitulah bisa kita ciptakan lingkungan yang nyaman dan aman bagi teman-teman kita di SMP Negeri 1 Padang.
1: Oke, berarti dari Salma sendiri selaku ketua OSIS dan juga mungkin ada teman-teman yang juga sebagai pengurus OSIS ini salah satunya adalah merangkul juga organisasi atau apa ya, kalau di sekolah itu apa namanya Salma, kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler atau gimana tuh? Ada ini juga nggak?
2: Kalau kegiatan itu biasanya dikelola sama OSIS, organisasi siswa intrasekolah. Tapi di SMP 1 itu juga banyak organisasinya. Selain OSIS itu ada juga namanya Pustakawan Cilik dan Duta Literasi. Ada juga UDA Uni Budaya.
1: Oh, jadi di sana berkolaborasi lah gitu ya dengan teman-teman OSIS juga gitu.
2: Betul.
1: Oke. Nah, Caka gimana? Kan ini kalau Caka kan berarti Caka di SMP 1 Padang juga.
3: Iya, Kak.
1: Iya, oke. Nah, berarti kalau jadi wakil wali kota Cilik ada ke ini juga kan, ke sekolah-sekolah lain juga nggak?
3: Iya kak.
1: Oke, nah itu gimana cak melihat di sekolah, terus juga sempat mungkin apa ya tur ke sekolah-sekolah lain gitu. Itu ada nggak mungkin cak dapat informasi ada ya ada kasus nih sama teman-teman yang juga seangkatan dengan cak, atau ada hal-hal lain juga nggak cak yang mungkin selama cak di sekolah atau di tur ke sekolah-sekolah lain nih?
3: Oke kak. Jadi kalau dari sekolah Caka kak, dari SMP Negeri 1 Padang, alhamdulillah belum ada yang kasus serius banget gitu kak.
1: Okay.
3: Tapi kalau misalnya bullying-bullying kayak mungkin bullying kecil manggil nama orang tua,
1: iya, itu di zaman kakak juga ada tuh.
2: Itu pasti ada ya cak.
1: Oke, itu pasti ada. Tapi kalau yang udah berat, udah agak-agak berat belum?
3: Alhamdulillah belum.
1: Belum ya, alhamdulillah. Tapi jangan sampai ada ya. Oke. Okay. Nah, sama kalau di SMP 1 banyak enggak itunya? Maksudnya organisasinya banyak enggak? Terus ada kegiatan-kegiatan di apa ya, di luar organisasi juga banyak enggak di SMP 1?
2: Di SMP 1 itu banyak banget kegiatan yang non akademik, Kak. Di situ juga mungkin sisi positifnya Spensa itu mereka bisa memberikan ruang untuk seluruh siswa-siswinya yang ada bakatnya di seni, bakatnya di olahraga. Nah, itu nanti dimasukkan ke dalam kegiatan, entah itu di class meet, perlombaan, dan kegiatan-kegiatan perayaan hari besar lainnya.
1: Jadi sebenarnya banyak kegiatan yang tidak hanya di akademik aja ya, tapi ada non-akademiknya, kayak olahraga, ada seni juga, gitu-gitu ya.
2: Karena di SMP 1 pun siswanya nggak hanya bertalenta di akademik, tetapi di non-akademik juga kami push.
3: Dan yang benar-benar punya bakat pun juga disarankan ikut lomba juga kan?
1: Caka apa tuh? Kalau Caka ikut apa?
3: Kalau Caka kak, lomba nih kak. Kalau Caka ikut itu kak, kalau Salma sama Caka ikut FLS 3N juga nih kak.
1: Okay,
2: kami lagi berjuang untuk FLS nih kak.
1: Udah sampai mana? Berarti udah ke nasional ya?
2: Ini mau melaksanakan FLS di tahun ini. Okay. Jadi nanti itu lombanya tanggal
3: 15.
2: Oh iya tanggal 15 ya, di hari Kamis.
3: Hari Jumat.
1: Oh berarti bareng Caka dan Salma?
3: Kalau untuk bidang lombanya Caka sama Salma beda kak.
1: Oh iya kalau Caka apa?
3: Kalau Caka FLS 3N bidang pantomim nih kak.
1: Ada bakat luar biasa ya. Kalau Salma apa?
2: Kalau Salma cabang mendongeng kak.
1: Oke, boleh dong kapan-kapan di sini ya. Salma mendongengnya, Cakanya pantomim gitu ya.
3: Collab kak.
1: Collab ya, collab mendongeng dan pantomim bisa ya itu ya. Nanti Salmanya mendongeng terus Cakanya yang ini.
3: Gerak-gerak.
1: Oke, nah kita juga mengajak pendengar Perosal Tera di Padang ya, Caka, Kawanda dan juga Salma untuk yang mau gabung nanti, yang mau nanya-nanya boleh ya pendengar di 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811-666-975. Serta untuk Anda juga yang menyaksikan tayangan ini di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang juga dapat meninggalkan komentar ya. Nanti kita akan bacakan pertanyaannya atau komentar-komentarnya nanti. Jadi kita tunggu hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Oke, Kak Wanda, Caka dan juga Salma, ini sebelum kita lanjut lagi diskusi kita, obrolan kita di siang hari ini, kita break dulu ya. Kak Wanda, Caka dan juga Salma. Ada beberapa informasi dulu nih yang perlu kita sampaikan ke pendengar Prosal Tera di Padang. Tetap bersama kami dalam program Idola.
4: Ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
5: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
4: Kenapa?
5: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
4: Hah? Terus gimana dong?
5: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
8: Awesome!
7: Uang rupiah tahun emisi 2022
8: dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: programa. Sudah tahu semua tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Para pecinta sepak bola di Sumatera Barat, jangan lewatkan. Ikuti terus program spesial Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Padang. Bukan hanya sekedar skor dan jalannya pertandingan. Kami hadirkan ulasan tajam, fakta menarik, cerita di balik layar, hingga suara-suara dari berbagai sudut dunia sepak bola. Rasakan atmosfer pertandingan dari detik pertama hingga peluit akhir bersama tim siaran RRI yang informatif dan terpercaya. Ikuti program spesial kami yang akan menemani waktu Anda di rumah, di jalan, hingga di mana saja. Jangan lewatkan Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Padang 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Idola, Indonesia layak anak, untuk anak hari ini dan Indonesia esok hari.
4: Ya, masih bersama kami dalam program Idola, Indonesia Layak Anak untuk edisi hari Minggu tanggal 10 Mei 2026. Masih dengan Kak Wanda, ada Caka dan juga Salma di studio Prosol RRI Padang. Oke, pendengar, untuk Anda yang mungkin ada yang ingin bertanya, boleh, kita masih akan terima hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Langsung aja di 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811666975. Serta untuk Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini dan juga dapat berkomentar ya di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Oke, kita ke Kak Wanda lagi nih. Kak Wanda, halo Kak Wanda.
5: Halo. Iya, Kak.
4: Oke. Kak Wanda, ini kan kita berharapnya kan seperti yang Kak Wanda sampaikan adalah bagaimana partisipasi anak juga artinya anak didengarkan, dilibatkan dalam tujuan untuk sekolah ramah anak ini. Nah, ini harapannya mungkin inginnya adalah anak ini tidak hanya sebagai ya kita melibatkan anak terus formalitas, tapi kita nggak tahu nih sekolah benar-benar mendengarkan atau mungkin benar-benar melibatkan anak-anak di sekolah tersebut untuk program ini. Nah, ini dari Yayasan Ruang Anak Dunia seperti apa untuk memastikan ini benar-benar terlaksana dengan baik, Kak Wanda?
5: Partisipasi anak yang dimaksud di sini adalah dikenal dengan penamaan meaningful participation. Partisipasi yang bermakna,
4: okay.
5: Bukan sekadar partisipasi anak dihadirkan jadi pendengar udah seperti itu saja, tidak. Itu partisipasi yang bermakna ini adalah bagaimana anak-anak ketika dilibatkan, didengarkan, aspirasinya itu ditindaklanjuti. Tidak hanya sebatas mendengarkan suara anak saja, tapi mengeksekusi dan menindaklanjuti suara anak yang telah disampaikan. Kami juga melihat beberapa potensi anak seperti yang dikemukakan Salma dan Aicaka tadi, itu juga bisa memberikan pesan bahwa bakat mereka itu sebenarnya bisa dijadikan media untuk menyalurkan suara anak. Seperti si Aicaka bisa pantomim. Nah, dengan metode pantomimnya itu dia bisa menyampaikan suara anak versi pantomimnya. Dengan pencegahan kekerasan atau kegiatan yang berhubungan dengan stop merokok, itu bisa disampaikan tuh oleh si Ecaka dengan bakat yang dimilikinya. Gitu juga dengan si Salma yang sedang berjuang juga ini dalam lomba mendongeng. Nah, dengan metode berceritanya itu bisa memberikan pesan-pesan yang edukatif juga dalam menyampaikan suara anak. Jadi partisipasi yang bermakna itu bukan berarti menghadirkan anak dalam ruangan dan mendengarkan suara anak saja, Kak Rani.
4: Yeah.
5: Ketika anak punya potensi, ketika anak punya bakat, minat yang selama ini kita kanalisasi menjadi sebuah program di sekolah, dari program itulah kita mendorong hadirnya suara anak. Jadi kita berharap juga ini potensi-potensi yang tadi dibilang oleh Echaka dan Salma tadi tidak hanya sebatas partisipasi yang sifatnya formalitas saja, tapi ada pesan makna ketika partisipasi itu diberikan oleh pihak sekolah kepada mereka. Beberapa waktu kebelakangan ini Padang ini dan banyak daerah lain juga di Indonesia sedang melakukan penilaian kota layak anak.
4: Okay.
5: Ya. Nah, memang kami juga sebagai operator dalam kota layak anak di Padang ini. Dan bicara tentang sekolah ramah anak, salah satu sumber data yang banyak dihimpun itu adalah dari SMP Negeri 1 Padang. Jadi banyak kegiatan di SMP Negeri 1 Padang yang datanya sangat mendukung dalam implementasi sekolah ramah anak. Sehingga momentum ini kita jadikan sebagai motivasi bagi sekolah yang lain juga. Bila mana belum mengakomodir kepentingan partisipasi anak dalam kebijakan di sekolahnya, ayo berikan ruang yang seluas-luasnya kepada anak untuk berekspresi dan berpartisipasi.
4: Okay. Nah, artinya kan ada apa ya, Kak? Ada penilaian juga. Ini untuk indikatornya sendiri seperti apa, Kak? Untuk ini sekolahnya beneran sekolah ramah anak nih, gitu, Kak Wanda?
5: Ada indikator kebijakan ya. Kalau sekolah ramah itu banyak ada kebijakan sekolah ramah anaknya. Dia punya peraturan sekolah. Jadi peraturan sekolah itu tidak lagi mengedepankan punishment.
4: Okay.
5: Ya, jadi kan kalau sekolah biasanya kalau ini peraturannya, kalau dilanggar ini punishmentnya, enggak, bukan punishment yang dikedepankan. Tapi bagaimana ada penegakan disiplin positif dari aturan yang disepakati.
4: Okay. Nah,
5: kebijakan itu juga harus dirumuskan oleh siswanya. Nanti nih SMP 1 peraturan sekolahnya dilibatkan enggak Salma dan Echaka dari organisasinya dalam perumusan kebijakan.
4: Nanti kita tanya,
5: bicara Kak, juga tentang inovasi dalam pengembangan sekolah ramah anak. Kami tahu di SMP 1 ada program rancak ya, ada program itu menarik ya, karena itu berbasiskan IT dalam pelaporan kasus kekerasan yang terjadi pada satuan pendidikan. Di samping itu juga ada partisipasi dari siswanya, juga ada partisipasi di dunia usaha, kemudian juga ada kurikulum yang ramah bagi anak dalam pengembangan program PBM-nya di sekolah. Ada 6 komponennya, Kak, dalam penilaian sekolah ramah anak tersebut.
4: Oke, baik. Kak Wanda, ada 6 komponen. Nah, kita tadi Kak Wanda sudah sempat nanya nih ke Salma dan juga Echaka ya. Seperti apa, dari Salma dan Echaka sendiri dilibatkan nggak dalam mungkin aturan-aturan di sekolah yang tadinya tidak berlandaskan dari punishment ya? Itu kalau di SMP 1 seperti apa, Salma?
6: Okay, Pak. Untuk peraturan itu kami ada dilibatkan sebagai pengurus OSIS itu tentang masalah membawa HP atau membawa smartphone ke sekolah. Nah, jadi kan kalau di OSIS itu ada bidangnya yang namanya patroli keamanan sekolah atau kita singkat menjadi PKS. PKS ini yang bertugas untuk mengamankan, bukan merazia, tapi mengamankan dan mengedukasi teman-teman kita untuk tidak lagi membawa smartphone, karena membawa smartphone ini memang larangan dari sekolah. Nah, disinilah peran OSIS itu untuk dia tidak merazia, dia mengingatkan. Jadi kalau razia itu kan sifatnya terlalu keras, Kak. Dan sesama siswa itu kayaknya gak fair aja gitu. Jadi kalau razia itu kami alihkan tugasnya kepada pembina OSIS, seperti itu. Nah, jadi dari teman-teman pengurus OSIS itu sekedar yang mengingatkan, yang mengedukasi, dan tentunya itu menggunakan bahasa yang baik. Jadi tidak ada pihak yang ngerasa
4: tersakiti,
6: tersakiti gitu. Jadi mereka pun nggak masuk kuping kanan keluar kuping kiri, tapi mereka memang menyadari, oh oke, ini peraturan sekolah, kita harus mengikutinya gitu.
4: Kadang dilema juga ya, kalau misalnya kita nih sesama, kayak Salma ngingetin temennya gitu ya. Kadang kayak kita nih seumuran gitu, kok kamu ngingetin aku sih? Kadang ada yang mikir gitu ya. Nah, jadi dari OSIS sendiri mengingatkan teman-teman terkait dengan aturan-aturan yang berlaku di sekolah. Nanti kalau soal urusan razia berarti balik lagi ke pembina OSIS-nya gitu
6: ya. Karena kita di sini pun balik lagi tugas kita untuk menegakkan aturan, bukan merubah atau menghukum lah teman-teman kita gitu.
4: Oke, kalau Caka gimana Caka? Juga terlibat nggak untuk mungkin dengan mungkin ada aturan-aturan di sekolah atau ada apa ya mungkin yang melibatkan Caka juga di sekolah sendiri?
7: Oke, Kak. Mungkin Kakak belum tahu ya, Kak. Tapi Caka juga sebenarnya pengurus OSIS juga nih, Kak, di sekolah.
4: Kalau jadi Caka maunya di-spill di awal ya.
7: Iya, lupa tadi, Kak.
4: Oke, lanjut, Caka.
7: Dan ya emang benar sih kata Salma, Kak. Hmm. Kami itu juga emang juga pernah ditanyain dari pembina jika kita mau diapakan siswa kalau semisalnya mereka membawa HP misalnya. Dan kita juga pasti nggak boleh menghukum, Kak.
4: Iya. Yeah.
7: Kita harus menegakkan peraturan juga.
6: Iya. Tanpa dan, ada kekerasan juga ya, Cak?
7: Iya. Kalau misalnya ada kekerasan tuh bisa dilaporin kita tuh, Kak.
4: Oke. Nah, tadi kan Kak Wanda sempat nge-spill soal program RANCA itu ya. Nah, itu gimana, Salma? Mungkin boleh dijelaskan juga nih ke teman-teman prosoterapi yang lagi dengerin kita. RANCA itu apa sih? Mungkin banyak yang belum tahu ya.
6: Jadi RANCA ini singkatannya Rajutan Anak Negeri yang Cekatan. Nah, jadi kan Kak, biasanya kalau di waktu sholat Jumat, itu kan waktu sholat Jumat itu lumayan lama ya, Cak. Ada ceramahnya, ada khutbahnya, terus ada sholatnya. Nah, di situ kan biasanya kalau anak-anak itu SMP-SMP itu biasanya dia istirahat atau dia makan atau dia main. Nah, di sini SMP Negeri 1 Padang memberikan inovasi untuk dapat memanfaatkan waktu luang tersebut dengan cara anak perempuannya dikumpulin di kelasnya masing-masing atau ada juga tempatnya. Nah, di situ nanti kita belajar yang namanya merajut. Karena untuk merajut sendiri kayaknya budayanya sudah sedikit terlupakan gitu ya, Kak.
4: Iya, udah banyak yang sudah teralihkan mungkin dengan gadget dan sebagainya.
6: Betul,
4: gitu ya.
6: Nah, di sini SMP Negeri 1 Padang memberikan inovasi agar budaya itu tetap terjaga dan anak-anak hadir dalam partisipasi untuk menjaga budaya tersebut melalui program merancak.
4: Nah. Oke. Ada lagi enggak selain itu? Dalam program rancak itu?
6: Program rancaknya di dalam rancak ini. Di situ kami juga ada membuka pameran. Jadi setiap hasil rajutan dari anak-anak perempuan itu nanti akan dipamerkan gitu.
4: Oke. Kayak exhibition gitu ya.
6: Oke. Selain perempuan, laki-laki juga boleh merajut.
4: Oke.
6: Boleh juga.
4: Caka ikut nggak?
7: Kalau Caka sih enggak.
4: Oke. Berarti ada program-program yang memang apa ya, tetap ada nilai-nilai budaya juga di dalamnya.
6: Betul.
4: Ya. Oke. Nah, kira-kira kalau dari Salma sendiri mungkin ada bayangan nih kira-kira nanti di dalam program rancak ini perlu ditambah lagi nih kegiatan apa gitu. Mungkin Salma, dalam bayangan Salma sendiri.
6: Kalau di dalam bayangan Salma sendiri alhamdulillah
4: sudah diwujudkan ya.
6: Iya.
4: Kalau dari Caka deh, Caka dulu. Caka gimana, Caka?
7: Kalau dari Caka ya, Kak, kan Caka laki-laki juga nih, Kak. Jadi Caka sebenarnya kurang tahu sama program ini, Kak. Kalau orang-orang ngelanjut nih, biasanya Caka sholat Jumat di masjid, Kak.
4: Oh iya, lagi sholat Jumat ya.
7: Iya, tapi kalau menurut Caka sih, Kak, kan cewek-cewek ini kan semuanya merajut nih, Kak. Kalau, apa tuh namanya? Yang udah bisa ngerajutin itu emang dibiarin itu, Kak. Emang disuruh ngajarin bagi yang belum bisa ngerajut.
6: Jadi mentor.
4: Oh, terus mentornya dari mana?
6: Mentornya itu jadi nanti biasanya pada awal tahun itu dilihatlah siapa bibit-bibitnya kan, Kak, yang bisa merajut, yang tangannya ahli. Nah, kalau sudah ditemukan itu nanti dilatih lagi bersama pembinanya. Setelah itu nanti mereka dijadikan sebagai mentor rajut gitu, Kak. Jadi nanti bagi teman-teman yang kayak newbie atau yang baru pemula lah nih untuk merajut, nanti diajarkan oleh sesama temannya yang menjadi mentor gitu, Kak.
4: Oke. Nah, selain program RANCA ini, SMP 1 juga ada ini, ada aplikasi pelaporan ini ya, kasus anak juga nggak sih yang namanya Dunsana itu?
6: Iya.
4: Oke. Itu seperti apa? Untuk sekarang aplikasinya masih ini nggak, masih banyak yang gunakan atau seperti apa proses penggunaan aplikasinya, Salma?
6: Untuk proses penggunaan aplikasi itu, dia ada semacam QR barcode-nya gitu, Kak. Nah, itu nanti ditempelkan di dinding sekolah. Nah, nanti juga bisa disebarkan melalui sosial media. Jadi teman-teman yang ada pengen pengaduan atau merasakan ada tindakan kekerasan tapi nggak berani speak up nih,
4: jadi
6: bisa melalui si Dunsanak ini.
4: Oke. Ada nggak? Udah ada yang melapor nggak ke aplikasi itu?
6: Kalau yang melapor itu sudah ada.
4: Sudah ada. Hmm. Oke. Okay. Nanti itu ininya apa namanya prosesnya, misalnya kita udah aduh misalnya kita ngelapor nih, kita udah scan barcode-nya nih. Terus nanti ada berarti ada proses lagi setelah itu ya.
6: Iya. Biasanya itu kita kerjasama dengan guru BK.
4: Oh, oke. Okay. Jadi nanti ditindaklanjutinya di sana dulu gitu.
6: Bersama teman-teman dari PIKR juga.
4: Oke. Okay. Nah, Caka kan kegiatannya mungkin nggak di SMP 1 aja ya, karena juga ada jabatan sebagai wakil wali kota Cilik. Nah, tapi ada tur-tur sekolah juga, Caka?
7: Ada, Kak.
4: Ada. Nah, setelah melihat nih sekolah-sekolah yang lain, kayaknya ada nggak yang mungkin dalam POV-nya Caka sendiri, kayaknya nih di sekolah ini perlu ada ini deh. Mungkin ada ketemuan-temuan gitu nggak di sekolah-sekolah lain?
7: Jadi untuk Caka sama teman-teman Caka nih memang teman-teman forum ya, Kak. Emang juga pernah tur-tur ke sekolah, Kak. Dan kalau kami itu biasanya ngasih materi kalau di situ, Kak, biasanya. Kami sosialisasi okay. gitu, Kak. Tapi ya mungkin gak tadi spill sekolahnya, Kak. Tapi itu, Kak, yang Caka lihat tuh terkadang murid-muridnya itu kurang partisipatif, Kak. Terutama yang cowok-cowok biasanya, Kak.
4: Itu gimana dari Caka dan teman-teman forum sendiri, ada nggak mungkin program tersendiri yang bakal dilaksanain juga, atau ada gimana sih biar ini mereka juga aktif? Kadang kan ada tuh yang pemalu lah, aduh enggak
6: gengsi
4: yeah. gitu-gitu ya. Itu gimana Caka nanti dengan program-program yang dilakukan dengan forum anak juga?
7: Dan kalau dari forum anak itu kami itu Kak, karena kami tahu anak-anak ini mungkin dia kurang partisipatif, Kak. Kami sering nyampain sosialisasi itu dengan cara yang menarik nih, Kak. Jadi kayak Kakak pernah bilang tadi, emang pernah tuh, Kak, Caka pantomim depan mereka tuh sambil ngejelasin itunya, Kak. Kenapa kita nggak boleh bullying, kenapa kita harus menghargai pendapat teman. Itu emang udah pernah, Kak, dilakuin.
4: Oke. Berarti udah ini ya, udah pernah diperagain juga dengan udah, ya. Ada cerita-ceritanya juga gitu ya. Oke. Nah, sejauh ini nanti sampai tahun ini ya jabatannya ya, Caka?
7: Iya, Kak.
4: Oke. Itu masih ada program-program dari Caka dan juga teman-teman forum nggak? Untuk mungkin sampai nanti akhir jabatannya gitu. Program-program yang belum dilaksanain mungkin untuk tahun ini, atau ada nih program baru yang akan dijalankan juga?
7: Kalau untuk tahun ini kami masih mempersiapinnya, Kak. Tapi yang paling utama tuh kami juga sedang mempersiapkan untuk seleksi yang tahun depannya ini, Kak. Yang tahun 2026. Mau ikut kan?
4: Oh ya, Salma mau ikut juga.
6: Rencananya sih iya, Kak.
4: Oke, kita tunggu nanti ya Salma di sini lagi gitu. Oke, tadi Kawanda ini ternyata banyak program juga nih, Kak, dari SMP 1 Padang ya. Tadi ada Ranca, terus juga Ranca ini juga positif banget ininya ya kegiatannya, karena ada nilai-nilai budaya yang dipertahankan gitu. Terus juga tadi ada aplikasi Dunsana. Nah, ini dari Kawanda sendiri melihat program-program ini ada di SMP 1, padahal kita berharapnya juga ada di SMP-SMP yang lain gak sih, Kak?
5: Berharapnya ada, tapi disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi siswanya, Kak Rania. Dan di awal kami telah menggarisbawahi bahwa potensi masing-masing sekolah itu pasti berbeda-beda.
4: Iya.
5: Tergantung juga dengan teritorial wilayahnya ya. Teman-teman kita atau anak-anak yang tinggalnya di pesisir pantai itu karakternya berbeda dengan yang tinggal di pusat kota itu.
4: Oke.
5: Berbeda juga dengan tinggal di daerah SMP di perbukitan. Tapi alhamdulillahnya SMP 1 punya potensi itu, maka kita dorong bersama-sama untuk dikembangkan. Dan yang menurut kami unik juga, SMP 1 ini ada mau bikin podcast katanya.
4: Oh iya, waktu itu Kak, gurunya sempat nanya nih ke Rani gimana cara buat podcastnya gitu. Tenang Bu, nanti di iniin, kalau Ibu perlu nanti kita sampein gitu ya.
5: Nah, itu bentuk kolaborasi, kolaborasi pihak sekolah SMP 1 nanti dengan RRI, bagaimana dengan pengembangan program podcast. Ini kan nampak dari dialog ini aja nampak ini siapa yang punya bakat dalam jadi penyiar gitu ya.
4: Kayaknya dua-duanya deh, Kawanda.
5: Nah, dengan gayanya ya. Kalau Icak kalem-kalem gimana gitu ya. Nah, tapi kan bisa aja nanti jadi penyiar cilik RRI.
4: Iya, benar.
5: Podcastnya bisa mereka yang jadi hostnya gitu. Nah, ini kan potensi yang harus kita kembangkan bersama-sama nih Kak Rani.
4: Yeah.
5: Artinya sekolah tidak bisa berjalan sendiri ini kalau memang program yang seperti ini mau dihadirkannya. Nah, sehingga dia harus berkolaborasi dengan RRI kayak itu, atau dengan media massa yang ada di Kota Padang ini. Semoga mau di RRI kolaborasi ini, juga inovasi juga dari RRI nanti untuk mendampingi beberapa sekolah dalam program podcast.
4: Oke, siap Kak Wanda. Nanti kita sampaikan ya. Oke, nah ini gak terasa ya, ternyata kita ngobrol-ngobrolnya udah cukup lama juga. Kita udah di penghujung juga nih Salma, Caka dan juga Kak Wanda. Tapi sebelum kita akhiri program Idola Indonesia Layak Anak, mungkin ada pesan-pesan sebagai closing statement kita untuk siang hari ini. Saya ke Kak Wanda dulu nih. Kak Wanda, ada pesan-pesan sebagai closing statement, Kak Wanda, silakan.
5: Ya, pertama kita mengapresiasi ya sekolah di Kota Padang yang mempunyai semangat dalam mewujudkan sekolah ramah anak. Nah, alhamdulillah hari ini kita bisa menghadirkan SMP Negeri 1 Padang, terutama siswanya ini yang memiliki prestasi tidak hanya di bidang akademik, tapi di non-akademik. Karena secara mayoritas sebetulnya siswa itu lebih banyak bakat di bidang non-akademik, Kak Rani. Tidak semua dan tidak banyak siswa itu punya bakat di bidang akademik. Nah, ketika kita mengakomodir peluang, mengakomodir bakat minat siswa yang di bidang non-akademik ini, seperti Salma jadi ketua OSIS, seperti Aichaka yang punya bakat pantomim jadi wakil wali kota Cilik sekarang, itu membuktikan bahwa partisipasi anak itu harus dihadirkan di sekolah dalam semua potensi yang ada. Partisipasi yang bermakna. Dan ke depan kita harap kolaborasi itu tidak hanya sebatas dalam lingkungan sekolah saja, tapi harus berkolaborasi dengan banyak pihak. Salah satunya media seperti RRI, lembaga masyarakat yang ada di Kota Padang, serta peran dari dunia usaha. Semoga Kota Padang, khususnya SMP 1 ini bisa mengoptimalkan potensi sekolahnya dalam mewujudkan sekolah ramah anak.
4: Oke, terima kasih Kak Wanda. Saya ke Salma. Salma, mungkin ada pesan-pesan juga nih untuk pendengar dan mungkin untuk teman-teman di SMP 1 Padang juga. Silakan Salma.
6: Jadi mungkin pesan dari Salma untuk teman-teman di SMP-SMP lain, terkhusus di SMP Negeri 1 Padang, Salma berharap dan ingin sekali menyampaikan bahwa kita semua itu berharga dan kita semua itu ada potensinya. Dan lingkungan yang baik bisa menghargai bagaimana proses dari teman-teman untuk mencari jati dirinya. Begitu Kak, jadi jangan lagi ada yang teman-teman ngerasa untuk malu atau ngerasa gak bisa speak up mengenai suatu hal, suatu bakat, suatu yang rasanya mengganggu. Itu kita komunikasikan. Jadi Salma di sini sebagai pemimpin yang lagi belajar juga pengen teman-teman untuk merasa diikut sertakan lah di berbagai kegiatan begitu. Jadi tetap semangat buat kita semua ya, teman-teman.
4: Terima kasih Salma. Terakhir ke Caka. Caka, silakan Caka.
7: Oke Kak dan teman-teman semua, pesan dari Caka ini ya, mungkin banyak yang udah tahu butterfly effect belum? Udah pada tahu mungkin
6: apa
7: ya. Itu tuh gimana jelasinnya ya? rangkaian kayak apa ya? Semua rangkaian kehidupan kita itu semuanya bersambung sampai jadi titik kayak gini. Caka contohin aja ya, Kak. Kalau untuk Caka kan sekarang bisa berada di sini nih, itu semua gara-gara satu butterfly effect gitu pasti, Kak.
4: Metamorfosa gitu ya kalau kupu-kupu gitu.
7: Dan
4: berproses.
7: Kalau untuk Caka nih Kak, contohnya satu ini Caka dulu pantomim nih Kak. Kalau pantomim ini Caka sebenarnya cuma coba-coba aja awalnya Kak. Dan alhamdulillah kepilih. Dan karena pantomim ini Caka bisa nunjukin skill Caka di pemilihan wali kota Cilik, sehingga bisa jadi wakil wali kota Cilik.
6: Jadi kalau pengaruh ya Cak?
7: Iya, kalau misalnya nggak ada pantomim itu mungkin nggak ada Caka di sini mungkin Kak. Jadi pesan dari Caka teman-teman, kalau misalnya ada kesempatan itu harus diambil ya teman-teman. Kalau moto hidup dari Caka itu, kesuksesan hanya datang kepada orang yang berani mengambil kesempatan, Kak.
4: Oke, itu aja Caka? Atau ada tambahan lagi? Cukup?
7: Sekian aja, Kak.
4: Oke, Caka, Salma, dan juga Kak Wanda. Terima kasih, Kak Wanda. semuanya teman-teman yang sudah hadir ya di program Idola. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sehat selalu Kak Wanda, Caka dan juga Salma.
6: Sehat selalu juga Kak.
7: Sehat juga.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam
5: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian program Idola Indonesia Layak Anak ya, dengan tema kita partisipasi anak dalam mewujudkan sekolah ramah anak di SMP Negeri 1 Padang. Bersama dengan narasumber kita ada Kak Wanda Laksmana selaku Ketua Yayasan Ruang Anak Dunia Sumbar, kemudian ada Muhammad Aicaka selaku Wakil Wali Kota Padang Cirik, dan juga Mufida Salma Putri selaku Ketua OSIS SMP Negeri 1 Padang. Pendengar, pastikan jangan kemana-mana, nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama dengan program 3 RRI dalam Warta Berita Sentral. Tetap bersama kami di Pro Sport RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baru saja Anda ikuti Idola Indonesia Layak Anak. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 11 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita bergabung bersama dengan program 3 RRI dalam Warta Berita. Masuk kami dalam dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Qatar pada ajang Piala Asia U17. Indonesia tergabung di grup neraka pada Piala Asia 2027. Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar olahraga, dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester City sukses memperkecil jarak dengan Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris usai meraih kemenangan telak atas Brentford di Stadion Etihad tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Manchester City memperkecil selisih poin dengan pemuncak klasemen Liga Inggris Arsenal setelah meraih kemenangan kandang 3-0 atas Brentford dalam laga pekan ke-36 di Stadion Etihad malam tadi. Ketiga gol City seluruhnya tercipta pada babak kedua meski mendominasi pada babak pertama. Setidaknya skuad asuhan Pep Guardiola itu melepaskan 15 total tendangan ke gawang Brentford, namun patut diapresiasi ketangguhan kiper Kevin Callagher yang bisa menjaga gawang Brentford tetap bersih sepanjang paruh pertama. Jeremy Doku menjadi pencetak gol pertama untuk tuan rumah lewat tendangannya pada menit ke-60. Dilanjutkan gol Erling Haaland pada menit ke-75 dan ditutup gol Omar Marmous pada waktu tambahan kedua babak kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Pep Guardiola mengatakan mencetak gol itu merupakan hal mudah.
2: To score a goal is simple. All manager I had when I really aged, to score a goal you got to...
1: Mencetak gol itu mudah. Anda harus mendekatkan pemain ke Callagher. Mendekati Erling harus ada di sana. Gol kedua tepat ke garis samping dan Erling ada di sana. Omar ada di sana. Mika, Kel ada di sana. Bola memantul ke sana. Erling sendirian. Ada 3 bek tengah yang menghadapinya. Mustahil untuk mencetak gol. Di babak kedua dengan Phil dan Omar mereka lebih sering berada di sana dan itulah mengapa ada perasaan bahwa kami masih memiliki 2 peluang, 1 tendangan dan 2 tendangan. Kiper harus menyelamatkannya. Tapi peluang itu ada, harus ada di sana. Di babak kedua situasinya jauh lebih baik.
2: Save it, but it was there. It has to be there. And the second half was much better.
1: Sementara manajer klub Brentford, Andrew Kitts, menyampaikan dirinya menyukai banyak hal yang terjadi dalam pertandingan ini, meski tidak memuaskan.
3: The reality is that their first goal is an absolute wonder strike.
1: Kenyataannya, gol pertama mereka benar-benar sebuah gol yang luar biasa, sedangkan gol kedua agak kurang rapih. Gol ketiga terjadi saat kami jelas-jelas sedang berusaha mengejar ketertinggalan dan meninggalkan ruang kosong yang sedikit lebih besar daripada yang seharusnya. Namun, saya sangat menyukai hal yang kami lakukan hari ini. Saya sangat menyukai pendekatan yang kami ambil.
3: Can move forward in the last couple of games.
1: Kemenangan ini memperpanjang rentetan tak terkalahkan City di hadapan para pendukung setia mereka menjadi 16 pertandingan dengan 13 hasil kemenangan dan 3 hasil imbang. 3 poin hasil kemenangan tersebut memperkecil jarak City atas Arsenal menjadi hanya 2 poin saja dengan 74 poin. Sementara Brentford tertahan di posisi 8 klasemen dengan koleksi 51 poin. Hasil pertandingan lainnya, Liverpool ditahan imbang Chelsea satu sama. Sunderland kontra Manchester United berakhir tanpa gol dan Brighton, pesta gol 3-0 atas Wolves. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Wattiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita beralih ke Liga Italia. Inter Milan meraih kemenangan 3-0 atas Lazio di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi. Hasil pekan ke-36 itu semakin mengokohkan Inter di puncak klasemen Serie A Italia. Lautaro Martinez membuka keunggulan Inter pada menit ke-6 melalui gol liar di depan gawang. Inter Milan kemudian menggandakan keunggulan lewat gol Petar Susik pada menit ke-39. Petaka Lazio bertambah setelah Alessio Romagnoli menerima kartu merah usai tinjauan VAR. Unggul jumlah pemain, Inter mencetak gol ketiga melalui Henrik Mkhitaryan. Dan kemenangan ini membuat Inter mengoleksi 85 poin dari 36 pertandingan pada musim ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: The sprint here is going to finish in phenomenal fashion for Jorge Martin as he takes the checkered flag first. It is a record.
2: Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin tampil impresif dengan menjuarai balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Pembalap asal Spanyol itu menang usai memulai balapan dari posisi ke-8. Martin langsung melesat sejak start dan merebut posisi terdepan pada lap pertama. Ia kemudian menjaga keunggulan hingga finish di depan Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi. Usai balapan, Martin mengaku dirinya sempat mengalami kesulitan saat kualifikasi, namun ia yakin memiliki potensi besar untuk memenangkan sprint tersebut.
3: Hari ini saya sedikit kesulitan saat kualifikasi, tetapi saya tahu potensi saya jauh lebih besar. Saya menaruh seluruh determinasi saya sejak awal. Saya tidak menyangka bisa berada di posisi pertama pada tikungan kedua. Namun, sejak momen itu, saya langsung menekan seperti dulu, seperti yang biasa saya lakukan sendirian. Dan ya, terima kasih banyak. Saya sangat senang.
2: Sementara itu, Francesco Bagnaia finish kedua setelah gagal menghentikan laju Jorge Martin sepanjang sprint di Le Mans. Memulai balapan dari pole position, pembalap Ducati Lenovo itu sempat kehilangan posisi akibat manuver Martin pada awal balapan. Meski demikian, Bagnaia tetap mempertahankan kecepatannya hingga mengamankan podium kedua. Hasil tersebut menjadi podium sprint penting bagi pembalap Italia itu pada musim MotoGP 2026. Usai balapan, Bagnaia mengaku senang dengan hasil yang didapat, meski mengakui masih ada hal yang perlu ditingkatkan.
4: Tentu jauh lebih senang dibandingkan balapan di Jerez sebelumnya, karena kali ini semuanya lebih maju dan ritmenya bagus. Saya sangat senang. Kami masih kekurangan sesuatu dibandingkan dengan Aprilia, tetapi kami terus berkembang. Kami akan terus bekerja dan berharap besok cuacanya bagus, karena saya pikir kami bisa meraih hasil yang baik.
2: Dengan hasil ini, Jorge Martin terus menempel ketat Marco Bezzecchi dalam klasemen kejuaraan pembalap musim 2026. Martin kini berada di posisi kedua dengan 102 poin, hanya tertinggal 6 angka dari Bezzecchi di puncak klasemen. Selanjutnya, balapan utama MotoGP Prancis akan digelar malam ini di sirkuit Bugatti Le Mans. Aprilia diprediksi kembali menjadi ancaman setelah menunjukkan kecepatan kuat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Marc Marquez dipastikan absen setelah mengalami kecelakaan keras pada akhir balapan sprint tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo tersebut mengalami retak tulang metatarsal pada kaki kanannya dan akan menjalani operasi di Madrid. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Dari arena balap kita beralih ke lapangan tenis. Kejutan besar datang dari turnamen tenis Italian Open 2026. Petenis Rumania, Sorana Cristea, berhasil menaklukkan peringkat satu dunia Aryna Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set bermain di Campo Centrale tadi malam. Cristea menang 2-6, 6-3 dan 7-5 dalam waktu 2 jam 13 menit. Kemenangan tersebut menjadi hasil besar pertamanya atas petenis 10 besar dunia dalam 14 bulan terakhir. Sempat tertinggal di set pertama, petenis berusia 36 tahun itu berhasil merebut momentum pada set kedua dan set ketiga. Ia tampil agresif dengan mematahkan servis lawan sebelum mematikan kemenangan melalui servis kerasnya pada match point pertama. Dan usai pertandingan, Cristea mengaku senang atas kemenangan ini.
2: Ya, tentu saja. Saya sangat-sangat senang. Dia adalah Aryna Sabalenka. Maksud saya, dia pemain luar biasa dan tidak perlu diperkenalkan lagi. Dia adalah nomor satu dunia. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya pikir hari ini saya bermain dengan sangat baik dan sekali lagi saya bekerja sangat keras. Jadi menyenangkan bisa mendapatkan hasil seperti ini sebagai buah kerja keras saya.
1: Kemenangan ini mengantarkan Sorana Cristea ke babak 16 besar Italian Open 2026 dan selanjutnya ia akan menantang wakil Republik Ceko Linda Noskova. Sementara itu dari nomor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner melaju ke babak 32 besar usai mengalahkan Sebastian Hofner 6-3, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, FIFA mengumumkan 3 upacara pembukaan berbeda untuk Piala Dunia 2026. Acara pembukaan akan digelar di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat sebelum laga pertama masing-masing tuan rumah. Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah itu akan dimulai pada 11 Juni mendatang di Mexico City. Band pop Meksiko, Mana, akan tampil bersama Alejandro Fernandez dan Belinda. Konser di Meksiko menampilkan budaya lokal serta pertunjukan adat dan folklore modern. Sementara itu Kanada juga akan menggelar konser sebelum laga melawan Bosnia dan Herzegovina di Toronto pada 12 Juni mendatang. Sejumlah nama besar seperti Michael Bublé, kemudian Alicia Cara masuk daftar penampil konser di Kanada. Pada hari yang sama, bintang pop Katy Perry akan memimpin konser pembukaan di Los Angeles. Rapper Future serta Anita dan Lisa juga dijadwalkan akan tampil. Dan FIFA menyebutkan konser Amerika Serikat dirancang menghadirkan pertunjukan energik dan megah. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara sekaligus. Turnamen ini akan diikuti sebanyak 48 negara mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia usia di bawah 17 harus menerima kekalahan 0-2 dari Qatar pada laga kedua penyisian grup B Piala Asia U17. Laga berlangsung pada Sabtu malam di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia di bawah usia 17 Kurniawan Dwi Yulianto menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bekerja keras. Menurut Kurniawan, kebobolan 2 gol dari Qatar akibat kesalahan transisi ketika menghadapi lawan.
1: Ya, pertama secara hasil kita tahu kita kalah, tentu tidak sesuai yang kita harapkan gitu kan. Tapi tetap saya mengapresiasi kerja keras dari para pemain, terutama kedisiplinan mereka di sepanjang laga. Memang 2 gol terjadi karena transisi negatif kita. Nah, jadi ketika kita hilang bola, tim lawan mampu memanfaatkan itu dan kita kurang siap dalam hal itu, walaupun sepanjang babak pertama kita bermain cukup bagus.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan sekali kalah. Peluang Indonesia untuk lolos ke perempat final pun semakin kecil, dan pada laga terakhir Indonesia akan menghadapi raksasa Asia, Jepang. Jepang sendiri telah memastikan tiket babak 8 besar usai mengalahkan Tiongkok 2-1. Partai Indonesia melawan

0: Raif di Arab Saudi tadi malam. Hasil tersebut memastikan timnas Indonesia tergabung ke dalam grup neraka. Berdasarkan undian, skuad Garuda tergabung di grup F bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Timnas Jepang merupakan tim dengan ranking FIFA tertinggi di Asia, disusul Qatar yang notabene merupakan juara bertahan Piala Asia. Sementara itu Thailand merupakan salah satu tim kuat di Asia Tenggara. Kepala pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang hadir dalam acara undian tersebut menyampaikan pendapatnya soal rivalitas dengan Thailand. Menurutnya, pertandingan menghadapi Thailand merupakan laga yang harus dimenangkan.
1: Look, I think Thailand are a strong team on the...
2: Menurut saya Thailand adalah tim yang tangguh di bawah asuhan Anthony Hudson. Tetapi menurut saya setiap pertandingan, setiap laga di grup ini sangat krusial. Bayangkan Qatar dengan pengalaman mereka, Jepang dan kekuatan mereka, lalu Thailand. Melawan Thailand ini adalah pertandingan yang harus kami menangkan. Tidak ada keraguan mengenai hal itu. Dan menurut saya dua pertandingan lainnya juga akan menjadi ujian yang berat bagi kami. Indonesia telah berkembang pesat dalam 3 atau 4 tahun terakhir. Shin Tae-yong telah melakukan pekerjaan yang baik untuk membawa mereka lolos dari fase grup. Misi kami adalah melangkah lebih jauh.
0: Turnamen Piala Asia 2027 akan berlangsung di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 mendatang. Dengan komposisi lawan yang sulit di grup F, Timnas Indonesia harus bekerja keras agar bisa lolos ke fase gugur nantinya.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. PSS Sleman tetap mensyukuri hasil yang diperoleh meski kalah adu penalti dengan Garuda Yaksa pada partai final Pegadaian Championship. Hal itu karena target utama kembali ke Super League dan telah tercapai. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rosihan Anwar berikut ini.
1: Kekalahan tragis dialami PSS Sleman yang harus takluk dalam babak adu penalti setelah di masa normal bermain imbang 2-2 dengan Garuda Yaksa FC Sabtu malam pada partai final Pegadaian Championship di Stadion Maguwoharjo. Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis mengakui skuad Super Elang Jawa melakukan sejumlah kesalahan elementer yang berbuah gol lawan di babak pertama. PSS baru merespon dengan baik di babak kedua laga.
2: Kita menyorotin di babak pertama kita sedikit kehilangan fokus hingga Garuda Yaksa bisa mengambil permainan dengan sangat baik ya. Jadi tetapi di babak kedua kita bermain sangat luar biasa, kita bisa menyamakan kedudukan. Tapi itulah hasil dari pertandingan adu penalti, semuanya hanya bisa kita anggap itu banyak faktor ya. Jadi selamat buat Garuda Yaksa yang bisa menjadi juara. Terutama ini partai final yang saya kira cukup bagus untuk kita lihat dan kita tonton. Mudah-mudahan ke depan Sleman bisa lebih baik lagi di 3-1.
1: Sementara itu, Irfan Mofu, striker muda PSS, meminta maaf kepada seluruh warga Sleman karena gagal membawa PSS Sleman menjadi juara Pegadaian Championship. Menurutnya, para pemain telah berjuang sebaik mungkin pada laga final tersebut.
3: Nah, pertama-tama kami minta maaf dari kepada warga Sleman. Kami tidak bisa juara, tapi yang paling penting PSS Sleman kembali ke Liga 1.
1: PSS Sleman tertinggal terlebih dahulu lewat gol pemain muda Garuda Yaksa Alvin Faiz dan kemudian penalti yang dieksekusi oleh Everton Nascimento pada babak pertama. PSS kemudian membalas dengan 2 gol dari Gustavo Tocantins pada menit ke-62 dan masa injury time. Hingga babak tambahan waktu dimainkan, skor antara PSS dan Garuda Yaksa tak berubah. Pada drama adu penalti, satu eksekutor Garuda Yaksa yaitu Everton Nascimento gagal menendang penalti. Sementara di kubu PSS, ada 2 pemain yang gagal, yaitu Kevin Gomez de Oliveira serta Gustavo Tocantins. Hasil adu penalti 4-3 itu membuat Garuda Yaksa sukses meraih gelar juara Pegadaian Championship pada musim ini. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.
0: Sementara itu kabar baik datang dari cabang e-sport.

Timnas e-sport Indonesia berhasil menambah 2 medali emas pada ajang SEA e-sport Nation Cup 2026. Kemenangan ini diraih dari nomor Team Fight Tactics dan Crossfire Legend di Ho Chi Minh City, Vietnam tadi malam. Indonesia sebelumnya telah mengamankan medali perak dan perunggu pada ajang tersebut. Medali itu diraih lewat kategori PUBG Mobile nomor solo serta nomor duo. Emas Crossfire Legends diraih oleh setelah skuad merah putih menaklukkan tuan rumah Vietnam di partai final. Mereka sempat tertinggal sebelum akhirnya bangkit pada game penentuan. Sementara itu, atlet Stefanus Aditya Wicaksono sukses menyumbang emas melalui nomor Team Fight Tactics. Ia tampil sangat konsisten hingga berhasil menutup kompetisi dengan poin klasemen tertinggi. Dan dengan hasil ini, Indonesia sukses menjadi overall champion dengan koleksi total 5 medali pada ajang SEA e-sport Nation Cup 2026. Capaian ini memantapkan posisi tanah air sebagai kekuatan utama e-sport di Asia Tenggara.

0: Kita beralih ke kabar futsal. Black Steel kokoh di puncak klasemen Pro Futsal League hari pertama seri Surabaya. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Fit Rahman Sudrajat.
2: Rangkaian hari pertama seri Surabaya Pro Futsal League 2025-2026 yang digelar di Gor Futsal Unesa dari pagi hingga malam kemarin menyuguhkan 5 pertandingan penuh tensi. Hujan gol, pertahanan kuat hingga kebangkitan tim papan bawah memicu pergeseran krusial di klasemen. Hasil di hari pertama, seri Surabaya Asan FC imbang 3 sama dengan Nanzawi FC. Moncong Bulu FC kalah 4-8 dari Black Steel. Pelatih Black Steel Nuno Vena soroti timnya yang sempat kehilangan fokus di laga ini.
3: Sometimes lose the focus and now it's time to rest and prepare we'll prepare the next game tomorrow.
2: Bosmo JNE tahan imbang 0-0 dengan Fafage Banua. Meski tuai hasil imbang, Soleman Budi selaku physical trainer Fafage Banua tetap mengapresiasi kinerja timnya di laga ini.
4: Para pemain yang telah berjuang ya dengan hasil ini, kita tetap bersyukur apapun hasilnya gitu kan. Ke depan kita harus cari poin untuk memenangkan pertandingan, terutama kita demi mengamankan di final four. Lebih dari Cosmo, selamat juga, kita kerja keras semuanya.
2: David FC menang 4-2 atas Halus FC dan Bintang Timur Surabaya juga menang 3-1 atas Pangsuma FC. Atas hasil hari pertama ini, Black Steel kokoh dengan 48 poin, unggul 5 angka dari Fafage Banua dengan 43 poin. Setelah Fafage hanya bermain imbang. Bintang Timur Surabaya naik berkat raihan 37 poin, mendobrak masuk zona aman dengan menggusur Pangsuma FC 36 poin dan Unggul FC 35 poin. Sedangkan Rapid FC kini mempunyai 5 poin, menempel ketat Asahan FC 6 poin, dan mengancam Halus FC dengan mengoleksi 8 poin. Perebutan tiket Final Four dan perjuangan lepas dari papan bawah akan kembali berlanjut pada hari kedua seri Surabaya pada minggu hari ini di Gor Futsal Unesa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kualitas yang terjaga.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: tugas kemarin gimana nih?
1: Ah, kalau kamu yang ngerjain, ini mah pasti beres.
0: Hah? Jadi aku yang ngerjain sendiri?
2: Pujian memang bagus untuk menyemangati orang lain, tapi nggak harus dengan kalimat berlebihan kok.
3: Aku suka semangatmu.
4: Kamu adalah pendengar yang baik.
5: Aku tidak pernah meragukanmu.
6: Aku berharap ada lebih banyak orang sepertimu.
7: Kamu membuatku merasa lebih baik.
8: Aku suka berbicara dengan kamu.

Iya, masih dari Kosan Sudirman 12 Padang, pada gaya dimanapun Anda berada. Wah, ini kota Padang makin siang makin panas ya, makin menyala cuacanya gitu. Mudah-mudahan walaupun cuaca kota Padang, kalau kayaknya kalau beraktivitas di luar rumah kayaknya harus ada protection-protection tertentu deh. Misalnya nih, biar melindungi kulit pakai sunscreen, atau mungkin boleh pakai payung mungkin yang lagi di jalan ya, pakai pakaian yang lengan panjang, atau boleh melindungi kulitnya deh dari sinar UV. Oke, tetap selalu berhati-hati ya, dan mudah-mudahan tidak menghalangi kita dalam beraktivitas juga, dalam segala kegiatan kita juga. Wah, karena kalau panas ini juga cukup menguras energi ya. Jadi mudah-mudahan tidak menghalangi kita dalam beraktivitas. Harusnya tidak. Karena harus semenyala cuaca hari ini tuh semangatnya juga lebih menyala seharusnya ya pendengar. Dan jangan lupa juga untuk makan siang, biar energi-energi yang sudah keluar ya sejak tadi sudah terkuras, bisa balik lagi, bisa melanjutkan aktivitas lagi. Dan yang pasti yang mungkin hari ini lagi liburan ya, mungkin ke tempat-tempat wisata atau mungkin ke tempat-tempat yang apa ya, yang mungkin udah Anda rencanakan nih hari ini. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan ya pendengar, tetap berhati-hati terutama di tempat-tempat wisata, patuhi segala aturan-aturan di sana. Dan mudah-mudahan kita semuanya bahagia hari ini. Dan besok karena hari Senin, wah itu mudah-mudahan hari ini healingnya bisa menambah semangat kita untuk beraktivitas esok hari ya pendengar. Oke deh, sebelum ke informasi-informasi menarik juga di siang hari ini, kita ke mana dulu nih? Kita ke hiburan kembali, nanti kita akan berbagi informasi juga di ruang dengar Anda. Jadi pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro Software RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Belum dapat asupan foto estetik nih. Tapi nggak ada stok foto yang baru. Harus nyari view tempat yang baru dulu. Di mana ya? Din, keliling yuk. Aduh, ngapain sih? Cuaca tuh lagi panas. Kalau tahu-tahu nanti hujan gimana? Jas hujan aku tuh cuma satu. Males ah, lagian cuma foto-foto doang kan? Cuma foto doang. Ini penting tahu buat manjain mata followers aku.
3: Hah?
2: Oh, gitu. Kalau sakit, followersnya jengukin nggak?
4: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih bersama kami Pro Satu dari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ternyata di setiap tanggal 10 Mei ini ada peringatan yang salah satu peringatan yang diperingati di dunia nih. Mungkin banyak yang belum tahu, tapi mungkin ada sebagian yang juga ngikutin nih. Dan memang ya, di setiap tanggal 10 Mei ini ternyata diperingati sebagai Hari Lupus Sedunia. Dan ini juga diperingati di berbagai negara di dunia ya, pendengar. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global sekaligus memperkuat dukungan bagi para penderita lupus. Melansir dari World Lupus Federation, peringatan ini pertama kali di ditetapkan pada tahun 2004 sebagai momentum global, di mana penetapan tersebut bertepatan dengan Kongres Internasional ke-7 dengan tentang lupus yang digelar di New York, Amerika Serikat. Sejak saat itu, pendengar, Hari Lupus Sedunia ini berkembang menjadi ajang menyatukan komunitas lupus dari berbagai negara. Selain itu, momentum ini juga dimanfaatkan untuk mendorong kampanye global tentang dampak penyakit lupus terhadap kehidupan pasien. Pada tahun 2026 ini, tema yang diangkat adalah Make Lupus Visible, yang menyoroti gejala yang sering tidak terlihat. Kampanye ini menekankan pentingnya mengenali tanda awal seperti kelelahan ekstrim dan nyeri sendi secara lebih luas. Selain itu, pendengar, upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi keterlambatan diagnosis yang masih sering dialami oleh para penderita lupus. Selain itu, kampanye ini juga mendorong agar pasien tidak menghadapi penyakitnya secara sendirian tanpa dukungan. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Sepak Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah baru. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah menjadi 48 tim. Sebuah perubahan yang besar dalam perjalanan Piala Dunia FIFA. Lalu kenapa ya jumlahnya diperbanyak? Alasan utamanya adalah memberi kesempatan lebih luas. FIFA ingin membuka peluang bagi lebih banyak negara dari berbagai penjuru dunia untuk tampil di panggung terbesar sepak bola. Selama ini banyak tim dengan potensi besar harus tersingkir lebih awal di babak kualifikasi. Dengan 48 tim, kesempatan itu kini lebih terbuka. Bukan hanya soal jumlah, tapi juga perkembangan. Ketika peluang tampil di Piala Dunia semakin besar, negara-negara akan lebih serius membangun tim nasionalnya. Pembinaan pemain muda, kualitas liga, hingga manajemen sepak bola ikut terdorong untuk berkembang. Selain itu, format baru ini juga membuat turnamen semakin hidup. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak cerita, kejutan dari tim kuda hitam, rivalitas baru, dan momen tak terduga yang selalu dinantikan pecinta sepak bola. Tentu ada tantangan, jadwal lebih padat, dan kualitas pertandingan menjadi perhatian. Namun, FIFA melihat ini sebagai langkah menuju sepak bola yang lebih merata di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya milik segelintir negara kuat, tapi milik seluruh dunia.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Plus Info.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Badan Pusat Statistik Kota Padang membuka kesempatan kerja dari kalangan umum dengan lebih dari 500 kuota sebagai petugas tambahan Sensus Ekonomi 2026. Proses rekrutmen dibuka secara daring dari 8 hingga 11 Mei 2026 mendatang. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kota Padang Desi Febrianti mengatakan rekrutmen ini merupakan langkah awal untuk memastikan keakuratan basis data ekonomi di wilayah tersebut. Ia mengajak putra-putri terbaik di Kota Padang mengambil peran penting dan berkontribusi langsung dalam mencatat sejarah arah ekonomi nasional melalui Sensus Ekonomi 2026. Desi menjelaskan proses rekrutmen diprioritaskan bagi lulusan baru perguruan tinggi, namun juga terbuka bagi lulusan SMA sederajat. Ada dua posisi petugas tambahan Sensus Ekonomi 2026 yang ditawarkan, yakni enumerator serta pengawas lapangan. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata harapan itu masih ada, dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
2: Kilau Pancasila,

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, anggota Komisi 7 DPR RI Novita Hardini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas desa wisata dalam menyelenggarakan event nasional, di mana peningkatan kapasitas desa wisata itu harus mampu memberikan dampak ekonomi nyata dan menjaga akar budaya lokal. Tidak hanya itu, pendengar, ia mengharapkan event yang lahir dari desa bisa menjadi ruang bagi generasi muda, yakni ruang generasi untuk bangga terhadap tanah kelahirannya. Sementara itu, ia juga menuturkan desa wisata juga memiliki peluang besar menjadi kekuatan baru pariwisata nasional, mengingat preferensi wisatawan saat ini telah bergeser ke arah pengalaman yang otentik dan menyentuh hati. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id. Pendengar, dapat kami informasikan juga di ruang dengar Anda bahwa waktu azan zuhur hari ini masuk pada pukul 12 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Jelang kumandang azan zuhur, kami masih akan hadirkan beberapa hiburan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh.

Ketika mata dan hati seseorang belum terbuka untuk mensyukuri atas apa yang dimiliki meskipun hanya sedikit, maka orang tersebut tidak akan pernah mampu memanjatkan syukur terhadap segala sesuatu apapun alasannya.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung sebaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.
5: RRI Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1,

Masih bersama kami Prof. Sato dari Padang Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda di siang hari ini, terutama kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pendengar, untuk Anda di siang hari ini, selamat menjalankan segala aktivitas juga, tetap selalu berhati-hati dan tetap selalu jaga kesehatan juga pastinya, pendengar. Sebelum ke hiburan kembali, kita ke informasi dulu, di mana anggota Komisi 10 DPR RI Reni Astuti meminta pengususan tuntas sindikat joki UTBK di Surabaya. Kasus ini dinilai mengancam integritas seleksi perguruan tinggi negeri, dan Reni mengapresiasi langkah cepat Polrestabes Surabaya membongkar jaringan joki UTBK terorganisasi. Ia menilai praktik tersebut merusak kejujuran dalam sistem seleksi pendidikan tinggi. Reni juga mendukung panitia SNBT yang memperkuat pengawasan pelaksanaan UTBK tahun ini. Menurutnya, kemampuan mendeteksi peserta curang menunjukkan peningkatan sistem pengamanan. Kasus tersebut, pendengar, terungkap dari kecurigaan pengawas UTBK di Universitas Negeri Surabaya terhadap peserta berinisial HR. Foto administrasi peserta dinilai mirip data lama dengan identitas berbeda. Polisi kemudian menemukan dugaan jaringan joki yang beroperasi selama bertahun-tahun di Surabaya, di mana Kapolrestabes Surabaya Lutfi Sulistiawan menyebut sindikat bekerja secara terstruktur dan rapi. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Ini bukan sekedar pendataan, ini tentang masa depan usaha kita. Dari warung kecil di sudut jalan, hingga bisnis online yang terus tumbuh. Semua dihitung, semua berarti. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik melaksanakan Sensus Ekonomi 2026, mulai Mei hingga Agustus di seluruh Indonesia. Data yang Anda berikan bukan angka biasa, ini penentu arah kebijakan, peluang usaha, dan kekuatan ekonomi bangsa. Jangan diam, jangan abaikan. Berikan data yang jujur, karena masa depan tidak dibangun dari perkiraan, tapi dari kebenaran. Data Anda aman dan dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, suara usaha Anda, kekuatan Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
2: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali untuk Anda yang baru mendengarkan Pro 1 RRI Padang di siang hari ini. Selamat beraktivitas. Tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda, dan pastikan juga pendengar yang lagi bawa kendaraan juga berhati-hati, patuhi segala rambu-rambu lalu lintas, dan juga tetap selalu jaga kesehatan ya pendengar. Oke, di siang hari ini tentunya saya masih akan terus menemani Anda, dan nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat pendengar, kita juga akan mengupdate informasi daerah ya dalam warta berita daerah. Dan untuk Anda juga pastikan tetap stay tune aja di RRI Pro 1 Padang. Anda juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Mendengar, jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, saya akan hadirkan dulu satu hiburan kembali di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Selesai di Kabupaten Sumatera Barat itu sudah termasuk provinsi sudah 12.
3: Sampai dengan 22 Mei nanti ini adalah bulan bakti sosial KBIB se-Indonesia.
1: Sari Berita, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN bekerjasama dengan Ikatan Bidan Indonesia IBI memberikan layanan KB gratis di tempat praktik mandiri bidan dan fasilitas kesehatan di seluruh Sumatera Barat. Sebanyak 8 kabupaten kota di Sumatera Barat belum menuntaskan penyusunan petunjuk teknis seleksi penerimaan murid baru atau SPMB. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Rani Zue. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN bekerja sama dengan Ikatan Bidan Indonesia IBI memberikan layanan KB gratis di tempat praktik mandiri bidan dan fasilitas kesehatan di seluruh Sumatera Barat hingga 22 Mei mendatang. Layanan ini juga ditujukan untuk membantu masyarakat mendapatkan layanan kontrasepsi modern secara gratis. Berikut laporan Febian Syafitra.
3: Sampai dengan 22 Mei nanti ini adalah bulan bakti sosial KBIB se-Indonesia.
4: Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Provinsi Sumatera Barat bersama BKKBN Sumatera Barat menggelar layanan kontrasepsi gratis bagi masyarakat. Program ini digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun Ikatan Bidan Indonesia sekaligus Hari Bidan Internasional. Ketua Pengurus Daerah IBI Sumatera Barat Ismarni pada RRI pagi tadi mengatakan layanan ini terbuka bagi seluruh masyarakat Sumatera Barat tanpa dipungut biaya apapun. Layanan dapat diakses di seluruh tempat praktik mandiri bidan atau TPMB serta fasilitas kesehatan di seluruh kabupaten dan kota se-Sumatera Barat.
3: Pelayanan kontrasepsi IUD dan implan. Lebih terkhusus ini kan dua metode ini adalah jenis kontrasepsi jangka panjang. Tersedia di seluruh TPMB yang ada di seluruh Indonesia. Tentunya dalam hal ini kami adalah penyedia tenaga di TPMB, kemudian BKKBN adalah penyedia sarana-prasarana. Kami berkolaborasi dengan BKKBN dalam kegiatan hari ini.
4: Ismarni menjelaskan program ini merupakan hasil kolaborasi antara IBI dan BKKBN. Dalam pelaksanaannya, IBI berperan sebagai penyedia tenaga bidan, sedangkan BKKBN menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Sementara itu, Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN Sumatera Barat, Mardalena Wati Yulia menjelaskan, program dimaksud menyasar pasangan usia subur yang ingin menggunakan alat kontrasepsi modern.
5: Kunjungi paskes-paskes yang ada di wilayah Bapak Ibu setempat, tentu pasangan usia subur tadi kami harapkan memakai salah satu alat kontrasepsi modern sehingga terhindar dari yang 4T tadi. Tidak terlalu muda, tidak terlalu tua, tidak terlalu banyak, dan tidak terlalu dekat melahirkan.
4: Masyarakat dihimbau untuk tidak melewati kesempatan ini dan segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat. Layanan KB gratis ini berlangsung hingga 22 Mei mendatang di seluruh wilayah Sumatera Barat. Febian Syafitra melaporkan.
1: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Padang terus mendorong pengurangan sampah dari sumbernya guna menekan jumlah sampah yang masuk ke tempat pemprosesan akhir, TPA. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari pencapaian target nasional pengelolaan sampah. Berikut laporan Widi Dwi Putri Liani.
6: Kepala Bidang Program Pengembangan Komunikasi dan Kemitraan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Fuad Sukri mengatakan timbulan sampah di Kota Padang saat ini mencapai sekitar 670 ton per hari. Dari jumlah tersebut, sekitar 75% sampah masih masuk ke tempat pembuangan akhir atau TPA dan sisanya sekitar 25% berhasil dikelola oleh pemulung maupun pihak lain. Menurut Fuad, kondisi tersebut menunjukkan pengurangan sampah masih perlu ditingkatkan agar sejalan dengan target nasional. nasional. Pemerintah bersama masyarakat diharapkan dapat memperkuat upaya pengelolaan sampah melalui pemilahan dan pengurangan sejak dari rumah tangga.
7: Kota Padang hari ini timbulan sampah itu kan lebih kurang 670 ton per hari. Hampir 75%-nya masuk ke TPA dan terkelola di pemulung, di bank sampah itu lebih kurang 25%. Nah, jadi memang di Kota Padang sesuai dengan target nasional itu kan sampah yang ke TPA itu di tahun 2029 nanti itu maksimal itu hanya 30%. Nah, jadi memang harapannya baik pemerintah ataupun masyarakat itu berupaya melakukan pengurangan sampah, baik itu sampah plastik atau sampah dari sisa makanan.
6: Fuad menjelaskan, berdasarkan target nasional, pada tahun 2029, jumlah sampah yang masuk ke TPA ditargetkan maksimal hanya 30%. Karena itu, berbagai langkah pengurangan sampah perlu dilakukan secara konsisten oleh seluruh pihak. Fuad menambahkan, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam menekan volume sampah di Kota Padang. Harapannya, kesadaran masyarakat terhadap pengurangan penggunaan dan pengelolaan sampah berkelanjutan dapat terus meningkat. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
1: Proses penyusunan petunjuk teknis atau juknis seleksi penerimaan murid baru atau SPMB di Sumatera Barat masih terus berjalan. Hingga kini baru 12 dari 20 daerah yang merampungkan penyusunan juknis tersebut. Berikut laporan Febian Syafitra.
2: Setelah itu nanti satuan pendidikan juga melakukan sosialisasi kepada siapa? Kepada orang tua murid, calon murid.
4: Penyusunan petunjuk teknis atau juknis seleksi penerimaan murid baru atau SPMB di Sumatera Barat mulai dikebut. Ketua Panitia SPMB Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan atau BBPMP Sumatera Barat, Siti Mardiah, saat dihubungi RRI pagi tadi mengatakan, dari total 20 juknis kabupaten kota ditambah tingkat provinsi, baru 12 diantaranya yang dinyatakan selesai menyusun juknis SPMB. Masih tersisa 8 kabupaten kota yang belum menyelesaikannya.
2: Yang selesai di Sumatera Barat itu sudah termasuk provinsi sudah 12. Kebanyakan sekarang kalau di kota bahkan juknisnya dulu, juknisnya sudah selesai, nanti kan disosialisasikan. Dinas itu kan melakukan sosialisasi kan, nanti setelah itu kesatuan pendidikan, dinas kepacuan pendidikan, itu lewat berbagai channel kan biasanya memang.
4: Siti menjelaskan, setelah juknis dinyatakan final, dinas pendidikan di masing-masing daerah akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai kanal, mulai dari media sosial hingga pamflet yang akan disebarkan ke masyarakat. Sosialisasi kemudian dilanjutkan oleh satuan pendidikan langsung kepada orang tua dan calon murid baru. Siti berharap seluruh kabupaten dan kota segera merampungkan juknis agar sosialisasi berjalan tepat waktu sebelum tahapan SPMB resmi dibuka. Febian Syafitra melaporkan.
1: Rektor Universitas Andalas Eva Yonedi menegaskan pentingnya integritas dan keberanian lulusan dalam menghadapi persaingan dunia kerja. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin wisuda periode kedua tahun 2026, hari kedua di Auditorium Kampus Limau Manis pagi tadi. Berikut laporan Widi Dwi Putri Liani.
6: Rektor Universitas Andalas Eva Yonedi menyoroti tantangan sulitnya memperoleh pekerjaan bagi lulusan perguruan tinggi. Menurut Eva, persaingan dunia kerja saat ini semakin ketat seiring perkembangan zaman dan kebutuhan industri. Ia menegaskan integritas menjadi modal utama yang harus dimiliki setiap lulusan. Selain itu, kemampuan belajar secara berkelanjutan juga dinilai penting agar mampu beradaptasi dengan perubahan dunia kerja.
8: Yang ingin saya sampaikan, pekerjaan pertama saudara kadang bukan penentu, tapi penentu cara belajar. Pekerjaan pertama adalah tempat belajar, bukan tempat tiba. Yang membedakan orang sukses bukan di mana Anda mulai, tapi bagaimana Anda belajar dan bergerak dari titik awal tersebut. Mulailah, dan dari mana saja saudara bisa memulainya. Dunia kerja tidak mencari ijazah, tapi ia mencari karakter. Ijazah Anda membuka pintu, tapi karakterlah yang membuat kalian diizinkan tinggal di dalam karir itu lebih lama. Makanya disiplin, komunikasi, dan kejujuran inisiatif adalah hal yang penting dan untuk itu sangat berharga untuk dimiliki oleh alumni UNAN.
6: Wisuda UNAN periode 2 tahun 2026 mengukuhkan 1.320 lulusan, terdiri dari lulusan diploma 3, sarjana, profesi, spesialis, magister hingga doktor. Kepala Subdirektorat Administrasi Data dan Informasi Pendidikan UNAN, Asrul Ihya, menjelaskan pada hari kedua lulusan yang dikukuhkan yakni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Teknik, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Kesehatan Masyarakat, kemudian Fakultas Keperawatan, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Teknologi Informasi, serta Sekolah Pascasarjana sebanyak 660 lulusan.
9: Jumlah lulusan yang diwisuda pada tanggal 10 Mei 2026, 660 lulusan. Jumlah lulusan wisuda 2 tahun 2026, 1.320 lulusan.
6: Momentum wisuda tahun ini juga menjadi bagian penting menuju perayaan Dies Natalis ke-70 UNAN pada tahun 2026 dengan mengusung tema Tumbuh Berakar Menjulang Berdampak. Para wisudawan merupakan generasi penerus yang akan melanjutkan jejak panjang alumni UNAN di berbagai bidang pengabdian. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
1: Pendengar, selanjutnya kita simak pumpunan berita sepekan yang disampaikan Dodik Setio.
10: Rangkuman berita dan informasi penting selama satu pekan yang dihimpun RRI Padang. Bersama saya Dodi Setio, inilah pumpunan berita sepekan. Senin 4 Mei 2026. Manajemen Bandara Internasional Minangkabau BIM menyampaikan permohonan maaf terkait pelayanan penumpang di area keberangkatan yang dinilai tidak nyaman karena tidak tersedia kursi tunggu. Keluhan dimaksud sempat viral karena diunggah warga di media sosial. Communication and CSR PT Angkasa Pura BIM, Feni Lindriani, kepada RRI menjelaskan, saat ini BIM sedang menata dan mempercantik sejumlah titik terminal keberangkatan, khususnya di area selasar, check-in, dan ruang tunggu penumpang. Penataan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan dan kenyamanan pengguna jasa bandara. Feni menyebut, saat ini pelayanan kepada penumpang sudah lebih nyaman. Penumpang yang melakukan proses check-in maupun keluarga yang menunggu sudah difasilitasi area duduk di beberapa lokasi terminal keberangkatan. Semen Padang FC dipastikan terdepak dari kasta tertinggi sepak bola tanah air setelah menelan kekalahan 0-1 atas tuan rumah Dewa United di Banten International Stadium. Gol tunggal Noah Sadoi pada menit ke-31 tidak mampu dibalas kuat Kabau Sirah. Usai laga, pelatih Semen Padang FC, Imran Nahumaruri, mengatakan, meski kalah secara permainan, namun anak asuhnya telah menunjukkan dedikasi dengan perjuangan di atas lapangan dan mampu menahan peluang gol tuan rumah. Menurutnya, 3 laga tersisa menjadi tanggung jawab profesional yang harus diembannya. Meski secara matematis, Kabau Sirah harus tersingkir dari kompetisi musim depan. Selasa, 5 Mei 2026. Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat mencatat inflasi bulanan pada April 2026 sebesar 0,39%. Inflasi tersebut dipicu kenaikan harga angkutan udara serta sejumlah komoditas pangan. Kepala BPS Sumatera Barat Nurul Hasanuddin mengatakan kenaikan harga terjadi pada berbagai komoditas yang dikonsumsi masyarakat. Beberapa di antaranya seperti bawang merah, minyak goreng, jengkol, serta makanan jadi seperti nasi dengan lauk. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, Dedi Diantolani, mengungkapkan terdapat 275 perlintasan sebidang di daerah ini. Dari jumlah tersebut, 60 titik telah terdaftar dan dijaga. Sementara 61 titik atau 22,2% terdaftar namun belum dijaga. Kemudian 154 titik lainnya atau sekitar 56% masih belum terdaftar. Dedi menyampaikan kondisi tersebut menjadi perhatian bersama mengingat jalur rel aktif di Sumatera Barat relatif terbatas. Sebagian perlintasan yang belum terkelola tersebut tersebar di sejumlah daerah seperti Kota Padang, Padang Pariaman, dan Kota Pariaman. Pemasangan rambu-rambu dan spanduk peringatan juga terus dilakukan pemerintah daerah bersama pihak terkait. Upaya ini bertujuan mengingatkan pengguna jalan supaya lebih waspada saat melintasi rel kereta api. Rabu, 6 Mei 2026. Pembangunan hunian tetap, huntap bagi korban bencana hidrometeorologi di Sumatera Barat masih menghadapi tantangan keterbatasan anggaran. Anggaran hanya sekitar 60 juta rupiah per unit untuk rumah tipe 36 menjadi tantangan utama dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Barat, Ilham Wahab, mengatakan penggunaan teknologi konstruksi yang efisien sangat dibutuhkan. Inovasi material bangunan semen padang bata interlock atau sepa blok dinilai menjadi solusi atas kendala pembangunan hunian tetap di Sumatera Barat. Tujuannya supaya pembangunan huntap memenuhi standar kelayakan meski anggaran terbatas. Pemerintah Kota Padang menargetkan 3% dari jumlah penduduk atau sekitar 27.000 warga terdaftar menjadi anggota perpustakaan. Kepala Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang, Herisa Syafani, mengakui hingga April 2026 capaian keanggotaan perpustakaan daerah di Padang mencapai 4.300 orang. Angka dimaksud masih tergolong rendah meski sudah meningkat dibanding tahun 2025 yang tercatat 4.000-an. Menurut Herisa, keanggotaan perpustakaan bisa terus ditingkatkan seiring dengan perbaikan sarana dan prasarana. Gedung perpustakaan daerah yang baru bisa memacu peningkatan keanggotaan sekaligus kunjungan. Kamis 7 Mei 2026. Kemacetan dan pelanggaran lalu lintas masih menjadi keluhan utama masyarakat yang disampaikan melalui program Halo RRI. Sejumlah penelpon menyampaikan berbagai persoalan mulai dari minimnya rambu hingga lampu lalu lintas yang tidak berfungsi. Menanggapi berbagai laporan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Yudi Indrasani mengatakan akan segera melakukan pengecekan dan tindak lanjut di lapangan. Ia memastikan perbaikan lampu lalu lintas serta penambahan rambu akan menjadi perhatian sesuai kebutuhan. Yudi juga menjelaskan penempatan petugas telah dilakukan di sejumlah titik rawan macet, terutama pada jam sibuk. Jumat 8 Mei 2026. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja melalui program pemagangan nasional. Program ini menjadi salah satu strategi untuk menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan kompetensi angkatan kerja di daerah. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Barat, Firdaus Firman, mengatakan, saat ini ribuan peserta dari Sumatera Barat sedang mengikuti program pemagangan nasional yang tersebar di berbagai perusahaan. Jumlahnya mencapai sekitar 2.300 hingga 2.400 orang. Balai Kekarantinaan Kesehatan

jemaah, begitupun kandungan nutrisi dan gizinya. Oleh karena itu, jemaah diingatkan tidak menunda makan, sebab makanan didistribusikan selama 3 kali dalam 1 hari. Setiap makanan yang diterima jemaah memiliki batas waktu aman konsumsi agar tidak basi atau terkontaminasi. Sabtu 9 Mei 2026, Jemaah Haji Kloter 14 sebagai kloter terakhir Embarkasi Padang telah berangkat. Jumlahnya 285 orang yang berasal dari sejumlah kabupaten kota di Sumatera Barat, termasuk tambahan dari Provinsi Bengkulu. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rifki, mengatakan, keberangkatan Jemaah Haji Kloter 14 menjadi penutup rangkaian pemberangkatan Haji Embarkasi Padang tahun ini. Masyarakat yang akan berkurban diingatkan membeli hewan kurban yang bersertifikat. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Senakeswan, Provinsi Sumatera Barat, Sukarli, mengatakan, setiap hewan kurban yang dipindahkan, baik dari kandang menuju masjid ataupun antar wilayah, wajib dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Sementara untuk ternak yang berasal dari luar provinsi, dokumen yang harus dimiliki adalah surat veteriner. Tujuannya untuk memastikan ternak yang diperjualbelikan benar-benar sehat dan aman untuk dijadikan hewan kurban. Demikian pimpinan berita sepekan produksi RRI Padang.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN bekerjasama dengan Ikatan Bidan Indonesia IBI memberikan layanan KB gratis di tempat praktik mandiri bidan dan fasilitas kesehatan di seluruh Sumatera Barat. Sebanyak 8 kabupaten kota di Sumatera Barat belum menuntaskan penyusunan petunjuk teknis seleksi penerimaan murid baru atau SPMB. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama. Yoga takut tahu, takut sama ibu guru. Yoga takut gempa. Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: yoga. Dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.

Waspada pendengar dimanapun Anda berada. Selamat siang, selamat beraktivitas juga di siang hari ini. Tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda. Pendengar, kita berjumpa kembali ya dalam program Opsi obrolan pilihan lagu siang ini 100% Indonesia. Dan tentunya di siang hari ini pendengar nanti untuk Anda dapat bergabung ya bersama kami melalui line telepon ya, yang mau pilih lagu-lagu opsi di siang hari ini langsung aja di 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811666975. Serta untuk Anda juga dapat bergabung melalui aplikasi RRI Digital, serta juga selamat siang yang mendengarkan kami melalui rri.co.id. Iya, di siang hari ini pendengar tentunya kita masih akan bersama ya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda langsung aja nanti bergabung. Tapi sebelum kita terima telepon yang udah masuk, saya akan bacakan dulu nih list lagu opsi kita untuk siang hari ini.

0: Aldi Maldini biar aku yang pergi. Kemudian Nano separuhku. Seventeen jangan dulu pergi. Ada Jess teman bahagia. Unmesh anugerah terindah. Kemudian Maudi Ayunda aku sedang mencintaimu. Mita Lestari tak akan pernah mati. Ada Drive seakan di surga. Kemudian ada Shalon Seven hingga ujung waktu. Matris bungaku ada Afgan featuring Sheila Majid bawalah cintaku ada Han India Pupus. Tiga komposer bagiku cinta ada Virgan surat cinta untuk Starla kemudian Tip X kamu enggak sendirian. GAC Galih dan Ratna ada Raisa serba salah. Marcel mau dibawa kemana? Dan terakhir ada Once. Simponi yang indah. Itu dia list lagu opsi kita untuk siang hari ini. Oke, saya terima telepon dulu ya pendengar. Halo, assalamualaikum. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam. Selamat siang Rani Zue.
0: Selamat siang Ibu Irza.
1: Iya, betul sekali.
0: Apa kabar nih siang hari ini Ibu Irza?
1: Baik.
0: Baik ya. Oke, gimana? Udah makan siang pasti ya, Bu Irza?
1: Udah dong.
0: Udah. Oke deh, tinggal. Rani
1: udah.
0: Apa?
1: Rani udah makan.
0: Oh, Rani udah, Bu. Aman itu. Oh,
1: iya.
0: Oke, Bu Irza mau lagu apa siang hari ini?
1: Simponi yang indah aja deh.
0: Simponi yang indah dari Once ya.
1: Seventeen kan ada kan kemarin udah minta Marita.
0: Oke. Boleh, ya. Boleh. Salam-salam dulu Bu Irza, silakan.
1: Salamnya buat Rani yang lagi bertugas.
0: Terima kasih.
1: Aktivitasnya. Murah rezekinya ya Rani.
0: Amin.
1: Terus buatnya Bu Non, buat Pak Agus, buatnya Vino. Buatnya Bang Tecan, buat Cet Abang Pita Mame, buat Gazi, Rahma dan Mary, buatnya Diana, buatnya Ika di Batipu, buatnya Rani. Pokoknya buat semuanya aja lah Rani yang biasa gabung di Pro 1. Salam kompak selalu. Makasih Rani.
0: Sama-sama Bu Irza. Oke, ada Bu Irza Hanum ya di Parak Pisang, Padang. Sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Kita terima telepon kembali. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Assalamualaikum wabarakatuh, selamat siang 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Ada Bang Hanafi ya.
2: Ya.
0: Oke, gimana kabarnya Bang Hanafi siang hari ini?
2: Baik, sehat. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Ya, Rani gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga nih Bang Hanafi. Udah makan siang?
2: Bang Amin sudah makan Rani. Rani udah makan siang juga?
0: Udah juga. Oke deh Bang Hanafi mau pilih lagu apa nih?
2: Ya kita ke Maudi Ayunda dulu. Aku sedang cintaimu.
0: Aku sedang mencintaimu. Oke. Boleh, salam-salam dulu, silakan.
2: Nah, buat Karani lagi tugas, kemudian Bang Tecan, Bu Iranum, buat Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran, kemudian buat Uncle Gazi sama Duo Agri dan featuring Kak Rahma. Kemudian Rahma Sister buat ini yang buat Bang Andi, Pak Agus, buat semuanya, buat Niken di Tabing, Bu Nancy di Veteran, buat semuanya aja.
0: Oke, itu aja?
2: Ya, udah itu aja. Terima kasih Kani.
0: Sama-sama.
2: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bang Hanafi di Rimbo Datar sudah bergabung bersama kita di siang hari ini, pendengar. Kita terima teleponnya di WhatsApp dulu ya. Yang nanya nelfon bisa di WhatsApp? Bisa, tapi nunggu giliran ya. Sabar, nanti kita terima juga. Oke, kita terima dulu nih yang di WhatsApp satu lagi. Halo, assalamualaikum. Selamat siang.
3: Selamat siang, Dani.
0: Selamat siang, Bang Tajudin. Apa kabar?
3: sehat alhamdulillah meskipun hujan di Funiran.
0: Oh, di sana lagi hujan ya?
3: Iya, di Padang enggak ya?
0: Di Padang hujan sih enggak, cuma mendung nih Bang Tajudin.
3: Oh, semoga enggak hujan nanti sampai Rani pulang.
0: Amin. Di sana deras enggak hujannya?
3: Enggak terlalu sih, hujan ringan aja.
0: Oke deh. Tapi aman ya?
3: Aman.
0: Oke deh. Oke, Bang Tajudin. Di sana berarti lagi hujan, di sini enggak hujan. Terus mau lagu apa nih, Bang Tajudin?
3: Rani gimana kabarnya? Sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Dipilihin aja sama Rani.
0: Dipilihin aja. Oke deh. Bang Tajudin, salam-salamnya dulu, silakan.
3: Buat Anapi tadi, buat Kak Rahma, buat semuanya deh pendengar Satu Padang.
0: Oke deh.
3: Buat Rani, besok masih siaran?
0: Besok
3: libur?
0: Enggak, besok malam nih kebetulan, Bang Tajudin.
3: Oh, malam.
0: Oke deh.
3: Biasanya ada obrolan komunitas ya.
0: Oh iya, tapi kayaknya besok ini dulu, istirahat dulu.
3: Oh enggak ada. Kalau Senin lalu kan itu UMKM yang dipandu sama Rani ya, Senin lalu.
0: Oh iya, ini sore ya?
3: Yang sore ya. Iya.
0: Iya, benar Bang Tajudin. Oke deh.
3: Buat Rani juga kesehatan. Sampai ketemu lagi Rani. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bang Tajudin di Minahasa ya, pendengar. Yang lagi nelpon di WhatsApp sabar dulu ya, nanti kita terima kembali. Yang nanya bisa telepon lewat WA nggak kak? Bisa bang, bisa. Tapi kita bergiliran dulu ya, kita terima telepon, nanti terima WhatsApp juga. Tapi karena udah 3 lagu, jadi kita ke lagu dulu, nanti kita terima lagi nih yang mau request di program Opsi. Kita masih akan bersama hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita langsung ke Once dulu, ada Simponi yang Indah. Nanti ada 2 lagu berikutnya ya dari pilihan Bang Hanafi, dan nanti kita akan pilihkan juga untuk Bang Tajudin. Jadi pastikan tetap bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tori Ramadhanata Jumudo, Rang Mudo Sumatera Barat. Senang sekali dan ingin menyampaikan selamat RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Sepak Bola Dunia 2026. Nah, Anda semua ikut terus di RRI, jangan sampai ketinggalan dan pegang ya negara jargonnya. Oke, okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Dari tadi buang kertas terus?
2: Salah terus nih aku ngeprintnya.
1: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
2: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
1: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
2: Pasti lama lah.
1: Nah, itu kamu tahu.
3: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
4: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
5: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.
6: Anda masih mendengarkan Opsi obrolan lagu pilihan siang ini.

0: Ripple 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim Indonesia akan memungut tarif ke kapal asing yang melintas di Selat Malaka. Video tersebut berisi narasi meniru IRGC di Selat Hormuz. Indonesia mengirim 12 kapal perang Selat Malaka membuat negara tetangga kebakaran jenggot. Indonesia akan mengenakan tarif tol air kepada kapal asing yang melintasi Selat Malaka. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran, diketahui video asli berasal dari kanal YouTube Official Inews yang tayang pada Desember 2024. Video tersebut adalah dokumentasi latihan operasi laut gabungan Latop Lasgab 2 tahun 2024 di perairan Kepulauan Karimun Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Demikian kami kutip dari trambekhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Masih bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia. Pendengar, untuk Anda masih dapat bergabung hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita terima telepon dulu ya. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia, Rani.
0: Selamat siang Kak Rahma, apa kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah sehat. Baik dan sehat juga buat Rani di Salah Satu dari Padang saat ini ya.
0: Amin. Gimana di Batu Sangkar nih cuacanya Kak Rahma?
1: Cerah sedang lah.
0: Cerah sedang ya. Berarti ada mendung-mendungnya berarti.
1: Mendung-mendungnya
0: dikit.
1: Berat ke cerahnya.
0: Oh, berat ke cerah. Oke deh.
1: Oke. Ya kalau sepertinya kalau dia lihat enggak bakalan turun hujan, tapi Allah alam ya. Kena Allah enggak tahu kita ya.
0: Iya. Gimana makan siang udah Kak Rama?
1: Udah. Ini aja di godok aja pagi sama siang.
0: Dirapel ya.
1: Ah ya dirapel, istilah orang kerja ya dirapel ya. Kalau orang dirapel bilang bodok gitu ya.
0: Oh iya, oke deh. Nanti yang sore sama malam juga tuh di double in juga?
1: Enggak.
0: Tergantung
1: menunya, tergantung keinginan seleranya nanti.
0: Oke deh. Kak Rama mau lagu apa nih siang hari ini?
1: Itu yang Salam aja tadi lagunya apa nih ya?
0: Yang mana?
1: Yang ada Salam Majid tadi.
0: Oh, ini dari Afgan sama Salam Majid, Bawalah Cintaku.
1: Ah, itu aja deh.
0: Itu aja. Oke deh.
1: Sebenarnya aku ngambil ini Onci tadi, tapi udah diambil Ibu Irza Hanum.
0: Oh iya, tadi Ibu Irza Hanum masuk di awal ya.
1: Iya.
0: Oke deh, Kak Rahma boleh salam-salam dulu.
1: Salam sehat, susah dan bahagia selalu buat Rani. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, beserta dengan limpahan kasih sayang rezeki rahmat nikmat-Nya Allah. Juga buat Tanjudin, salam sehat selalu. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala juga. Buat Nusantara 26, buat Tedinda, Bang Adi Yudhistira, buat Dioda dan Rahma. Salam sehat selalu. Juga buat Bu Irza Hanum, salam selalu, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat Bang Tichan, buat Diana, buat Bang Cut Itanami, buat Pak Agus, salam sehat juga. Buat Hanafi, salam sehat juga. Serta juga buat mamanya, salam sehat juga. Buat Sudifo, buat Fitro, buat Ade, buat Rian, buat Daniel, buat Bu Ayu, buat Ayu Manise, buat Bu Nur, buat Ibu Anwar, buat Mami Regan, buat Pak Buhari, pokoknya buat semua, buat Ika di Batipua, salam selalu, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Buat Meli di Bekasi dan Angka Gazi.
0: Oke deh.
1: Spesialnya buat Rahma Sister, siaran yang selalu dalam lindungan Allah SWT.
0: Oke.
1: Terima kasih Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bergeser ke WhatsApp dulu ya pendengar. Ini udah ada yang gabung juga di WhatsApp kita. Oke. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo. Waalaikumsalam.
0: Halo, Bang Taichan.
2: Iya. Iya, halo. Kenapa Waalaikumsalam.
0: Kenapa menghilang nih suaranya?
2: Iya, maklumlah kalau WA ini memang begitu, Din.
0: Oke.
2: Iya, sabar aja, Din. Din.
0: Iya, oke. Gimana nih kabarnya Bang Taichan nih?
2: Alhamdulillah, kabar baik. Dinda Macan di mana?
0: Alhamdulillah, baik juga.
2: Kita tim favorit kan ada satu. Kita pakai cadangan apa enggak nih?
0: Boleh lah.
2: Cukup satu doang.
0: Boleh lah, boleh lah. Adalah cadangannya, boleh lah.
2: Kalau memang ingin minta cadangan satu, sesuai dan kita bicarakan semalam itu.
0: Apa tuh? Yang mana?
2: Prancis dong.
0: Oh iya.
2: Itu cadangannya gitu.
0: Ya, itu udah pas tuh.
2: Iya, masa pemain inti nggak ada cadangan, harus ada dong.
0: Iya, harus ada.
2: Entah si dia di lapangan, siapa yang gantiin Dinda? Ayo yang cadangan ini.
0: Betul. Betul sekali.
2: Aduh, iya. Jadi okay kita butuh deh cadangan lah satu ya.
0: Iya, betul-betul.
2: Itu mantap banget gitu loh.
0: Iya.
2: Itu yang promosi Liga Super League udah ada dua itu. Bang Intelijen lihat semalam. Garuda Yaksa sama PSS Sleman. Yang satu lagi siapa, Din?
0: Yang satu lagi belum kan?
2: Ya itu makanya justru belum. Bang Tejan tanya ke Dinda, Dinda jawab belum, itu oke, klop gitu. Ya nggak tahu yang satu lagi. Tapi yang juara Garuda Yaksa ya.
0: Iya, betul.
2: Yang juara dia, runner up-nya Sleman gitu. Sleman cuma satu musim aja ya, kemarin kan turun, betul.
0: Iya, benar.
2: Nah, ini
0: langsung cuma singgah aja. Cuma singgah aja dia.
2: Kalau dapat Semen Padang kayak gitu juga ya. Turun di satu, singgah saja. Habis itu naik lagi.
0: Betul.
2: Oke, Dedin. Kayaknya udah habis main Bang Tejan ini. Dedin nggak ada yang dibahas kayaknya ini.
0: Iya, belum ada pembahasan lagi nih Bang Tejan. Nah,
2: kalau ada nanti kita bicarakan gitu. Salam buat yang udah gabung semuanya. Terus nanti yang akan gabung juga disalamin. Spesialnya buat trio Macan Bagung Sana dan Duo Love Song. Uni Macan kepo, Din.
0: Apa tuh?
2: Duo Love Song tuh siapa, Bang Tejan? Katanya.
0: Kenapa gak dikasih tahu nih?
2: Nggak jawab Bang Tejan, hanya Tuhan saya yang tahu mau Uni. Hanya itu aja jawab. Memang nggak Bang Tejan kasih tahu ke Uni, biarlah Uni itu penasaran.
0: Iya
2: nanti. Ya minimal tak tanya ke Dinda lah. Dinda itu kan adiknya Uni. Gitu.
0: Iya benar.
2: Tanya dong.
0: Betul.
2: Oke, terima kasih banyak Dinda.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Bang Teddy ya, atau Bang Taichan nih, udah gabung di WhatsApp kita ya. Jadi yang di WhatsApp sabar dulu nih, harus ngantri ya. Tadi udah banyak yang gabung juga. Kita terima telepon lagi nih pendengar. Halo, assalamualaikum. Selamat siang. Dengan siapa nih? Di mana?
3: Dengan Lima.
0: Oh, dengan Nima.
3: Iya.
0: Oke.
3: Saya calamin ya. Tadi, apa? Pada Ketua ID ya. Iya, kan Rani yang bacain tadi ya.
0: Yang mana?
3: Tadi berita.
0: Oh, berita. Oke deh. Iya. Oke.
3: Iya, kan berkolaborasi dengan pemerintah.
0: Nah, oh iya, beritanya. Oke.
3: Ikatan Bidan Indonesia.
0: Betul. Oke deh, Nimar.
3: Namanya loh. Rani J, kayak Rani juga ya, Rani J dulu loh saya nanya kan, Rani J-nya apa? Namanya Uni Marni ya.
0: Oke, Uni ya. Marni. Mau lagu Marni apa nih ya siang hari ini?
3: Kalau saya Nimar.
0: Iya, mau lagu apa nih?
3: Lagunya apa nih, Teng?
0: Lagunya kita ada list nih, Uni Mar.
3: Ya, listnya saya nggak dengar tadi.
0: Oke, saya bacakan ulang aja ya. Ada Nano Separuhku, Seventeen Jangan Dulu Pergi, ada Jazz Teman Bahagia, Unmatch Anugerah Terindah, ada Mita Lestari Tak Akan Pernah Mati.
3: Unmatch apa tadi?
0: Unmatch Anugerah Terindah.
3: Bukan Unmatch ya. Iya, terus.
0: Ada Drive Seakan di Surga, Sheila on Seven Hingga Ujung Waktu, ada Metris Bungaku.
3: Sheila on
0: Seven aja. Oke.
3: Salamnya. Apa belum masuk lagi ya, Uncle?
0: Uncle Gazi belum.
3: Uncle Gazi, saya pengen dengar nih, kapan nih, apa udah married, apa mau married, atau kapan gitu ya. Saya dengar di Cirebon ya. Dia orangnya suka cerita, sama
0: betul
3: ya kayak saya.
0: Cerita
3: nanti Rani yang menggiringnya ya.
0: Siap.
3: Uncle Gazi, salam buat Uncle di mana? Oh ya,
0: di Tanah Datar. Iya,
3: ya, sekarang kan Minggu ya. Terus Rama tadi ya. Salam untuk Rama, salam sayang. Terus Om Taichan. Satenya yang enak tuh loh, Om, sate Taichan ya. Tapi di mana? Ayo, di mana? Di Padang enggak ada sate Taichan.
0: Ada,
3: jadi,
0: udah ada sekarang.
3: Turani juga lupa nih ya.
0: Turani
3: juga. Terus saya panggil nih, saya seru, yang enak juga suaranya. Siapa? di tubuh hitam tuh.
0: Oh, Kak Diana. Biasanya
3: lali terus lah ya. Saya paling males nih. Ngapal-ngapal lali gitu. Siapa? Di tubuh hitam, Rani?
0: Ada Kak Diana.
3: Oh iya, Bu Anwar.
0: Oh, Bu Anwar, oke.
3: Oh, Bu Anwar.
0: Di tubuh hitam ada dua soalnya.
3: Hah?
0: Di Tunggul Siapa Hitam lagi? Ada Kak Diana juga di Tunggul Hitam.
3: Oh iya saya beri label.
0: Oke.
3: Okay. Label my Pertamina, my Diana, Dina ya.
0: Oke. Okay.
3: Terus siapa lagi ya? Hanafi udah masuk?
0: Udah.
3: Oh udah. Oh iya. Terus Suncu belum ya?
0: Belum.
3: Belum, Suncu mungkin lagi ini. Lagi kemana dia mungkin.
0: Iya.
3: Suka kemana-mana ya gak apa-apa.
0: Oke okay, deh. Ya.
3: Terus yang akan masuk dah. Salam nih semua.
0: Oke.
3: Terus oh iya ini kan juga nih. Mau nyamperin juga nih Lydia. Enak tuh kalau lagu-lagunya kemarin.
0: Oke deh.
3: Pokoknya lagunya enak, salam sayang untuk dia ya. Lydia.
0: Okay.
3: Apa? Lydia apa? Kalau di Pro 4. Dulu pas ya. Pokoknya salam sayang lah ya.
0: Iya, Lydia, enak semua lagunya. Aja di
3: kemarin. Oh, beda dong. Ya. Lydia kemarin enak tuh lagu-lagunya.
0: Iya. Oke, okay. Unimar. Okay, terima kasih.
3: Juga yang akan masuk, saya salam
0: iya.
3: Semua.
0: Oke, okay, baik pendengar dimanapun Anda berada, kita langsung ke lagu dulu ya. Nanti kita terima telepon lagi yang di WhatsApp juga. Jadi pastikan tetap bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia.

Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari

tersebut bisa muncul? Konon istilah skekmat atau checkmate dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan syahmat. Syah memiliki arti raja, sedangkan syahmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skekmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan

0: selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Hey bro, sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Ya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
2: Nggak tahu.
4: Anda masih mendengarkan Opsi obrolan lagu pilihan siang ini.

0: Iya, masih bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia. Pendengar untuk Anda masih dapat bergabung hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Masih ada sekitar 30 menit lagi pendengar kebersamaan kita dalam program Opsi. Kita terima telepon dulu ya. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang 100% Indonesia.
0: Oke.
1: Rani Samsezui.
0: Halo, Uncle. Apa kabar?
1: Halo juga, Ketua.
0: Apa kabar nih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Ini udah banyak yang nanyain Uncle tadi nih. Uncle mana nih? Udah gabung belum?
1: Belum ya. Iya. Ya, kalau sama Ketua pasti diusahain dong.
0: Ui.
1: Baru monitor pas Ketua mau mutari nyanyi kan.
0: Oh.
1: Ketua nih, keren.
0: Gimana nih, Uncle di
1: lagi di luar?
0: Batu Sangkar.
1: Di Batu Sangkar ya, lagi di luar rumah kan.
0: Oke, oke. Di sana cuacanya seperti apa, Uncle?
1: Mendung-mendung nih. Sekarang nih ya, Ketua.
0: Oke deh.
1: Di Kota Padang gimana?
0: Di Padang sama nih kayaknya nih, Uncle. Udah mendung-mendung. Tadi cerah, sekarang udah mendung lagi.
1: Tadi pagi ya agak cerah kan?
0: Iya, tapi sekarang udah mulai mendung ya sepertinya nih.
1: Yang penting di Pro 1 Padang masih ada matahari.
0: Wah, itu Rani, udah pasti tuh, Uncle. Kan? Itu udah pasti tuh, Uncle. Udah enggak ada lawan itu mah.
1: Enggak ada lawan walaupun mataharinya lagi mendung di luar ruangan kan.
0: Tapi
1: ada kata Kakak Mary walaupun cuacanya cemen katanya kan cerah-cerah mendung, tapi yang di Pro 1 Padangnya tetap
0: cerah.
1: Selalu cerah dan selalu menyinari dengan kehangatan.
0: Ya enggak? Mantap. Pas tuh, Angkal. Oke deh. Angkal, udah tau list lagunya, Angkal?
1: Belum lagi nih kita.
0: Oke, kita bacakan dulu ya list lagunya. Ini mungkin ada yang baru gabung juga nih. Oke, ada Seventeen, Jangan Dulu Pergi, Jazz Teman Bahagia, Unmesh, Anugerah Terindah, Mita Lestari, Tak Akan Pernah Mati, Drive Seakan di Surga, Metris Bungaku, Hanindia Pupus, Tiga Komposer Bagiku Cinta, ada Virgon, Surat Cinta Untuk Starla, Tip X, Kamu Gak Sendirian, GAC, Galih dan Ratna, Raisa Serba Salah sama Marcel, Mau Dibawa Kemana?
1: Wah, Seventeen aja deh gitu.
0: Seventeen aja, oke. Yeah. Boleh, salam-salam dulu, Angkal, silakan.
1: Oke, salamnya yang pertama dan utama sekali buatnya Ibu Semaya, sehat selalu. Panjang umur, rezeki dan bahagia selalu. Salam buatnya Rani Samsezi yang lagi tugas, sehat selalu. Lancar aktivitasnya, murah rezeki dan bahagia selalu. Sekeluarga gitu,
0: Amin.
1: Buatnya Unimar tadi, kami belum married lagi Unimar. Kami masih kecil.
0: Iya, tadi ditanyain ya, tuh, Angkal.
1: Iya, enggak gitu ya, kita masih kecil-kecil dulu ya gitu.
0: Waduh, kecil ya, kecil belia.
1: Oke, salam buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi. Semoga lagi dengar juga, lewat streaming, sehat selalu, bahagia selalu keluarga. Salam buatnya Kak Sukio Dila di Bukit Tinggi, rekannya Rani Zui nih di Bukit Tinggi kan.
0: Oh iya benar.
1: Salam buatnya Ibu Irza Hanum, salam buatnya Ibu Asmara Murni, Oma Nur gak lupa juga di Simpang Gia, buatnya Oma Ayu, buatnya Pak Anton, Pak Sal, salam buatnya Bang Budi Cinego, Maite Gopek gak lupa, Bang Hanafi, Fitron, Tiripo, Bang Taichan, salam buatnya Ibu Anwar, salam juga buatnya Kak Riana, Kak Ulan, salam buatnya Kak Ika, salam buatnya Pak Agus, salam juga buatnya Bang Ali, salam buatnya Bang Rian, buatnya Bang Daniel, Ajunya gak lupa, buatnya Ibu Cica di Tarandam, buatnya Bang Cerita Mame, pokoknya buatnya Mas Pur, buatnya Bang Hendra yang ada di Cilacap, selamat siang. Pokoknya salam kompak aja lah buat semuanya Ketua.
0: Oke.
1: Misalnya untuk pemilik 3H. Makasih Ketua.
0: Sama-sama,
1: Kal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncle Gazi ya di lagi di Batu Sangkar sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Untuk Anda pendengar masih dapat bergabung ya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita ke WhatsApp dulu nih. Oke, halo, Assalamualaikum, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Iya, ini dengan siapa, di mana?
2: Dengan Hendra.
0: Dengan Bang Hendra, di mana nih Bang Hendra posisinya?
2: Di Cilacap, Jawa Tengah.
0: Cilacap, Jawa Tengah. Oke, salam kenal ya, yeah. Bang Hendra ya.
2: Ya, salam kenal juga buat Kak Rani dan kru RRI Padang Pro 1.
0: Oke, Bang Hendra di Cilacap gimana nih cuacanya?
2: Oh, cuacanya sekarang lagi apa sih ya, lagi main piece ini.
0: Main piece itu apa nih?
2: Mendung-mendung tipis.
0: Oh, mendung-mendung tipis. Oh, beda-beda gitu ya. Ada yang tadi cemen gitu ya, cerah mendung gitu. Oke deh. Tapi belum hujan ya?
2: Kayaknya nanti malam hujan.
0: Oh, udah lihat prediksi BMKG nih, Bang Hendra?
2: Enggak sih, ramalan sendiri aja.
0: Ramalan sendiri aja. Baiklah. Oke deh, Bang Hendra mau lagu apa nih siang hari ini?
2: Lagunya dari siapa tadi yang itu?
0: Yang mana?
2: Virgon, apa sih ya, bukan? Yang... Bukan, Marcel.
0: Oh, Marcel mau dibawa kemana?
2: Iya, okay. Mau dibawa kemana gitu?
0: Iya, nggak tahu.
2: Oke deh. Saya dengarnya lewat ini, Mbak Rani, Mbak, lewat RRI Digital.
0: Oh, oke, okay. Lewat RRI Digital. Baiklah, Bang Hendra.
2: Fotonya Mbak Rani juga ada di situ tuh.
0: Iya, betul.
2: Iya.
0: Ada semua fotonya di situ, Bang Hendra.
2: Ada, cuman foto Bang Hendra doang yang nggak ada.
0: Iya, Bang Hendra, ini di WhatsApp-nya nih ada fotonya nih.
2: Iya.
0: Foto baju malah.
2: Iya, itu baju ini, baju saya planel itu.
0: Oke deh.
2: Saya posisinya di Majenang, Mbak Rani, Kecamatan Majenang, Cilacap, Majenang, Jawa Tengah.
0: Cilacap, Jawa Tengah. Di sana daerahnya gimana? Dingin kah atau biasa-biasa aja? Bang Hendra.
2: Oh, di sini cuacanya biasa-biasa aja. Oh. Tapi beberapa hari ini sering hujan gitu.
0: Oh, tapi kalau ininya, kalau daerahnya itu di ini di dataran rendah nggak?
2: Tinggi.
0: Oh, dataran tinggi. Oh, pasti ya, itu dingin.
2: Cuman kalau iya dingin. Mm-hmm. Cuman kalau dari ke Jakarta itu jarak 8 jam, ke Semarang 7 jam.
0: Oh, jauh juga ya. Lumayan juga tuh jaraknya.
2: Kalau
0: ya.
2: Kalau yang paling dekat itu ke Purwokerto.
0: Oh, kalau di Majenang itu di Cilacap apa sih wisatanya? Bang Hendra mah tahu, saya kesana kan.
2: Wisatanya apa ya? Wisata biasa aja sih. Wisata alam kayak gitu.
0: Oke. Okay. Gunung.
2: Tapi kalau pengen wisata bahari itu ke Cilacap kotanya itu.
0: Oh, Cilacap. Ada apa tuh di sana?
2: Apa Mbak Rani pengen dibuang ke Nusa Kambangan juga bagus.
0: Waduh, itu. Jangan dong. Takut dong, jangan.
2: Yang ada lapasnya itu tuh.
0: Iya, jangan dong, jangan. Yang seru-seru aja, Bang Hendra.
2: Ya, paling Pantai Teluk Penyu tuh.
0: Oh, berarti banyak penyu di sana ya?
2: Banyak.
0: Oke deh. Oke, Bang Hendra boleh salam-salam dulu nih.
2: Salamnya buat yang barusan masuk, siapa Mbak Rani?
0: Ada Uncle Gazi.
2: Iya, salam buat Uncle tuh. Terus yang buat yang di Bekasi.
0: Ada Kak Mary.
2: Iya, Kak Mary. Terus yang di Batipu.
0: Ika.
2: Iya, terus yang buat yang udah masuk tuh. Yang belum masuk, salam kenal gitu.
0: Oke.
2: Tapi saya aslinya Batu Sangkar, Mbak Rani.
0: Wah, berarti satu kampung dong sama saya, Bang Hendra.
2: Saya di Pagaruyung.
0: Oh iya. Oh, berarti satu kampung sama saya, sama Uncle Gazi. Ya.
2: Iya. Yeah.
0: Oh, tapi udah pernah pulang ke Batu Sangkar nih, Bang Hendra?
2: Udah 2022.
0: Oh, terakhirnya 2022 pulang.
2: Ya, okay. Nanti bulan ini mau pulang kayaknya. Nanti sebelum ini. Lebaran lagi.
0: Oh, baiklah. Oke deh, Bang Hendra. Terima kasih sudah bergabung ya.
2: Ya, terima kasih ya Mbak Rani. Ditunggu sama-sama. Lagunya. Assalamualaikum.
0: Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Hendra di Cilacap ya. Sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Oke, kita terima satu penelpon lagi. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Waalaikumsalam, siang Rani.
0: Wah, siang Oki, juga. Halo, Kak Halo. Diana.
3: Halo Rani, susah banget sih gabung.
0: Iya nih, banyak yang gabung ya Kak Diana ya.
3: Iya, okay di WA banyak juga kan.
0: Betul. Kak Diana sehat?
3: Alhamdulillah sehat. Dan gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga.
3: Alhamdulillah herbal.
0: Udah makan nih atau belum?
3: Makan nasi tadi ya udah.
0: Makan apa yang belum? Makan cemilan.
3: Cemilan itu jelas dulu.
0: Iya. Oke deh, Kak Diana. Mau lagu apa nih siang hari ini?
3: Tip X tadi masih ada?
0: Tip X masih ada. Untuk Kak Diana masih ada nih Tip X-nya.
3: Judulnya apa nih?
0: Apa? Kamu gak sendirian.
3: Dia kan masih Semarang nih.
0: Apa?
3: Aku kan Semarang nih.
0: Iya, tapi di sana gimana? Sendiri kan, Kak? Kalau misalnya kita gak teleponan nih.
3: Iya, untung ada Rani kan di radio.
0: Iya, betul, untung ada Rani di radio.
3: Rani, tadi Seventeen tadi apa Rani?
0: Apa Kak?
3: Seventeen tadi apa judulnya?
0: Oh Seventeen, jangan dulu pergi tapi udah dipilih angka loh nih.
3: Iya, tadi kan mau pilih itu juga.
0: Oh.
3: Mau jawab yang kedua. Dibalas sama itu, sama kita sebentar nih.
0: Bang Hendra, Bang Hendra, iya, mau dibawa kemana? Jangan dulu pergi, ya mau dibawa kemana?
3: Kamu udah sendirian.
0: Aduh, kamu gak sendirian, betul. Bisa nih nyambung nih lagunya nih kayaknya.
3: Iya kan,
0: oke deh, Kak Diana, boleh salam-salam dulu dong.
3: Salam yang pertama untuk Rani, semangat kabar saya selalu. Panjang jadinya jadi semangat untuk selama-lamanya.
0: Oke. Okay.
3: Tadi ada siapa yang pertama tadi? Lupa aku.
0: Pertama tadi ada Ibu Irzas. Kak,
3: ini Jahanum, Kak Rahma juga ya, Hanafi juga, terus Uncle Gazi, ada sebentar nih. Sebentar siapa?
0: Yang, Bang Hendra.
3: Oh, Bang Hendra, terus ada Kak Rahma Kameri, ada Uda Rizal, ada Bang Budi Caniago, ada Mas Yanto, Pak Anton, ada Hanafi, ada siapa lagi? Kunci Dipo, ada siapa teman Bang Cita Mame, ada bisa dibawanya Kak Ulan, untuk semuanya aja.
0: Oke deh.
3: Yang spesialnya di hati ajaran ya.
0: Oke, Kak Diana.
3: Jadi gak terlupa sekali lagi. Terima kasih Rani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Diana di Tunggul Hitam. Kita langsung ke lagu dulu ya. Pendengar, ada 3 lagu yang akan kita putarkan di siang hari ini. Jadi pastikan tetap bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia.

0: sudah tahu semua tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Para pencinta sepak bola di Sumatera Barat, jangan lewatkan. Ikuti terus program spesial Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 1 RRI Padang. Bukan hanya sekedar skor dan jalannya pertandingan. Kami hadirkan ulasan tajam, fakta menarik, cerita di balik layar, hingga suara-suara dari berbagai sudut dunia sepak bola. Rasakan atmosfer pertandingan dari detik pertama hingga peluit akhir bersama tim siaran RRI yang informatif dan terpercaya. Ikuti program spesial kami yang akan menemani waktu Anda di rumah, di jalan, hingga di mana saja. Jangan lewatkan Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Padang 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
2: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
3: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
4: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.
5: Anda masih mendengarkan Opsi obrolan lagu pilihan siang ini.

0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, tentu sudah kebersamaan kita dalam program Opsi Obrolan Pilihan Lagu siang ini. 100% Indonesia untuk edisi hari Minggu tanggal 10 Mei 2026. Dan pendengar, sekaligus saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Setelah ini akan ada rekan saya Wahyudi Maswar menemani Anda dalam Padang sore ini. Jadi pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan mengikuti Opsi Obrolan Pilihan Lagu siang ini. RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sesungguhnya.
1: Kilas Info.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN bekerja sama dengan Ikatan Bidan Indonesia IBI memberikan layanan KB gratis di tempat praktik mandiri bidan dan fasilitas kesehatan di seluruh Sumatera Barat hingga 22 Mei mendatang. Layanan ini juga ditujukan untuk membantu masyarakat mendapatkan layanan kontrasepsi modern secara gratis. Ketua Pengurus Daerah IBI Sumatera Barat Ismarni pada RRI pagi tadi mengatakan, layanan ini terbuka bagi seluruh masyarakat Sumatera Barat tanpa dipungut biaya apapun. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Wahidi Maswar, kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Padang Sore ini.

0: 101. Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang. Berdengar, selamat sore, apa kabar Anda? Jumpa lagi dengan saya Yudi Maswar dalam Padang Sore ini. Hari ini Minggu 10 Mei 2026 hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Berdengar, selanjutnya saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya program Green Radio ya, dengan judul Menyikapi Penyebaran Sampah di Sumatera Barat. Saya informasikan juga waktu sholat asar hari ini masuk pada pukul 15:40 waktu Indonesia Barat. Pukul 16 nanti kita akan bergabung dengan Pro 1 dari Batam guna mengikuti berita Korwil 15 berjaringan. Pukul 16.30 hadir program Taman Kanak-Kanak ke ruang dengar Anda. Dan dari pukul 17 hingga pukul 18, hiburan dan informasi saya hadirkan menemani Anda semuanya di sore hari ini. Dan dari pukul 18 hingga pukul 19, jelang maghrib akan saya hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani Islam dan azan maghrib ke ruang dengar Anda semuanya. Demikian pendengar, informasi program yang bisa Anda ikuti di Padang Sore ini hari Minggu 10 Mei 2026. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, selanjutnya saya ajak Anda untuk mendengarkan Green Radio berjudul Menyikapi Penyebaran Sampah di Provinsi Sumatera Barat. Selamat mendengarkan.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Selamat sore pendengar. Untuk mengetahui bagaimana menyikapi penyebaran sampah di Provinsi Sumatera Barat, maka kali ini kita akan berbincang dengan Bapak Tasliatul Fuadi S.Hud MH selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Pak Tasliatul, ini kami mau menanyakan tentang kira-kira apa ya Pak kendala Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Barat dalam mengelola sampah di TPA regional.
3: Kendala utama dari keterbatasan untuk pengelolaan TPA regional, karena kita ada punya dua ya, TPA regional kita itu ada di Payakumbuh, yang kedua ada di Solok. TPA regional Payakumbuh itu sebelumnya melayani Kabupaten 50 Kota, Kota Payakumbuh, Kota Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam, khususnya Agam bagian timur. Dan sementara TPA regional Solok itu melayani Kota Solok dan Kabupaten Solok. Nah, hari ini kita sama-sama mengetahui bahwasanya TPA Payakumbuh yang mengalami longsor pada tahun 2023 yang lalu itu sebetulnya sudah dihentikan operasionalnya, karena sudah diterbitkan juga SK Menteri Lingkungan Hidup yang memberikan sanksi kepada kita untuk menghentikan, memastikan operasional TPA Payakumbuh itu dihentikan operasionalnya. Karena longsor yang terjadi 2023 itu menyebabkan hancurnya kolam ipal kita. Nah, kolam ipal ini sangat penting di dalam hal pengendalian pencemaran daripada air lindi daripada TPA itu sendiri. Dan juga sudah menghancurkan penyaluran gas metan yang ada di TPA di landfill kita itu sendiri. Nah, oleh sebab itu sampai hari ini TPA regional di Payakumbuh itu kita pastikan itu ditutup. Kemudian kita lakukan upaya-upaya perbaikan. Nah, ini memang kita terkendala di soal anggaran. Perbaikan atau pembangunan kembali kolam ipal kita di TPA Payakumbuh itu melalui anggaran yang diusulkan oleh BMCKTR. Karena untuk pembangunan fisik TPA itu ada di BMCKTR, kalau di kabupaten atau di dinas PU ya. Nah, BMCKTR ini sudah mengajukan sejak tahun 2025 yang lalu, namun karena adanya pemotongan TKD itu dibatalkan. Namun hari ini kita tahu bahwa sudah dikembalikan TKD itu lagi karena pasca bencana untuk Provinsi Sumatera Barat dikembalikan kembali TKD-nya. Nah, ini yang sedang diupayakan, kita akan bangun kembali kolam ipal kita. Dan itu anggarannya lebih kurang 7,5 miliar yang melalui TKD tadi. Mudah-mudahan tahun ini bisa dibangun kembali sehingga bisa dilakukan penataan ulang. Nah, TPA regional kita Payakumbuh harus dilakukan penataan ulang supaya bisa beroperasi. Kalau tidak, itu tidak bisa kita operasionalkan karena akan menimbulkan nanti pencemaran lingkungan. Kemudian untuk di TPA regional Solok ini memang mengalami kendala juga karena sudah mendekati overload. Jadi dari kapasitas daripada TPA regional Solok itu tinggal hanya lebih kurang 1,5 tahun ini atau sampai 2 tahun ini. Dan kita sudah bersepakat dengan Kota Solok dan Kabupaten Solok, dan juga kita sudah minta persetujuan dengan DPRD Provinsi. Ini akan kita operasionalkan hanya sampai Desember 2027. Jadi kepada Kabupaten Solok dan Kota Solok sudah kita minta untuk bersiap-siap dari sekarang melakukan pembangunan TPA sendiri ataupun TPST-nya di masing-masing. Ketika TPA Regional Solok itu nanti ditutup di Desember 2027, itu tanggung jawab pengelolaan sampah di kabupaten kota menjadi tanggung jawab masing-masing kabupaten kota. Nah, kita sama-sama tahu pada dasarnya Undang-Undang 18 2008 itu memang mengamanatkan tanggung jawab penuh itu pengelolaan sampah ada di kabupaten kota. Nah, kenapa provinsi hadir? Karena provinsi membantu untuk menyelesaikan permasalahan antar kabupaten. Nah, ini sudah kita lakukan. Provinsi Sumatera Barat sudah bekerja lebih kurang dari 2013 membantu kabupaten kota untuk menyelesaikan sampah di kabupaten kota itu. Nah, hari ini kebijakan untuk kemandirian pengolahan sampah di kabupaten kota itu kita dorong semangatnya, dan dari Kementerian Lingkungan Hidup juga meminta tanggung jawab lebih dari kabupaten kota. Nah, terkait dengan nanti penutupan Kota Solok dan Kota Bukit Tinggi, tentu sebagai kota yang tidak memiliki TPA, ini sedang diupayakan. Hari ini kita bersama-sama dengan Kota Padang, juga dengan kementerian, akan dibangun pabrik pembangkit listrik tenaga sampah di Kota Padang yang akan didanai melalui Danantara. Nah, itu sudah penandatanganan kerjasama MOU dan juga PKS antara Provinsi Sumatera Barat dengan Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Padang, dan Kota Solok. Nah, itu tempatnya nanti diperkirakan akan dilaksanakan di Kota Padang, karena sebagai sampah yang terbanyak di Sumatera Barat, kotanya adalah Kota Padang. Dan juga lahan yang akan dibangun itu di TPA kita itu sendiri, kebutuhan lahannya lebih kurang 5 hektar. Nah, itu sudah disambut baik oleh Wali Kota Padang sebagai tempat dibangunnya TPA pembangkit listrik tenaga sampah ini. Nah, ini sedang berproses di kementerian untuk dilakukan pelelangan untuk memilih, menentukan siapa pihak ketiga yang akan bekerjasama dengan Danantara untuk mulai menyusun dari FS, DED, serta AMDAL-nya, kemudian juga bagaimana pembangunannya. Itu sedang berlangsung pemilihan, pembahasan juga di kementerian yang dikomandoi juga oleh Menko Pangan.
2: Berikutnya Pak, bagaimana Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Barat mengatasi sampah liar di sungai kota? Ini kan cukup banyak Pak.
3: Nah, untuk mengatasi permasalahan ini di sungai, tentunya kita bekerjasama ya dengan pemerintah kota setempat melalui wali kota dan juga langsung dengan kadis-kadis LH kota. Kita selalu berkomunikasi dan bersinergi untuk bisa melakukan pengawasan. Nah, kita bukan menyelesaikan sampah yang ada di dalam sungai, tetapi bagaimana kita mengantisipasi masyarakat membuang sampahnya ke sungai. Kita sama-sama tahu kalau sebagai contoh aja di Kota Padang ini, banyak sekali sungai-sungai besar yang langsung mengalir ke laut, dan itu dari hulunya di atas, banyak sekali pemukiman-pemukiman, apakah komplek-komplek perumahan, ataupun pemukiman-pemukiman asli penduduk yang berada di sekitar sungai. Nah, ini yang kita minta kepada seluruh masyarakat kita untuk berhenti membuang sampah ke badan air, mulai dari solokan di komplek-komplek, kemudian yang akan mengalir ke sungai ataupun membuang langsung ke sungai. Jadi kita sudah berusaha juga menghimbau melalui media, membuat iklan juga mungkin melalui media, kemudian mengajak kepada komunitas-komunitas pemerhati lingkungan, komunitas sampah, melalui bank sampah untuk memberikan edukasi. Karena kita sama-sama tahu sampai hari ini tingkat kepedulian dan juga mungkin tingkat daripada kesadaran masyarakat kita itu mungkin masih jauh dari harapan kita untuk lebih peduli kepada lingkungan dengan tidak membuang sampah di selokan, kemudian berujung kepada sungai, kemudian akan berujung kepada laut. Dan hari ini kita bisa melihat bagaimana pantai kita yang banyak sekali sampah yang berasal juga sampah-sampah dari hulu. Nah ini kita bekerja sama dengan DLH kota dan juga wali kota untuk memberikan edukasi, sosialisasi dan mengkomunikasikannya juga baik kepada remaja-remaja di sekolah-sekolah melalui program Adiwiyata.
2: Tentang program, Pak, program apa yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Barat untuk mengurangi sampah plastik di daerah kita ini?
3: Nah, memang kita sudah ada, pemerintah Provinsi Sumatera Barat hari ini sudah ada payung hukumnya melalui peraturan daerah nomor 1 tahun 2025 tentang pengelolaan sampah, di mana Perda ini menjadi pedoman bagi kita semua yang akan diturunkan dalam bentuk peraturan kepala daerah nantinya untuk membatasi timbulan sampah. Bagaimana kita mengajak daripada masyarakat kita untuk mengurangi penggunaan sampah plastik atau mengurangi sampah sekali pakai. Nah ini yang pertama-tama kita lakukan tentu di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat sendiri. Kita sudah mengeluarkan surat edaran Pak Gubernur kepada seluruh OPD, kemudian rumah sakit, kemudian juga instansi pemerintah vertikal. Bagaimana upaya pengurangan sampah di sumbernya? Artinya apa? Di tingkat pengelola OPD ini, mulai dari pelaksanaan rapat-rapat, kita sudah buat surat Pak Sekda juga kepada Kepala OPD, pelaksanaan rapat-rapat untuk menghindari atau mengurangi snack-snack makanan yang menggunakan bahan plastik. Bila perlu, penyediaan makannya juga itu menggunakan sistem prasmanan, menyediakan makanan-makanan yang tidak menggunakan pembungkus plastik dan juga tidak menyediakan lagi minuman botol atau minuman yang gelas-gelas aqua. Tapi kita dalam surat-surat undangan kita sudah menghimbau, menginformasikan bahwasanya kita tidak menyediakan minuman botol ataupun aqua, tapi silakan membawa tumbler masing-masing. Nah, ini upaya-upaya yang kita lakukan di tingkat pemerintah daerah agar bisa menjadi contoh. Di samping itu juga kita sudah menghimbau untuk menyediakan sampah terpilah, tong sampah terpilah di masing-masing instansi. Dan bagaimana kita juga melakukan evaluasi, kita minta membuat link laporannya kepada masing-masing OPD ini, apa yang sudah mereka lakukan dalam rangka upaya pengurangan dan juga memilah sampah sehingga mengurangi sampah plastik dan mengurangi timbulan sampah ini ke TPA.
2: Berapa persen sih, Pak, sampah Sumatera Barat belum terkelola dengan baik oleh Dinas Lingkungan Hidup?
3: Nah, kalau terkait persentase berapa persen pengelolaan sampah yang terkelola, menurut kami sesuai data yang kita miliki dari data Sistem Informasi Persampahan Nasional atau SPSN yang dibuat Kementerian Lingkungan Hidup, bahwasanya tingkat penanganan sampah kita di Sumatera Barat baru di angka 43,62%. Sementara target dari Bapak Presiden Prabowo di tahun 2029 targetnya adalah 100%. Begitu juga dengan upaya pengurangan sampah. Nah, pengurangan sampah sampai hari ini baru pada tingkat 15,39%. Nah, ini terbukti dengan makin banyaknya juga terus sampah-sampah yang dibawa ke TPA. Dan sampah yang dibawa ke TPA juga dalam kondisi yang tidak terpilah, sehingga mempercepat penuhnya atau overloadnya nanti TPA kita. Nah, oleh sebab itu

0: untuk mengedukasi warga agar bisa memilah sampah dari rumah.
1: Nah, ini sangat penting. Apabila kita nanti juga akan membangun pembangkit listrik tenaga sampah ataupun ada program TPST, pembangunan TPST RDF, itu juga ada direncanakan di Kota Padang salah satunya atau di beberapa kabupaten lain. Ini sebagus apapun mesin-mesin, kalau kita tidak memilah sampah dari sumber, itu kinerja mesin-mesin itu akan berkurang dan juga akan memperlambat proses pengolahan sampah di tempat pengolahan sampah tadi, di TPST kita tadi. Nah, ini mengurangi kualitas sampah yang akan dikelola sehingga mengurangilah daya listrik yang akan dihasilkan. Nah, oleh sebab itu, kami mengajak juga kepada kita semua, penting upaya pengurangan sampah dan juga penting upaya untuk memilah sampah mulai dari rumah tangga. Mulailah dari kesadaran di rumah tangga kita, kepada anak-anak kita, kepada istri-istri atau suami kita di rumah tangga yang hari-hari berada di dapur, bagaimana untuk memilah sampah itu sendiri. Ini sangat penting kita bersama-sama melakukan edukasi. Jadi program nasional Bapak Presiden Prabowo itu Indonesia Asri, bagaimana upaya kita bersama melakukan pembersihan lingkungan dengan bergotong royong, dan kami sudah mengeluarkan edaran Bapak Gubernur dan juga Bapak Sekda kepada seluruh OPD, kita melakukan upaya gotong royong bersih-bersih 30 menit sebelum jam kerja dimulai. Nah, ini sudah dilaksanakan dimulai awal bulan April ini dan akan berlanjut melaksanakan program Indonesia Asri ini terkait pengolahan sampah, penanganan sampah, bagaimana menciptakan Indonesia bersih ke depannya. Nah, itulah barangkali yang bisa kami sampaikan melalui radio RRI ini yang mungkin didengar oleh seluruh masyarakat kita. Kami mengajak, mari guru-guru sekolah, guru-guru di pesantren, kemudian melalui mimbar-mimbar ceramah para ustadz kita untuk menghimbau dan mengajak pedulinya kita terhadap kebersihan untuk tidak membuang sampah ke sungai, ke selokan, karena itu akan mencemari lingkungan kita. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, berarti sudah cukup banyak ya Pak Tasliatul yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. Baik, terima kasih Pak Tasliatul Fadi telah berkenan memberitahu kami mengenai langkah yang diambil dalam menghadapi penyebaran sampah di Sumatera Barat dan khususnya di Kota Padang. Semoga pendengar semua dapat mengambil manfaat dari perbincangan kita. Selamat sore pendengar, sampai jumpa dan tetap bersama kami di Pro 1 Era di Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.
1: Iya, Mak. Pusing deh kalau gini.
2: Kenapa sih? Uring-uringan aja dia telepon Mas sendiri.
1: Ya iyalah, minta duit doang diomelin.
2: Kamu juga sih, belum juga bulan baru, udah minta transferan.
1: Yeay, kamu kan tahu, nongkrong di kafe itu gak murah. Terus, aku juga harus shopping, belum lagi beli paket data buat online anywhere anytime.
2: Ya elah, kamu itu hedon banget sih, gak takut melarat apa?
1: Heleh, sewot aja kamu, modal-modal aku juga.
2: Terus hutang yang kemarin gimana?
3: Hidup hedon sih boleh-boleh aja, asalkan sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai hedonisme justru mengorbankan masa depan.
4: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar di mana-mana Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang. Pendengar, saya informasikan waktu sholat asar untuk Kota Padang dan sekitarnya hari ini masuk pada pukul 15:40 waktu Indonesia Barat. Jadi masih ada waktu beberapa menit ke depan, saya akan berbagi informasi ke ruang dengar Anda semuanya di kesempatan sore hari ini. Baik pendengar, salah satu informasi ringan ke ruang dengar Anda mengenai album kompilasi dari The Essential Michael Jackson milik Michael Jackson kembali menduduki posisi puncak tangga lagu album Inggris setelah 17 tahun. Nah, melansir dari Billboard, capaian tersebut dipicu lonjakan streaming usai perilisan film biopic Michael di bioskop. Album tersebut berhasil memuncaki official album chart Inggris edisi 8 Mei 2026. Dan ini menjadi pertama kalinya The Essential Michael Jackson kembali berada di posisi nomor 1 sejak tahun 2009 lalu. Nah, di tahun tersebut, album itu naik ke puncak usai kabar wafatnya sang King of Pop. Album tersebut sukses bertahan 7 pekan di tangga album Inggris. Kebangkitan popularitas Michael Jackson juga berdampak pada album klasik lainnya, termasuk album yang berjudul Thriller dan juga Bad. Album Thriller yang dirilis tahun 1982 naik ke posisi 6 saat itu. Sementara Bad melonjak ke peringkat 8 dan kembali masuk 10 besar untuk pertama kalinya dalam 14 tahun terakhir. Nah, dalam persaingan chart pekan ini, trio rap asal Irlandia Utara Nichap dan menempati posisi kedua lewat album Fenian. Sementara itu, anggota Spice Girls Melanie C atau Mel C berhasil mencatatkan album solo dengan debut di posisi ketiga. Nah, kesuksesan film biopic Michael turut dinilai menjadi faktor utama kebangkitan popularitas karya-karya sang legenda di tangga musik global. Film yang dibintangi oleh keponakannya, yaitu Jafar Jackson, yang berperan sebagai Michael Jackson dalam debut akting layar lebarnya. Film Michael ini dibuka pada akhir pekan tanggal 24 April 2026 lalu di sana, di Amerika Serikat, dengan debut domestik sebesar 97,2 juta dolar atau sekitar 1,6 triliun rupiah. Merupakan pendapatan terbesar untuk film biografi musik dalam sejarah. Oke, pendengar, tadi sedikit informasi ke ruang dengar Anda semuanya. Kita ke hiburan dulu. Kali ini ada Aaron dengan judul lagunya Terluka.

menggunakan kata pedas agar orang lain tersakiti adalah tanda sarkasme. Sarkasme adalah usaha orang untuk menutupi kemarahan baik pada diri sendiri atau orang yang diberikan ucapan sarkastik dengan kedok humor. Melontarkan sarkasme sebenarnya memiliki konsekuensi yang negatif, seperti dapat membuat orang tersinggung, hilang kepercayaan, dan merasa cemas berlebihan. Walaupun mungkin diungkapkan dengan bercanda, tapi Anda tidak tahu perasaan orang lain saat mendengar.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Mendengar di mana-mana Anda berada, selanjutnya kami kumandangkan azan tanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

Ingatlah untuk tidak bahagia secara berlebihan, karena itu semua akan menyebabkanmu melupakan Tuhan. Dan jangan pula berlarut-larut dalam kesedihan, sebab hal ini justru menjerumuskanmu pada rasa putus asa, serta menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

seseorang terlalu larut dalam kesedihan tidak jarang membuatnya lupa bahwa di dunia ini terdapat banyak hal indah yang bisa membuat hidup menjadi lebih bahagia dan berwarna.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kenal no, jenengku Rudy, biasa gawe.
4: Perkenalkan Odon Oko, Christine Pahlawani.
5: Kenalkan, ya nami Abdi, Ian Supian.
6: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
7: Wai dua mage bahasa Huban untuk ngedangat oleh Baima atau oleh para umama.
8: Kami biasana ngangkui bahasa Madura.
9: Bahasa ento asli Kalimantan Barat khususnya daerah Jangkang.
10: Nuari Cianjur pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
3: Biasa ngawe basa Jawa kami dulur-dulur kanca-kanca ambek keluarga pisan.
6: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang. Berengar, saya cukupkan dulu ada lagu dari Niar Priyanita dengan 11-12 ya. Berikutnya berengar, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Batam guna mengikuti berita berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini, tepatnya di edisi hari Minggu tanggal 10 Mei 2026. Selamat mengikuti.

Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan

0: Selamat sore pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Korwil 15 Pedang Prabu.
1: Namun dominan pada bahan mentah saja, belum kita beri nilai tambah atau program hilirisasi.
2: Tempat tiba. Yang membedakan orang sukses bukan di mana Anda mulai, tapi bagaimana Anda belajar.
0: Warta Berita Korwil 15 Pedang Prabu selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Ardo Sirebutar. Mengawali Warta Berita Korwil 15 Pedang Prabu berdengar hari ini, kami akan sampaikan berita utama. DPR RI Dapil Riau dorong hilirisasi dan jadi PAD. Pantun bertahan sebagai warisan identitas. Warta berita selengkapnya berdengar kami hadirkan untuk Anda.

0: Berita Korwil 15 Bulan Prabu, kami awali dari RRI Pekanbaru. Anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Riau, Hendri Munif, mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan hilirisasi sebagai upaya menambah pendapatan asli daerah. Berikut dilaporkan selengkapnya Femi Asti Yovani.
1: Daerah di Indonesia yang memiliki sumber daya alam atau SDA yang banyak, namun SDA tersebut belum dikelola dengan maksimal. Padahal jika dikelola dengan baik, maka dapat meningkatkan ekonomi daerah dan masyarakat. Anggota Komisi 7 DPR RI asal Pemilihan Riau, Hendri Munif, mengatakan untuk ekspor Provinsi Riau tumbuh tajam di angka 11,68%. Tetapi itu lebih didominasi ekspor bahan mentah. Padahal menurut Hendri Munif, jika ditambah dengan adanya komoditi hilirisasi, maka dipastikan adanya penambahan pendapatan asli daerah atau PAD. Dengan kondisi ini, Hendri Munif mendorong pemerintah daerah di Riau untuk meningkatkan produksi hilirisasi dengan bersinergi bersama berbagai stakeholder terkait.
2: Ekspor tumbuh tajam tadi kita dengarkan di 11,86%. Namun dominan pada bahan mentah saja, belum kita beri nilai tambah atau program hilirisasi. Padahal Bapak Presiden Prabowo fokus salah satunya adalah meningkatkan hilirisasi.
1: Sekretaris Daerah Provinsi Riau Saryal Abdi menyebutkan untuk industri hilirisasi di Provinsi Riau terus didorong, seperti hilirisasi kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir yang saat ini sudah mulai dilakukan.
3: Semua penangkar kelapa sudah berkontrak dengan Kementerian Pertanian, Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan hilirisasi kelapa itu bisa diselesaikan. Dan kemudian janji Menteri Pertanian untuk satu industri yang selevel dengan yang ada hari ini, Sambu, itu akan ada di Inhil 1 dan kemudian di Pekanbaru di daerah industri Tenayan. Itu menyerap diperkirakan 22.000 tenaga kerja.
1: Sekda Prof. Riau Saryal Abdi menambahkan pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten kota terus berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah pusat serta stakeholder lainnya dalam upaya peningkatan industri hilirisasi sebagai salah satu peningkatan ekonomi daerah dan masyarakat. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, kami hadirkan dari RRI Bengkalis. Penggunaan aplikasi Ekstar untuk pengambilan minyak bersubsidi yang dikeluarkan Pertamina bersama pemerintah daerah terus digaungkan. Kadis Perikanan menyebutkan di Kabupaten Bengkalis untuk nelayan sudah banyak yang menyelesaikan. Berikut dilaporkan selengkapnya Muhammad Iqbal.
4: Kesadaran masyarakat nelayan yang di Kabupaten Bengkalis dalam mengurus akun Ekstar untuk mendapatkan kuota bahan bakar minyak BBM jenis solar bersubsidi terus meningkat. Sejak beberapa bulan terakhir, para nelayan mulai aktif melakukan pengurusan setelah gencar disosialisasikan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis. Kepala Dinas Perikanan Bengkalis Muhammad Azmir kepada RRI menyebutkan bahwa sebagian besar nelayan kini telah memiliki akun Ekstar sehingga tidak lagi mengalami kesulitan saat membeli BBM solar bersubsidi di SPBU. Menurutnya, pada tahap awal pengurusan sempat ditemukan sejumlah kendala karena nelayan diwajibkan melengkapi beberapa persyaratan administrasi seperti pas kecil atau tanda keabsahan kapal serta kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan Kasuka.
5: Kita berusaha secepat mungkin untuk melayani kebutuhan masyarakat terkait dengan kebutuhan solar yang diperlukan untuk menangkap ikan. Memang ada beberapa kendala dalam pengurusan. Dalam sistem itu mengharuskan ada pas kecil, kemudian ada kesuka. Jadi tidak semuanya itu persyaratan itu berasal dari dinas perikanan.
4: Azmir juga menambahkan besaran kuota solar subsidi yang diterima nelayan nantinya disesuaikan dengan kapasitas kapal dan alat tangkap yang digunakan saat melaut. Hingga kini Dinas Perikanan Bengkalis masih membuka layanan pendampingan bagi nelayan yang ingin mengurus akun Ekstar. Pihaknya juga mengimbau nelayan yang belum memiliki akun Ekstar agar segera melengkapi persyaratan administrasi guna mempermudah akses mendapatkan bahan bakar minyak bersubsidi. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Sementara itu, mendengar dari RRI Padang, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN bekerjasama dengan Ikatan Bidan Indonesia atau IBI memberikan layanan KB gratis di tempat praktik mandiri bidan dan fasilitas kesehatan di seluruh Sumatera Barat hingga 22 Mei mendatang. Layanan ini juga ditujukan untuk membantu masyarakat mendapatkan layanan kontrasepsi modern secara gratis. Berikut dilaporkan selengkapnya Febian Syafitra.
6: Sampai dengan 22 Mei nanti, ini adalah bulan bakti sosial KBIB se-Indonesia.
7: Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Provinsi Sumatera Barat bersama BKKBN Sumatera Barat menggelar layanan kontrasepsi gratis bagi masyarakat. Program ini digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun Ikatan Bidan Indonesia sekaligus Hari Bidan Internasional. Ketua Pengurus Daerah IBI Sumatera Barat Ismarni pada RRI pagi tadi mengatakan, layanan ini terbuka bagi seluruh masyarakat Sumatera Barat tanpa dipungut biaya apapun. Layanan dapat diakses di seluruh tempat praktik mandiri bidan atau TPMB serta fasilitas kesehatan di seluruh kabupaten dan kota se-Sumatera Barat.
6: Layanan kontrasepsi IUD dan implan. Lebih terkhusus ini kan dua metode ini adalah jenis kontrasepsi jangka panjang. Tersedia di seluruh TPMB yang ada di seluruh Indonesia. Tentunya dalam hal ini kami adalah penyedia tenaga di TPMB, kemudian BKKBN adalah penyedia sarana prasarana. Kami berkolaborasi dengan BKKBN dalam kegiatan hal ini.
7: Ismarni menjelaskan program ini merupakan hasil kolaborasi antara IBI dan BKKBN. Dalam pelaksanaannya, IBI berperan sebagai penyedia tenaga bidan, sedangkan BKKBN menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Sementara itu, Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN Sumatera Barat, Mardalena Wati Yulia menjelaskan, program dimaksud menyasar pasangan usia subur yang ingin menggunakan alat kontrasepsi modern.
8: Kunjungi paskes-paskes yang ada di wilayah Bapak Ibu setempat, tentu pasangan usia subur tadi kami harapkan memakai salah satu alat kontrasepsi modern sehingga terhindar dari yang 4T tadi. Tidak terlalu muda, tidak terlalu tua, tidak terlalu banyak, dan tidak terlalu dekat melahirkan.
7: Masyarakat dihimbau untuk tidak melewati kesempatan ini dan segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat. Layanan KB gratis ini berlangsung hingga 22 Mei mendatang di seluruh wilayah Sumatera Barat. Febian Syafitra melaporkan.
0: Laporan selanjutnya berdengar dari RRI Pekanbaru. Atlet panahan asal Riau kembali menorehkan prestasi membanggakan di level internasional. Setelah berhasil menyumbangkan satu medali emas dan satu medali perak bagi Indonesia pada ajang kejuaraan panahan Barebow Malaysia 2026 di Shah Alam, Malaysia. Berikut dilaporkan selengkapnya ke Irani Januarini.
9: Prestasi membanggakan kembali ditorehkan atlet panahan Riau di tingkat internasional. Atlet Perpani Riau sukses menyumbangkan satu medali emas dan satu medali perak untuk Indonesia pada ajang kejuaraan panahan Barebow Malaysia 2026 yang berlangsung di Shah Alam, Malaysia. Pelatih panahan Riau, Muslim, mengatakan capaian tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena atlet Riau dipercaya memperkuat tim nasional Indonesia pada kejuaraan tingkat Asia tersebut. Menurutnya, keberhasilan ini membuktikan atlet panahan Riau mampu bersaing dengan atlet dari berbagai negara, bahkan tambahan medali dari atlet Indonesia membuat Indonesia berhasil menempati posisi kedua pada kejuaraan tersebut. Kejuaraan panahan Barebow Malaysia 2026 berlangsung pada 30 April hingga 3 Mei 2026 di Selangor Yacht and Sport Complex.
10: Di Malaysia kemarin kita ikut Barebow Asia. Memang ada rutinitas sudah selama 4 tahun. Nah, kali ini bertepatan acaranya di Malaysia untuk berbuat ya. Seluruhnya atas Indonesia itu turun lebih kurang sekitar 48 atlet terdiri dari semua provinsi yang lolos pada seleksi sebulan sebelum itu. Nah, dari Riau sendiri kebetulan lolos kemarin kan ada sekitar 14 ya yang lolos, cuman karena dia biayanya mandiri akhirnya kita cuma berangkat 5 atlet itu bukan baru, satu lagi dari Dumai, satu lagi dari Duri, dan satu dari Inhil, dua dari Inhil, dan Inhil itu satu putra satu putri. Gue kemarin atas sama Riau yang ikut tergabung di tim Indonesia. Kalau jumlah medali yang kita dapat kemarin secara keseluruhan itu ada di 4 emas, peraknya saya nggak ingat. Cuma posisi kita berada di bawah Cina, jadi runner up ranking 2. Jadi kita berada di bawah Cina. Nah, Riau sendiri menyumbangkan satu medali emas, satu medali perak melalui atlet Pekanbaru atas nama Muslim, atas saya sendiri.
9: Sementara itu, Sekretaris Umum Perpani Riau Siswanto mengapresiasi prestasi atlet panahan Riau yang berhasil membawa pulang medali untuk Indonesia dan Riau khususnya.
11: Itu Barebow Asia namanya. Kemudian yang dapat medali itu kemarin kalau tak salah saya atas nama Pak Muslim itu. Iya, tapi di Barebow Asia itu dia berangkat kemarin sebagai atlet dan sebagai peserta.
12: Ini memang dia kan berangkat memang mandiri.
10: kalangan yang memberikan rekomendasi.
9: Prestasi tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi atlet Panahan Riau lainnya untuk terus meningkatkan kemampuan dan mengharumkan nama daerah maupun Indonesia di ajang internasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
12: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Dari RRI Bengkalis dikabarkan pelepasan atlet disabilitas Kabupaten Siak dalam mengikuti pelatihan nasional berlangsung haru di kediaman Rumah Rakyat Komplek Adi Praja Siak oleh Bupati Afni. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Fiza.
13: Muammar, 22 tahun, pemuda asal Kampung Pusako, Kecamatan Pusako, Siak, tak mampu menyembunyikan rasa harunya saat dilepas Bupati Siak Afni untuk mengikuti pelatihan keterampilan di Sentra Terpadu Inten Soeno, Bogor, dalam program Kementerian Sosial pada Kamis lalu. Muammar menjadi salah satu dari 5 penyandang disabilitas asal Kabupaten Siak yang mendapat kesempatan mengikuti pelatihan vokasional selama 6 bulan di Bogor. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan pemerintah Kabupaten Siak. Sementara itu, Bupati Siak Afni Zulkifli berharap program pelatihan tersebut dapat menjadi bekal bagi penyandang disabilitas untuk lebih mandiri dan mampu bersaing di dunia kerja.
14: Saya masih berterima kasih staf di Dinas Sosial di bawah kepemimpinan Pak Kadis masih bisa memberikan pelayanan yang baik. Hari ini kita memberangkatkan 5 orang anak-anak disabilitas untuk bisa menempuh pendidikan di Bogor selama 6 bulan. Ini adalah program secara nasional 100 orang. Kita bersyukur 5 orang ada dari Siak. Tantangan kita memang soal anggaran, tapi kita tetap memberangkatkan. Saya kira ini contoh yang luar biasa bagaimana betul-betul kita itu disebut abdi negara ini seperti ini. Kita tetap memberikan pengabdian terbaik kita untuk rakyat.
13: Sementara itu Muammar mengatakan keterbatasan fisik bukan menjadi penghalang untuk terus belajar dan berkarya. Di Bogor nanti Muammar akan mengikuti pelatihan LAS, sementara peserta lainnya mengikuti pelatihan elektro dan keterampilan lainnya. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Dari RRI Padang dikabarkan, Rektor Universitas Andalas Eva Yonedi menegaskan pentingnya integritas dan keberanian lulusan dalam menghadapi persaingan dunia kerja. Hal tersebut juga disampaikan saat memimpin wisuda periode kedua tahun 2026, hari kedua di auditorium di kampus Lima Humanis pada pagi tadi. Berikut dilaporkan selengkapnya Widi Dwi Putri.
15: Rektor Universitas Andalas Eva Yonendi menyoroti tantangan sulitnya memperoleh pekerjaan bagi lulusan perguruan tinggi. Menurut Eva, persaingan dunia kerja saat ini semakin ketat seiring perkembangan zaman dan kebutuhan industri. Ia menegaskan integritas menjadi modal utama yang harus dimiliki setiap lulusan. Selain itu, kemampuan belajar secara berkelanjutan juga dinilai penting agar mampu beradaptasi dengan perubahan dunia kerja.
16: Yang ingin saya sampaikan, pekerjaan pertama saudara kadang bukan penentu, tapi penentu cara belajar. Pekerjaan pertama adalah tempat belajar dan tempat tiba. Yang membedakan orang sukses bukan di mana Anda mulai, tapi bagaimana Anda belajar dan bergerak dari titik awal tersebut. Mulailah, dan dari mana saja saudara bisa memulainya. Dunia kerja tidak mencari ijazah, tapi ia mencari karakter. Ijazah Anda membuka pintu, tapi karakterlah yang membuat kalian diizinkan tinggal di dalam karir itu lebih lama. Makanya disiplin, komunikasi, dan kejujuran inisiatif adalah hal yang penting dan untuk itu sangat berharga untuk dimiliki oleh alumni UNAN.
15: Wisuda UNAN periode 2 tahun 2026 mengukuhkan 1.320 lulusan, terdiri dari lulusan diploma 3, sarjana, profesi, spesialis, magister hingga doktor. Kepala Subdirektorat Administrasi Data dan Informasi Pendidikan UNAN, Asrul Ihya menjelaskan, pada hari kedua lulusan yang dikukuhkan yakni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Teknik, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Kesehatan Masyarakat, kemudian Fakultas Keperawatan, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Teknologi Informasi, serta Sekolah Pascasarjana sebanyak 660 lulusan.
17: Jumlah lulusan yang diwisuda pada tanggal 10 Mei 2026, 660 lulusan. Jumlah lulusan wisuda 2 tahun 2026, 1.320 lulusan.
15: Momentum wisuda tahun ini juga menjadi bagian penting menuju perayaan Dies Natalis ke-70 UNAN pada tahun 2026 dengan mengusung tema Tumbuh Berakar Menjulang Berdampak. Para wisudawan merupakan generasi penerus yang akan melanjutkan jejak panjang alumni UNAN di berbagai bidang pengabdian. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
0: Informasi selanjutnya berdengar disampaikan dari RRI Ranai. Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ di Kecamatan Bunguran Utara terus melakukan berbagai inovasi agar pembelajaran Al-Quran semakin diminati dan menjadi kegiatan yang membanggakan bagi anak-anak di wilayah perbatasan Natuna. Berikut dilaporkan selengkapnya Erik Muhammad.
18: Taman Pendidikan Al-Quran atau biasa disebut dengan TPQ di Kecamatan Bunguran Utara terus melakukan berbagai inovasi agar pembelajaran Al-Quran semakin diminati dan menjadi kegiatan yang membanggakan bagi anak-anak di wilayah perbatasan Natuna. Berbagai metode pembelajaran dan pemberian penghargaan mulai diterapkan untuk meningkatkan semangat belajar santri. Selain pemberian reward, para santri juga harus melalui uji kompetensi sebelum mencapai tahap akhir pembelajaran dan mengikuti wisuda. Uji kompetensi tersebut dilakukan untuk melihat kemampuan santri dalam memahami materi pembelajaran yang telah diberikan di TPQ. Materi yang diuji mulai dari baca Iqra, tilawah tartil, fikih, bacaan sholat, bersuci, hingga hafalan surat pendek. Camat Bunguran Utara, Mikayatul Hayat, mengatakan keberadaan TPQ memiliki peran penting.

0: Teki Bunguran Utara Santri mengatakan inovasi pembelajaran terus dilakukan agar anak-anak semakin termotivasi mengikuti kegiatan mengaji. Menurutnya, wisuda dan pemberian penghargaan menjadi bentuk apresiasi bagi santri yang telah menyelesaikan tahapan pembelajaran dan lulus uji kompetensi.
1: Ustaz-ustazahnya itu terhimpunlah dalam suatu forum yang dinamakan Forum Komunikasi Pendidikan Quran. Dari forum itulah ketika kita melakukan pertemuan, banyak hal-hal yang perlu diperbaiki terkait dengan Al-Quran, tentunya ya, tentang pembelajaran Al-Quran di Kecamatan Bunguran Utara ini. Itu agar bisa memotivasi para santri semakin giat belajar, karena ada titik akhirnya. Jadi mereka ketika mereka sudah mulai masuk ke TPQ usia SD, itu mereka sudah mulai aktif belajar di TPQ sampai mereka tamat dari SD atau kelas 1 SMP MTs, itu maka akan diwisudakan.
0: Kegiatan pembelajaran Al-Quran di TPQ juga mendapat dukungan masyarakat dan pemerintah setempat. Melalui inovasi tersebut, TPQ diharapkan mampu melahirkan generasi muda Natuna yang religius, percaya diri, dan berkarakter Islami. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI, melaporkan.
2: Berita terakhir yakni feature dari RRI Batam. Di tengah derasnya arus digitalisasi dan perubahan zaman, pantun Melayu tetap bertahan sebagai warisan budaya yang terus diwariskan kepada generasi muda. Kisah tentang upaya menjaga tradisi itu terangkum dalam feature yang berjudul Pantun Melayu dari Tradisi ke Generasi, produksi RRI Batam yang disampaikan oleh Nurul Mahfud.
3: Tanah Melayu, pantun bukan sekedar rangkaian kata. Ia adalah cara masyarakat menjaga adat, menyampaikan nasihat, hingga menyambung silaturahmi. Dari pelaminan pernikahan, dari acara adat, hingga obrolan santai di kedai kopi, pantun hidup bersama masyarakat Melayu. Namun hari ini, dunia berubah begitu cepat. Anak-anak muda tumbuh bersama media sosial, video pendek, dan teknologi digital. Di tengah perubahan zaman itu muncul satu pertanyaan, masihkah pantun memiliki tempat di hati generasi muda? Datuk Haji Samsudin Ja'far atau yang akrab disapa Datuk Tun Kelana bukanlah nama yang asing di Batam Bandar Dunia Badani. Baginya, pantun bukan sekedar hiburan, pantun adalah identitas Melayu.
4: Pantun itu bukan hanya orang Melayu saja. Nah, dari akui dunia bahkan pantun-pantun itu kan budaya tak benda lah gitu kan. Apalagi di Batam ini, di negeri Melayu ini, Batam Kepri misalnya gitu, pantun itu penting.
3: Di Kepulauan Riau, khususnya Batam, pantun masih menjadi bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan dalam prosesi adat seperti lamaran dan pernikahan, pantun menjadi pembuka percakapan.
4: Pantun itu sangat penting, apalagi dalam acara-acara pertunangan, pernikahan, itu semuanya berpantun. Seolah-olah kalau tidak ada berpantun itu budaya itu sehingga hilang.
3: Pantun Melayu memiliki aturan, ada sampiran, ada isi, ada irama, ada makna. Tidak semua rangkaian kata bisa disebut pantun. Datuk Tun Kelana menjelaskan, pantun yang baik harus memiliki rima yang indah dan sampiran yang masuk akal.
4: Dan juga saya juga bangga anak-anak muda udah banyak pandai berpantun, ya. Jadi tentu kita bangga dengan berpantun. Ada berpantunnya memang sampirannya harus bagus, itu tidak boleh sembarang-sembarang sampirannya gitu kan.
3: Bagi pemantun spontan, kemampuan memilih kata harus hadir dalam hitungan detik. Kosakata yang luas menjadi kunci utama seorang pemantun.
4: Hitungannya kan, kalau berbalas pantun hitungannya kan detik aja sebenarnya, kalau udah punya pengalaman ya. Kalau baru-baru mungkin barangkali kita tidak hitungan detik lah gitu. Kalau kita nih kan begitu orang berpantun selesai kita langsung membalas itu. Kalau tahu apa dua baris terakhirnya itu aja, ya kita ingatkan itu dua baris terakhir aja.
3: Meski zaman berubah, Datuk Tun Kelana melihat semangat generasi muda terhadap pantun belum padam. Di sekolah-sekolah Batam, lomba pantun masih sering diadakan, mulai dari tingkat pelajar hingga guru.
4: Ya, masih tinggi ya. Anak-anak kita bahkan di Batam ini yang lomba-lomba berpantun SMP, SMA, sampai guru ya, hari ulang tahun.

0: RI sering berlomba dan saya sering diundang menjadi juri. Jadi saya tahu betul tentang mereka tuh. Guru-guru sangat minat. Kemarin baru-baru ini saya juga ke belakang wadah ada diundang juga untuk memberi sedikit lah tentang sumber pantun sama guru-guru saya.
1: Yang membuat Tun Kelana bangga, budaya pantun ternyata tidak hanya digunakan masyarakat Melayu. Banyak masyarakat dari suku lain di Batam juga ikut menggunakan pantun dalam acara adat mereka.
0: Alhamdulillah, saya tuh bangga sebagai orang Melayu ya, karena di negeri kita ini walaupun dia lamaran itu atau menikah itu, bertunang itu bukan orang Melayu, tapi mereka bahasa pantunnya namanya putra raja memakai tanjak, berkain sangkut berbaju kurung, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Mereka menghargai budaya-budaya kita orang Melayu itu. Kita terima kasih lah ya kepada bukan suku Melayu saja, suku apa saja di Batam ini. Ya. Pasti mereka untuk acara-acara tradisi lamaran atau pernikahan mereka, pasti mereka mengundang untuk berpantun.
1: Namun di tengah perkembangan teknologi dan media sosial, ada tantangan lain yang mulai muncul. Pantun kini sering dibuat sekedar lucu-lucuan. Kadang bentuknya pun tidak lagi mengikuti aturan pantun Melayu. Bagi Datuk Tun Kelana, perubahan boleh saja terjadi, tapi nilai dan adat Melayu harus tetap dijaga.
0: Yang harus kita jaga saja satu, itu dalam berbahasa pantun. Kedua yang kita jaga juga, yang kita juga jaga dalam berpantun ini, kata-kata kita, dan kata-kata jangan terlalu sampai lima kata gitu ya. Hendak pergi ke Tanjung Uma beli ikan, nah, itu kan jangan seperti itu. Cukup aja, hendak pergi ke Tanjung Uma atau nak beli ikan, ke Tanjung Uma beli ikan gitu misalnya. Ya. Cuaca pula sangatlah panas, ya. Hari ini mungkin kami nak makan, nak masak asam pedas misalnya begitu.
1: Pantun bagi masyarakat Melayu bukan sekedar permainan bunyi. Di dalamnya ada sopan santun, ada penghormatan, ada cara menjaga marwah budaya.
0: Jadi kalau sopanlah kita dalam berpantun, apalagi dalam majelis itu adalah ramai orang tua-tua kita, tokoh agama kita, dan jangan bahasa-bahasa yang tidak bagus itu. Dan sebaiknya dalam berpantun ini, sampirannya itu jangan menyebut nama orang. Hey. Ya kan banyak nih di lingkungan kita di dunia ini, tumbuh-tumbuhan, ya di laut, ya segala macam banyak ini. Misalnya, hendak pergi rumah Pak Leman, ya jangan sebut itu. Pergi berjumpa dengan teman misalnya gitu kan. Jangan, kalau bisa jangan menyebut nama orang gitu berpantun itu.
1: Di era digital hari ini, pantun memang menghadapi tantangan. Tetapi teknologi juga membuka peluang baru. Pantun kini hadir di media sosial, dipelajari lewat video pendek, bahkan diperlombakan secara daring. Bagi Datuk Tun Kelana, yang paling penting adalah generasi muda tetap mau belajar.
0: Paling tidak belajar juga ya, belajar adat ya, tentang berpantun itu bagaimana cara membuat pantun yang benar ya, jangan wah gampang ya pantun. Tapi memang harus ada kata-kata juga harus bagus, ya. Tidak sembarang-sembarang kita buat.
1: Di tengah dunia yang bergerak begitu cepat, pantun Melayu tetap bertahan. Ia hidup dari suara-suara yang terus menjaga tradisi. Dari ruang kelas, dari panggung adat, dari studio radio, hingga dari hati masyarakat Melayu sendiri. Sebagaimana kata pepatah, takkan Melayu hilang di bumi.

0: Demikian mendengar lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ardo Sributar bersama teknik operator Rido Hermawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
1: Sekian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini pukul 16.33 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan program siaran Taman Kanak-Kanak yang sore hari ini akan diisi oleh TK Rahmah Abadi. Selamat mendengarkan.
3: RRI Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1,

0: Hadit serta bahasa Inggris. Oh iya teman-teman, dengarkan persembahan kami ini sampai selesai ya. Sore ini teman-teman semua ditemani saya Anan
1: dan saya Sanum
0: sebagai pembawa acara. Baiklah, sebelum acara kita mulai, marilah kita membaca basmalah.

Bulan pertama, mari kita dengar pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh teman kita, Sanum dari kelas B5. Terjemahan oleh Tifa dari kelas B9. Mari kita dengar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terjemahan Surat Al-Baqarah ayat 1-5. Ku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, kitab

Teman-teman, selanjutnya marilah kita dengarkan nyanyi salat yang akan dipersembahkan oleh teman-teman kita dari kelas B1, ada Aisyah, Aurora, Zalin, Gauri, Ayesha, Hafsa, Rafiq, Fauza, Kiano, Suwan, Ansela, Karim, Arik, dan Asad. Yuk kita dengarkan bersama.

Di kelas bahasa Milan ada Alek, Faruk, Sakil, Aska, Denra, Kayesa, Arumi, Tifa, Kalisa, Ilmi, Zia, Kia, Naura, dan Ifah.

Berikutnya, marilah kita dengarkan teman-teman kita dari kelas B5, ada Alessa, Nara, Hana, Nizwa, Grizel, Selin, Sahnu, Kesha, Yegit, Isyad, Lagiken, Gio, Geno, dan Nova yang akan menyanyikan lagu Area Privasiku.

Nah, sekarang saatnya kita dengarkan bersama-sama teman kita dari kelas B3, ada Hana, Gigi, Yumna, Arumi, Hamna, Hana, Kimi, Gigi, Nana, Raihan, Aktala, Dafa, Calik, Bisma, dan Abil akan membacakan hadis makan dan minum. Mari kita dengar bersama-sama.

Teman-teman, kita dari kelas B7 akan menampilkan nyanyi Rukun Islam. Ada Adnan, Akbar, JJ, Emran, Rio, Maira, Dila, Inara, Una, Nafisa, Nasya, Habiba, Siti, Talita, dan Arumi. Selamat mendengarkan ya.

0: Teman-teman, sore ini teman kita Rafiq akan bercerita dengan judul Kura-kura yang Sombong. Yuk kita dengar bersama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman yang berada di rumah maupun yang berada di studio, kali ini Rafiq akan bercerita yang berjudul Kura-kura yang Sombong. Di suatu danau hiduplah seekor kura-kura. Dia senang sekali di suatu memandang langit luas. Dia membayangkan berada di atas langit. Kura-kura berkata, alangkah indahnya langit itu. Andai saja aku bisa terbang di atas sana. Tak lama kemudian, dia melihat sepasang burung merpati di pinggir danau. Lalu dia meminta bantuan kepada mereka. Hai burung merpati, bisakah kamu membantuku untuk terbang? Aku ingin sekali melihat pemandangan dari atas sana. Baiklah, kami akan mewujudkan impianmu. Kami akan mencarikan batang kayu agar kamu bisa menggigitnya. Tetapi kamu ingat, jangan sekali kamu membuka mulutmu. Kamu akan terjatuh. Tenang saja, aku akan menggigitnya kayu itu sekuat tenagaku. Lalu mereka terbang ke langit biru. Kura-kura sangat gembira. Kura-kura lain melihat dari bawah. Mereka kagum dan berteriak, wah, hebat sekali kamu bisa terbang. Dengan sombongnya, dia membalas pujian tersebut. Tentu saja kura-kura lupa pesan burung merpati. Mulutnya terbuka, gigitannya terlepas, dan akhirnya jatuh. Ah, tidak. Untungnya kura-kura punya tempurung yang keras melindunginya. Dia menyesal tidak mendengar pesan dari burung merpati itu karena kesombongannya. Nah, itulah cerita Rafiq hari ini. Sampai jumpa lagi teman-teman. Dah, pesan moral dari cerita ini, jangan pernah kita bersikap sombong ya.

0: Ternyata nggak terasa ya teman-teman acara kami ini sampai selesai ya. Sore untuk teman-teman ada yang ada di studio dan yang ada di rumah, terima kasih sudah mendengarkan kebolehan kami sampai selesai.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar, saatnya cek fakta bersama Pro 1 RRI Padang. Pendengar, beredar video dari akun TikTok bernama Kreator Muda 87 yang berisi visual sejumlah kapal perang. Unggahan tersebut disertai narasi meniru IRGC di Selat Hormuz. Indonesia mengirim 12 kapal perang ke Selat Malaka. Indonesia akan mengenakan tarif tol air kepada kapal asing yang melintasi Selat Malaka. Konten dimaksud mendapat sekitar 8.000 tanda suka dan 400-an komentar, serta dibagikan ulang lebih dari 150 kali. Tim pemeriksa fakta Mavindo melakukan pencarian gambar terbalik dengan memanfaatkan Google Lens. Hasilnya, ditemukan video serupa yang merupakan dokumentasi Latihan Operasi Laut Gabungan atau LATOPS Lagap 2 tahun 2024 di perairan Kepulauan Karimun Jawa, Jawa Tengah. Kesimpulannya mendengar, unggahan video berisi klaim Indonesia bakal pungut tarif ke kapal asing yang melintas ke Selat Malaka merupakan konten yang menyesatkan. Demikian kami kutip dari turnbackhoax.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pro 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang di kesempatan sore hari ini. Dan pendengar, selanjutnya saya temani Anda semuanya dengan rangkaian lagu-lagu pilihan di kesempatan sore hari ini. Dan juga ada beberapa informasi-informasi menarik lainnya yang telah kami siapkan untuk menemani Anda semua hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar dimanapun Anda berada, lagu-lagu yang kami hadirkan mudah-mudahan dapat menjadi hiburan tersendiri untuk Anda semuanya di sore hari ini, meskipun cuaca di Kota Padang diguyur hujan sore hari ini, tapi mudah-mudahan dengan hadirnya Pro 1 RRI Padang ke ruang dengar Anda semuanya di sore ini, Anda menjadi lebih hangat dalam menjalani hari di sore ini. Dan tentunya tetap bersama Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apakah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut. Sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Stop.
2: Loh, kok berhenti di sini ya?
1: Sekarang kita putus.
2: Lah, salah aku apa? Kok tiba-tiba putus?
1: Aku gak mau sama cowok yang selalu ingkar janji. Kamu kan pernah janji, gak mau ngebut-ngebut. Kamu juga janji patuh sama rambu lalu lintas. Apa buktinya? Gimana mau jagain aku? Kalau nyawa kamu aja, kamu gak jaga.
2: Tapi yang...
1: Gak ada tapi-tapi, sekali putus tetap putus.
2: Yang, sayang, kenapa kita harus putus di tengah jalan?
3: Jika Anda peduli dengan nyawa dan keselamatan diri, patuhilah rambu-rambu lalu lintas, karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta.
4: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1.

0: Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.
1: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time. Cepat dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi.

0: Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1.

Bumi Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum,

0: ketika orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit, sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah, dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.
1: Pus, Pus, sini Pus, aduh lucunya.
2: Ih, Ika, ngapain sih kamu pegang-pegang anak kucing itu? Jijik tau, udah dekil, kotor. Buang sana, masukin ke kardus.
1: Anton, kamu kok tega banget? Anak kucing ini juga punya hak untuk hidup tahu. Kalau kamu tidak suka, cukup tinggalkan dan jangan pisahkan dia dengan ibunya.
3: Memisahkan anak kucing dari ibunya adalah suatu tindakan keji dan tidak berperi kehewanan. Memisahkan bayi kucing dari ibunya sama seperti membunuhnya perlahan.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya, info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro Satya dari Padang dan saatnya kita cari tahu bagaimana kondisi cuaca Sumatera Barat untuk sore hari ini hingga 24 jam ke depan. Untuk itu saya sudah tersambung dengan perakirawan dari BMKG Minangkabau yang bertugas di sore hari ini, ada Mbak Siltia. Selamat sore Mbak Siltia.
2: Ya, selamat sore Bang Yudi.
1: Apa kabar sore hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Silakan Mbak Siltia, informasi ya. Cuacanya di sore hari ini.
2: Iya, terima kasih atas kesempatannya Bang Yudi. Selamat sore para pendengar setia dari Pro 1 Padang. Berikut kami sampaikan updatean informasi perakiraan cuaca wilayah Sumatera Barat untuk sore ini, Minggu 10 Mei 2026 hingga 24 jam ke depan. Saat ini hingga malam hari nanti, terpantau cuaca di Sumatera Barat umumnya berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga lebat terjadi di sebagian wilayah Pasaman Barat, Pasaman, Agam, 50 Kota, Payakumbuh, Tanah Datar, Padang Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Solo, Pesisir Selatan, Solok Selatan, Sijunjung. Kemudian perakiran cuaca untuk dini hari nanti, cuaca kami perakirakan umumnya berawan, potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, Agam, 50 Kota, Pesisir Selatan, Sijunjung, Solok Selatan, dan Darmat Raya. Kemudian untuk esok hari, pada pagi hari, cuaca di Sumatera Barat kami perkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari, cuaca kami perkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan. Terdapat potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kepulauan Mentawai, Tanah Datar, 50 Kota, Padang, dan Solok Selatan, serta potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Pasaman Barat, Pasaman, Agam, Tanah Datar, dan Pesisir Selatan. Untuk peringatan dini, waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dapat disertai petir atau kilat pada malam hari di wilayah Pasaman Barat, Pasaman, Agam, Padang Pariaman, Kota Padang, 50 Kota, Tanah Datar, Kabupaten Solo, Pesisir Selatan, dan sekitarnya, serta pada siang hingga sore hari besok di wilayah Pasaman Barat, Pasaman, Agam, Tanah Datar, Pesisir Selatan, dan sekitarnya. Demikian informasinya, Bang Yudi.
1: Baik, terima kasih Mbak Silti atas informasinya di sore hari ini. Selamat sore, selamat bertugas kembali.
2: Selamat sore.
0: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada. Masih dalam rangkaian lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda untuk sore hari ini. Nah, pendengar, sebelum saya lanjutkan hiburan di sore ini, ada satu informasi ke ruang dengar Anda. Jadi pendengar, pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama itu meraih posisi ke-6 kualifikasi Moto3 Prancis 2026 untuk hari Sabtu 9 Mei 2026 kemarin. Nah, hasil itu membuka peluang positif pada balapan yang akan digelar di sirkuit Bugatti Le Mans tersebut. Veda tampil kompetitif sepanjang sesi Q2 meski sempat tercecer hingga posisi ke-14. Persaingan ketat terjadi setelah pembalap lainnya terus memperbaiki catatan waktu masing-masing. Nah, memasuki 2 menit terakhir, Veda meningkatkan kecepatannya untuk menembus kelompok 10 besar. Nah, pembalap asal Gunung Kidul itu bahkan sempat mencatat waktu tercepat pada sesi tersebut. Dan upaya Veda akhirnya membuahkan hasil, pendengar, setelah menutup kualifikasi di posisi ke-6. Ia membukukan catatan terbaik 1 menit 40,304 detik pada sesi Q2. Nah, catatan waktu Veda juga melampaui Brian Uriarte yang berada tepat di belakangnya. Uriarte menempati posisi ke-7 dengan waktu 1 menit 40,341 detik. Selain Uriarte, Veda turut mengungguli pembalap Malaysia Hakim Danish dalam sesi kualifikasi tersebut. Hakim sendiri menempati urutan ke-12 dengan catatan waktunya 1 menit 40,761 detik. Sementara itu, pole position Moto3 Prancis 2026 direbut oleh Adrian Fernandez. Adik dari pembalap MotoGP Raul Fernandez itu mencatat waktu tercepat 1 menit 40,044 detik. Posisi kedua ditempati Massimo Quile dengan waktu 1 menit 40,184 detik. Kemudian disusul Joel Kelso dan Marco Morelli melengkapi 4 besar hasil kualifikasi Moto3 Prancis. Sementara David Munoz berada 1 tingkat di atas Veda dengan waktu 1 menit 40,280 detik. Balapan Moto3 Prancis 2026 dijadwalkan akan berlangsung selama 20 putaran atau 20 lap pada hari ini, 10 Mei 2026, pukul 16 waktu Indonesia Barat ya. Dan mudah-mudahan saja nih pembalap Indonesia di Moto3 ini bisa terus berprestasi sehingga bisa naik kelas ke Moto2 ya. Dan tentunya kita berharap ada perwakilan pembalap Indonesia yang akan berlaga di MotoGP suatu saat nanti. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjut dulu kebersamaan kita di sore hari ini.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sudah tahu semua tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Para pecinta sepak bola di Sumatera Barat, jangan lewatkan, ikuti terus program spesial Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Padang. Bukan hanya sekedar skor dan jalannya pertandingan, kami hadirkan ulasan tajam, fakta menarik, cerita di balik layar, hingga suara-suara dari berbagai sudut dunia sepak bola. Rasakan atmosfer pertandingan dari detik pertama hingga peluit akhir bersama tim siaran RRI yang informatif dan terpercaya. Ikuti program spesial kami yang akan menemani waktu Anda di rumah, di jalan, hingga di mana saja. Jangan lewatkan Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Padang 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Dengar di manapun Anda berada, saya informasikan waktu sholat maghrib untuk Kota Padang dan sekitarnya hari ini masuk pada pukul 18:20 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar serta kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang dan sekitarnya, sebelum kami kumandangkan azan maghrib hari ini, kita akan dengarkan dulu pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga bimbingan rohani Islam untuk hari ini. Untuk pembacaan ayat suci Al-Quran akan dibacakan oleh Yunia Safitri, akan membacakan surat Al-Anbiya ayat 51 sampai dengan ayat 64 dengan sari tilawah Firdaus. Kemudian dilanjutkan dengan bimbingan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz David Abdullah S.Ag dengan judul ceramahnya yaitu Sombong Menghancurkan Hidup. Pendengar, kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang dan sekitarnya, sekali lagi kami informasikan untuk Anda, waktu sholat maghrib hari ini untuk Kota Padang dan sekitarnya pukul 18:20 waktu Indonesia Barat. Mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga bimbingan rohani Islam. Selamat mendengarkan.

0: Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Dan sungguh, sebelum dia, Musa dan Harun, telah kami berikan kepada Ibrahim petunjuk, dan kami telah mengetahui dia. Ingatlah, ketika dia, Ibrahim, berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya?" Mereka menjawab, "Kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya." Dan dia, Ibrahim, berkata, "Sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata." Mereka berkata, "Apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau main-main?" Dia, Ibrahim, menjawab, "Sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan pemilik langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu. Dan demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya." Maka dia, Ibrahim, menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, kecuali yang terbesar, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Mereka berkata, "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh, dia termasuk orang yang zalim." Mereka yang lain berkata, "Kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini. Namanya Ibrahim." Mereka berkata, "Kalau demikian, bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang-orang banyak, agar mereka menyaksikan." Mereka bertanya, "Apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?" Dia, Ibrahim, menjawab, "Sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara." Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, "Sesungguhnya kamulah yang menzalimi dirimu sendiri." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan kudrat dan iradatnya kita selalu diberikan kesehatan untuk beraktivitas sehari-hari. Kemudian selawat dan salam untuk Rasulullah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI Padang di mana saja berada, pada kesempatan ini izinkan saya membacakan sebuah hadis terkait sombong. Apa kata Rasulullah? "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin." Qala rajulun, "Inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasana." Qala, "Inna Allahu jamil yuhibbul jamil. Al-kibru batarul haq wa gamtun nas." Tidak akan masuk surga seorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan, walau hanya sebesar biji zarah. Lalu seorang laki-laki bertanya, "Bagaimana dengan seorang yang suka memakai baju dan sendal yang bagus, ya Rasulullah?" Beliau menjawab, Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Pendengar yang berbahagia, salah satu yang menyebabkan kenapa iblis diusir oleh Allah dari surganya, itulah kesombongan. Iblis yang enak-enak hidup di surga itu hanya karena sombong diusir Allah dari surganya. Ketika Allah perintah sujud, semua malaikat sujud kecuali iblis, aba wastakbara. Dia sombong, angkuh dia, karena dia merasa lebih mulia daripada Adam. Kenapa dia harus sujud kepada Adam? Apa maknanya kaum muslimin? Hanya karena satu sifat, yaitu sombong, ini bisa menggagalkan kita masuk surga. Bahkan makhluk yang sudah ada dalam surga sekalipun diusir oleh Allah keluar surga karena sombong. Ini menunjukkan bahwa sifat sombong itu adalah satu sifat yang sangat berbahaya bila dimiliki oleh seorang manusia. Pertanyaannya, apakah kita tahu apa itu sombong? Maka di dalam hadis yang kita bacakan, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim tadi, nampak bahwa sombong itu, kata Rasulullah, adalah batarul haq wa gamtun nas. Ketika seorang manusia menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Boleh jadi dia meremehkan orang lain karena dia merasa kaya. Boleh jadi dia meremehkan orang lain karena dia merasa hebat. Boleh jadi dia meremehkan orang lain karena jabatannya yang tinggi. Maka ketika ini terjadi, maka dia dikategorikan sebagai orang yang sombong. Karena pada hakikatnya, ukuran manusia itu, level manusia itu, di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan pangkat, bukan jabatan, bukan harta, bukan kekayaan, bukan ilmu. Tapi ukuran di mata Allah adalah ketakwaan, ketaatan, ketundukan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sehingga orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling takwa, orang yang paling tunduk, orang yang paling patuh, orang yang menyadari bahwa dia adalah makhluk yang syarat dengan kelemahan di samping kelebihan-kelebihan yang dia miliki. Sehingga kata Rasulullah, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan walau hanya sebesar biji zarah. Lalu seorang laki-laki bertanya, bagaimana dengan orang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Ini mewakili kepada orang yang berpenampilan rapi, orang yang necis, orang yang bersih, orang yang selalu menjaga performanya sehingga terlihat menyenangkan. Tidak, itu bukan dikategorikan orang yang sombong. Karena di dalam hadis ini katakan Allah itu indah dan dia menyukai keindahan. Allah itu indah, maka dia tentu suka dengan orang-orang yang selalu berpenampilan bersih, necis, rapi. Artinya apa? Allah memperhatikan performan kita itu menjadi bagian dari sesuatu yang Allah sukai. Tapi jangan sampai penampilan kita menyebabkan kita menjadi orang yang sombong sehingga meremehkan orang lain, menganggap rendah orang lain. Pendengar yang berbahagia, dari ini nampak oleh kita bahwa orang sombong itu hanya dua saja cirinya. Yang pertama, dia menolak kebenaran, tidak mau dinasihati, tidak mau diajari, tidak mau ditegur, mendongkol hatinya, sakit hatinya, marah dia ketika dinasihati. Lalu orang yang suka meremehkan orang lain. Orang ini rendah saja bagi dia. Orang ini remeh saja. Padahal Rasulullah pernah ditegur oleh Allah hanya karena sedikit acuh terhadap sahabat yang namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Karena pada saat bersamaan Rasulullah sedang berhadapan dengan para pejabat-pejabat. Padahal Abdullah bin Ummi Maktum yang buta ini sedang ingin mendapatkan nasihat dari Rasulullah dengan ikhlas, dengan tulus. Lalu Allah langsung menegur Rasulullah. Ini menunjukkan apa? Ukuran manusia, level manusia di mata Allah itu bukan pangkat jabatan, bukan harta kekayaan, bukan ilmu pekan dan lain sebagainya. Kalau semuanya itu menyebabkan manusia itu sombong, angkuh, maka siapapun kita, apapun pangkat dan jabatan kita, seberapa banyak pun kemampuan kita untuk mengumpulkan harta dan pundi-pundi kekayaan, tetaplah itu semua adalah titipan dan itu tidak boleh menyebabkan kita menjadi angkuh dan sombong. Itu semualah hanyalah titipan dan aksesoris hidup. Ukuran kita di mata Allah bukan itu. Tapi ketakwaan kita, kepatuhan kita, ketaatan kita. Seberapa banyak harta yang Allah titipkan, lalu kita pergunakan sesuai dengan kehendak yang menitipkannya. Seberapa banyak ilmu yang kita miliki, lalu ilmu itu kita pergunakan sesuai dengan kehendak yang memberi ilmu itu. Karena ilmu kita, pengetahuan kita, pemahaman kita adalah sebuah anugerah yang Allah diberikan. Sehingga setiap kita memiliki ilmu yang berbeda, pemahaman yang berbeda, daya tangkap yang berbeda, semuanya itu adalah anugerah Allah. Kalaulah itu sesuatu yang disebabkan oleh kita, kita yang menentukan hitam putihnya, maka tentu setiap orang yang belajar pasti dapat. Tapi ternyata kadang-kadang ada orang yang diajarkan satu, bisa dia pahami dua. Tapi ada orang yang sudah diajarkan dia tiga, satu pun tidak bisa dia pahami. Setiap kita memiliki daya tangkap yang berbeda. Daya tangkap kita itu adalah sesuatu yang menjadi kehendak Allah. Ada orang pintar dalam pandang manusia, kepintarannya itu membawanya taat kepada Allah. Tapi ada orang yang pintar, tapi kepintarannya itu menjadikan dia durhaka dan angkuh, sombong, seolah-olah dialah yang menentukan hidupnya ini. Maka pendengar yang berbahagia, semoga kita adalah orang-orang yang selalu dijauhkan dari sifat sombong ini, karena sombong ini akan menghancurkan hidup kita, merugikan kita, baik dunia maupun akhirat. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar, di mana-mana berada, selanjutnya kami kumandangkan azan tanda masuknya.

الله أكبر الله أكبر

Cinta merupakan salah satu rasa terindah yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta. Namun, ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji hambanya dengan hal tersebut. Maka, jangan berlebihan menaruh hati ke seseorang agar tidak terlalu bersedih nantinya.

makna di balik akad nikah? Ketika janji tersebut diucapkan, maka di saat itu pula lah seorang pria menyatakan kesiapannya untuk menerima tanggung jawab atas istrinya.

biasanya saat marah, manusia cenderung melakukan hal-hal

Kita sering merasa berat melaksanakan kebaikan karena ada dinding antara kita dengan ruh yang Allah tiupkan. Dinding itu adalah tulang dan daging kita, fisik kita. Kesadaran diri manusia yang telah terbebas dari belenggu akan selalu mengikuti suara hatinya. Itulah fitrah manusia. Jujurkah Anda kepada diri Anda sendiri? Secermat apakah Anda merasakan perasaan terdalam pada diri Anda? Seringkah Anda menghiraukannya? Seringkah kita menghiraukannya?

Mari kita renungkan, mengapa kadang-kadang kita gagal? Padahal mungkin kita sudah percaya dengan Allah, dengan Tuhan kita. Mari kita lihat ke dalam diri kita. Boleh jadi kita percaya kepada Tuhan, kepada Allah, namun amat sangat jarang melakukan kebaikan-kebaikan yang menuntun diri kita menuju kehendak Allah, menuju keinginannya. Atau mengapa hidup kita juga sering begitu bermasalah? Biasanya karena kita tidak mau mendengar bisikan yang ada di hati, menutup suara kebaikan yang ada di hati. Kita sering menutupi itu, menutupi cahaya kebaikan yang Allah berikan. Karena itu, bebaskanlah diri. Merdeka dari kemalasan, merdeka dari kebodohan, merdeka dari hal-hal yang membuat kita tertutup dari semua keagungan Allah, semua kehendak Allah.

seorang hamba kepada Allah dari segala perbuatan dosa yang pernah dilakukan, baik secara sengaja atau tidak sengaja, dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Taubatan nasuha, memohon ampun kepada Allah dan tidak mengulangi lagi.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 guna mengikuti Warta Berita. Dan saya pamit dari ruang dengar Anda. Selanjutnya akan ada Tito Oktri akan menemani Anda semuanya hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini.
2: Mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam undang-undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga.
0: Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara. Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati. IRGC akan menyerang Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak Iran diserang. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina sebagai upaya memperkuat kedaulatan perbatasan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
3: Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami, untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih.
4: Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 250 unit handphone dan 250 unit jaringan internet canggih Starlink pada masing-masing kepala keluarga di Miangas, Sulawesi Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan akses komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah terluar. Konektivitas telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafiz, untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ada Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya. Untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
4: Sementara itu, salah satu warga Miangas, Kristina Tulung, mengatakan jaringan telekomunikasi di Miangas semakin baik. Kristina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
3: Saya senang sekali, karena apa? Untuk anak-anak saya, lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah. Merasa berterima kasih atas bantuan ini, karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu, yang masih begitu-begitu. Yang tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Nah, kami dikunjungi oleh Bapak Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
4: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang berada di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Bayu Nurlete.
5: Sehari setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Beranda Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial, bansos, paket sembako kepada warga Pulau Miangas.
6: Ya saat ini juga tidak ada camat kecamatan khusus Miangas, Ibu Olita Papalapu. Ya seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan Ibu?
7: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini itu dibagi per orangnya. Nah, jadi ini makanya kami di sini sementara melaksanakan pembagian dan kemudian setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500 ribu setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu, jadi sementara kegiatan.
6: Selain bantuan sembako, masih ada juga berbentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Iya Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
8: Ya, sangat senang sekali karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin kami masyarakat Pulau Miangas begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
6: Oh iya Bapak, kan selain bantuan sembako ini bahwa ada bantuan uang tunai. Kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
8: Di samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
6: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
8: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
6: Saat ini sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto Papea. Ya Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
9: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas, pulau terluar.
6: Ya.
9: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Miangas, dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Miangas semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako lain-lain di halaman rumah dinas kantor utama.
6: Ya, untuk saat ini kan sudah dilakukan penerimaan bantuan sembako dan juga berserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini? Yang
9: kami rasakan kami menerima baik atas bantuan karena kami dalam masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah Bapak Presiden. Kami sampaikan yaitu kami selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar. Kami adalah Pulau Miangas. Nah, kami sangat mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
0: Dari Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga itu mendesak penegak hukum tegas sekaligus memperkuat perlindungan anak pada institusi pendidikan keagamaan nasional. Berikut laporan Agus Pambudi.
10: Komnas HAM menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut menilai adanya relasi kuasa antara pengasuh dan korban memperbesar dampak psikologi serta kerentanan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus yang menyeret oknum pengasuh pondok pesantren Dolo Kusumo di Desa Telogosari, Kabupaten Pati, kini menjadi perhatian nasional. Komnas HAM menilai perkara ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, tetapi ancaman serius terhadap perlindungan anak Indonesia.
2: Tahun ya, mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga. ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasal pemberatan diterapkan sehingga untuk menambah.
10: Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
2: Pesantren yang lain juga mawas diri gitu untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
10: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.
0: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
11: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
12: Pinten bu kemasan bu yang minyak kita?
11: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
12: Yang nyari padahal banyak ya, Bang.
13: Iya, banyak kita. Gue kan gampang aja kenale yang kenale apa.
12: Hari ini masih langka ya, Mas?
13: Langka.
11: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari berbagai daerah.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci. Dakar Mekah telah menerima 217 kloter hingga hari ini dengan total lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Dakar Mekah telah menerima 217 kloter, baik gelombang pertama dari Madinah ke Mekah, maupun gelombang kedua dari tanah air ke Bandara Jeddah menuju ke Mekah. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dakar Mekah, PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal, pada hari ini kepada RRI. Total per hari ini lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Dan pendengar, dikatakan Kadekar Ihsan, Lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah di Mekah dan hingga hari ini terdapat sekitar 217 kloter telah tiba di Mekah. Dan dari 217 tersebut bahwasanya terdapat 116 kloter berasal dari Madinah dan 51 kloter berasal dari Jeddah. Dan hal itu dikatakan oleh Kadeker yaitu Iksan Faisal. Dan pendengar dapat kami informasikan bahwasanya Mekah hari ini juga terus berdatangan berbagai jemaah baik dari Madinah maupun dari kota Mekah. Dan berikut keterangan daripada Kepala Dakar Mekah Iksan Faisal. Pendengar dapat kami informasikan bahwasanya Dakar Mekah terus mendatangkan jamaah, dan kami informasikan bahwa setiap jamaah harus memperhatikan kesehatannya, di mana kesehatan itu sangat penting karena itu bagian dari menjaga kesehatan para jamaah. Dan diinformasikan bahwasanya para jamaah harus memperhatikan dengan cara minum 200 mg per 1 jam dan juga ketika keluar daripada untuk melakukan ibadah harus memperhatikan kesehatannya.
16: Untuk progres per hari ini ya, di tanggal 10 Mei 2026, alhamdulillah kita sudah kedatangan atau sudah menerima dan menempatkan para jemaah haji Indonesia ke Mekah ini sebanyak 217 kloter ya. Nah, 217 kloter ini terdiri dari gelombang 1 yang datang dari Madinah sebanyak 166 kloter, dan gelombang 2 dari Jeddah ya, dari tanah air, yang landing Jeddah sebanyak 51 kloter, dengan jumlah total jemaah itu kurang lebih 83.896 jemaah. Dan
15: pendengar dapat kami informasikan juga bahwa Kadakar Mekah Iksan Faisal pun selalu mengimbau jemaah haji lansia untuk selalu menjaga kesehatannya, terutama menuju puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Karenanya penting untuk selalu menjaga kesehatan para jemaah haji lansia. Selain itu, jemaah haji yang akan melakukan umroh wajib diharuskan istirahat dahulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup, serta makan makanan yang bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Kabupaten Kediri. Kementerian Haji Kabupaten Kediri, Jawa Timur mewajibkan jemaah untuk mengumpulkan koper pada 17 Mei 2026 menjelang keberangkatan mereka. Berikut laporan Heri Susanto.
17: Jelang keberangkatan, jemaah haji Kabupaten Kediri baik dari kloter 109, 110, 111, dan 112 diwajibkan untuk mengumpulkan koper di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul pada tanggal 17 Mei 2026. Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju asrama haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Mahfud Sia Afindis menjelaskan, untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama satu hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
18: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang belum dibagikan karena ID card ini untuk tahun ini memang yang mencetak Kanwil, sehingga kami juga belum menerima dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi dan nanti akan segera kita distribusikan insya Allah juga melalui Karu dan Karom masing-masing kloter. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu satu hari, yaitu tanggal 17 jam 8 sampai jam 3 sore.
17: Sementara Kepala Kemenhaj Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu ditambah petugas kloter serta petugas haji daerah atau PHD.
19: Terutama gelombang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram. mengingat kita berada pada posisi gelombang 2 untuk mempermudah proses mikotnya, maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama, sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji ifradnya dari yang lam-lam.
17: Mahfud Syafindis menambahkan, terkait jenis barang bawaan yang dilarang selama penerbangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Sedangkan untuk pengiriman koper jemaah haji kloter 112 dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026 dan sebelum maghrib koper jemaah harus sudah sampai di asrama haji karena akan dilakukan pemeriksaan. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: 1999. Salah satunya adalah pelaksanaan Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said Kuningan yang akan resmi digelar mulai 1 Juni mendatang. Pramono mengatakan kawasan Rasuna Said dipilih untuk memperlihatkan wajah baru Jakarta yang sedang berbenah. Selain mencanangkan ulang tahun DKI Jakarta, hari ini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar atau mencanangkan kegiatan pilah sampah yang dilakukan di 5 wilayah kota Jakarta dan juga Kepulauan Seribu. Kepada para awak media, Pramono menyatakan bahwa sampah organik dan anorganik akan dipilah sebelum diolah sehingga pengiriman sampah ke Bantar Gebang dapat dikurangi. Pramono juga menambahkan Jakarta juga memiliki fasilitas RDF Rorotan untuk mendukung pengolahan sampah.
1: Permintaan publik yang luar biasa, dan tadi saya juga surprise kaget baru hari pertama untuk Car Free Day ternyata dari pagi, kebetulan saya tadi juga sudah jalan kaki, berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias. Yang kedua, pada hari ini secara resmi pemerintah Jakarta atas arahan dan juga bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan pilah sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di 5 kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan pilah sampah.
0: Sementara itu, warga Kuningan Timur, Winarsi, kepada RRI menyambut baik pencanangan program pilah sampah yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta pada hari ini. Menurutnya, kegiatan pilah sampah di lingkungannya sudah dilakukan setiap 2 minggu sekali.
2: Tanggapannya menurut saya sangat bagus, sangat luar biasa. Kebeneran di RW kita udah pilah sampah, ada bank sampah per 2 minggu sekali.
0: Sementara itu dari pantauan RRI, kegiatan Car Free Day perdana di kawasan HR Rasuna Said juga dinikmati oleh masyarakat. Selain berolahraga, para organisasi lingkungan hidup juga mengimbau kepada masyarakat khususnya warga Jakarta untuk melakukan pilah sampah dan juga untuk menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing. Dari kawasan Car Free Day Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi dari luar negeri, Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC memperingatkan akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak atau kapal dagang Iran diserang di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Situasi memanas sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu, meski gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kabar dari dunia olahraga, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan timnya akan menerapkan gaya bermain sendiri demi meraih kemenangan atas Real Madrid dalam laga bertajuk El Clasico yang akan berlangsung dini hari nanti. Berikut laporan Lilian Nadia.
4: We want to play our game, we want to play our style, we want to play as a team, as a unit, and this is what I want to see.
5: Stadion Camp Nou akan menjadi saksi duel panas antara tuan rumah Barcelona melawan Real Madrid pada pertandingan El Clasico dini hari nanti. Tim asuhan Hansi Flick itu hanya membutuhkan 1 poin tambahan dari laga ini untuk memastikan gelar juara Liga Spanyol musim 2025-2026. Blaugrana kini unggul 11 poin atas Madrid di puncak klasemen sementara. Mereka meraih 29 kemenangan dari 34 pertandingan Liga musim ini, termasuk tak terkalahkan dalam 10 laga terakhir. Tidak hanya itu, Barcelona turut mendominasi pertemuan terbaru kontra Real Madrid di semua kompetisi dengan memenangkan 5 dari 6 laga terakhir. Jelang pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan pentingnya bermain dengan gaya permainan sendiri demi mengamankan kemenangan krusial tersebut.
6: Pada akhirnya ini tentang kami. Kami ingin memainkan permainan kami sendiri. Kami ingin bermain dengan gaya kami, bermain sebagai tim, sebagai satu kesatuan. Itulah yang ingin saya lihat besok dari tim saya. Tidak ada hal lain yang perlu menjadi fokus. Kami sudah jelas dengan apa yang ingin dilakukan. Dan itu yang harus kami tunjukkan.
5: Sementara itu, Real Madrid datang ke Camp Nou dengan situasi yang kurang menguntungkan. Los Blancos tertinggal 11 poin dari puncak klasemen dan terancam mengakhiri musim tanpa trofi utama. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu juga diterpa masalah internal usai perselisihan Federico Valverde dan Aurelien Tchouameni yang mencuat ke publik. Valverde bahkan dikabarkan mengalami cedera kepala dan dipastikan absen dalam laga kali ini. Meski demikian, Arbeloa menegaskan timnya tetap akan menampilkan performa maksimal demi merebut 3 poin berharga di kandang lawan.

0: Bueno, pues espero que sea un gran partido.
1: Saya berharap ini menjadi pertandingan besar melawan rival hebat yang tampil luar biasa di liga. Mereka selalu meraih kemenangan dan memainkan sepak bola yang sangat bagus di kandangnya sendiri. Kami datang dengan semangat besar untuk memainkan pertandingan yang paling menyita perhatian dunia. Kami juga memiliki ambisi untuk tampil baik dan memenangkan pertandingan ini.
2: Laga El Clasico dini hari nanti diprediksi akan berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Hasil imbang pada pertandingan kali ini sudah cukup membawa Barcelona untuk mengunci gelar juara musim 2025-2026. Meski tuan rumah lebih diunggulkan, Real Madrid tetap berambisi meraih kemenangan untuk menunda pesta juara rival abadinya tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak berbagai informasi dan dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Padang malam ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tito Okri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini. Pendengar, hari Minggu tanggal 10 Mei 2026, sebelumnya sudah bersama rekan saya Yudi Mahswar, pendengar di Padang malam ini. Saya akan lanjutkan kebersamaan hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sekarang tepat pukul 19:32 waktu Indonesia Barat. Sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu seruan azan Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
5: Allahu

ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Surah Al-Hadid ayat 22 sampai dengan 23. Bisa jadi musibah termasuk wabah penyakit, kerusakan yang terjadi adalah akibat ulah tangan manusia, ulah perilaku berlebihan, tidak menjaga kebersihan, ceroboh dan sejenisnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam ayat-Nya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Surah Ar-Rum ayat 41.

mungkin juga musibah itu sebagai peringatan dari Allah. Akibat perbuatan dosa manusia, banyak maksiat, mengkonsumsi yang dilarang dalam syariat, dan jauh dari pengabdian kepada Sang Pencipta. Allah mengingatkan manusia agar kembali ke jalan yang diridhoinya, seperti peringatan Allah di dalam Al-Quran. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari dosa-dosamu.

bahwa setiap penyakit, termasuk wabah virus, pasti ada obatnya. Kita manusia tinggal mengusahakannya sesuai dengan ilmu dan pengetahuan, dengan tetap berkeyakinan bahwa hakikatnya Allah lah yang menyembuhkan. Pengobatan adalah usahanya. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, yang artinya, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Surah Asy-Syu'ara ayat 80. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya, kita milik Allah dan kepadanya lah kita kembali. Mereka itulah yang mendapat keberkahan sempurna dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Allah mencipta segala sesuatu. Satu-satunya pemilik seluruh makhluk, dialah Allah yang menghimpun gumpalan awan, yang menerangi bumi, yang mengubah arah angin, yang menetapkan burung-burung tetap di langit, yang menyemai benih, yang menentukan detak jantung manusia, dan yang menjaga planet-planet pada orbitnya.

0: Orang-orang yang mantap beriman dan diiringi oleh anak cucu mereka juga mantap beriman. Kami satukan mereka tidak hanya di dunia ini, tapi juga di syurga nanti.
1: Pagi adalah anugerah. Setiap waktu, menit dan detik adalah kesempatan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Mulai hari dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih dan ilmu yang bermanfaat. Ikuti Mutiara Pagi, hadir setiap hari di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. Mulai pukul 5 lebih 15 menit sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten, ada interaktif, Anda bisa telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Saksikan juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Program Mutiara Pagi akan temani waktu subuh Anda dengan nasihat penuh hikmah dan mutiara ilmu yang menenangkan jiwa. Mari awali hari dengan ilmu, membuka pagi dengan cahaya iman, dan mengisi hidup dengan nilai-nilai kebaikan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: kecil mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
1: Maaf, Pak. Saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga, Pak.
0: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
1: Saya kan juga punya

0: Das Info.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Padang terus mendorong untuk pengurangan sampah dari sumbernya guna menekan jumlah sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir atau TPA. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari pencapaian target nasional pengelolaan sampah. Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Komunikasi serta Kemitraan Lingkungan DLH Kota Padang, Fuad Syukri, mengatakan timbunan sampah di Kota Padang saat ini mencapai 670 ton per hari. Dari jumlah tersebut, sekitar 75% sampah masih masuk ke TPA dan sisanya sekitar 25% berhasil dikelola oleh pemulung maupun pihak lain. Menurut Fuad, kondisi tersebut menunjukkan pengurangan sampah masih perlu ditingkatkan agar sejalan dengan target nasional. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar dimanapun Anda berada, sekian Kilas Info, tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan dulu untuk Anda drama radio persembahan dari Radio Republik Indonesia Malang dengan judul Denting Tengah Malam.

0: aku gak bisa tahu musiknya gak terlalu serem gitu openingnya.
1: Alah, nah namanya kisah horor.
0: Iya sih.
2: Nah, ini udah pas waktunya kita kumpul nih.
1: Yeay, dateng deh cemilan. Loh, Linanya mana?
2: Bah!
1: Astagfirullahaladzim. Heh, ini belum resmi mulai ya. Kartu kuning.
2: Sorry. Nih, minumannya Paduka Suprayoga.
0: Asik, lengkap list temen nonton. Teman kita gibahin makhluk halus malam ini.
1: Gibah jare. Ya wes, siapa dulu yang bersedia berkisah sik di pertemuan kali ini?
2: Aku yok, aku sik.
1: Baiklah, silakan Tuan Putri Sita Marlena Peduli Sumatera.
2: Baiklah. Jadi, ini kisahnya dari temanku, si Intan.
3: Intan. Yang katanya indigo itu Tasit.
2: Nah iya bener. Yang kapan hari kita sempat nongkrong di kafe Senen itu. Yang kamu.
0: Loh he, Pak jadi ngerumpi dewe.
2: Sorry. Oke. Jadi gini,

0: Kayak biasa ya, Din. Kalau udah jam segini, ntar pasti bunyi.
1: Ih, ini udah berinding aja nih bulu kuduk. Kelihatan?
0: Ya mana kelihatan, wong gelap gini.
1: Ya makanya, nyalain lampunya. Terus kamu jangan jauh-jauh dong.
0: Ya, aku gak geser sama sekali ini.
1: Sini-sini agak mepet. Duh, kok jadi dingin gini sih?
0: Iya, takut itu. Ngotot mau nginep sini.

0: Itu beneran?
1: Iya, beneran. Biasanya kalau pas liburan gini kan sepi.
2: Aduh, kok beneran bunyi sih?
1: Gimana? Mau turun?
2: Kamu yakin?
1: Ya, aku sih terserah kamu. Aku sendiri udah lihat kok.
0: Ih, kamu kok bisa setenang itu sih?
1: Lah emang kenapa, Din? Kan gak ganggu. Toh, suaranya bagus.
0: Sakit emang ya, nak.
1: Ih, turun gak?
0: Iya deh. Tapi beneran gak apa-apa kan ya?
3: Itu piano bunyi sendiri mesti pas tengah malam.
4: Iyo, si Intan bilang gitu. Nah, temennya mau buktiin.
5: Level 4 ini, Pak Duse. Main merinding aku.
4: Merinding yuk. Tapi minumku yuk jadi sikat lah.
5: Sorry, refleks. Terus, sit.
4: Nah, si Dina tuh akhirnya mau turun buat lihat sendiri.
1: Tuh, pianonya ketutup kan? Ruang tengahnya juga gelap.
0: Astaga, kok bisa?
1: Ayo turun. Sini aku kaneng. Pelan aja.
0: Aku takut, Atan.
1: Gak seperti yang kamu pikir kok.
0: Ayo, pelan-pelan dong jalannya.

0: Aku berjalan ke ruang tengah, mendekati piano tua itu, dan dari belakang tiba-tiba terdengar suara wanita dengan nada tidak senang.
1: Sedang apa kalian?
2: Astagfirullah. Selamat tengah malam, Tante.
3: Bu Ratna, kami hanya ingin lihat ini.
1: Lihat apa?
2: Saya yang pingin kok, Tante.
1: Kalian ini kenapa gak tidur? Malah keliaran.
3: Bu, kami...
2: Udahlah, Intan, yuk balik kamar aja yuk.
1: Tunggu, tetap di sini.
2: Tante mau apa sama piano itu?
3: Shh, tenang, tuh lihat.
1: Ini rekaman Caca waktu main piano ini, waktu dia masih hidup.
3: Oh, jadi itu.
1: Iya, saya biasanya muter rekaman ini kalau sedang rindu. Saya tunggu waktu sepi seperti ini, supaya anak-anak kos gak ribut.
3: Bu, Caca pasti senang karena ibu masih sering muter ini.
2: Iya, Tante, pasti.
1: Iya, terima kasih. Sekarang kalian naik, sana tidur lagi.
4: Wala rekaman, garai parnuai rek tante itu.
3: Tapi, itu belum selesai.
5: Hah? Lah terus?
2: Gak enak ini perasaanku.
0: Iya, karena waktu mereka naik ke kamar dan rekaman sudah dimatikan Tante Ratna, piano itu beneran main lagi.

0: 93 tahun, penyiaran telah menjadi detak jantung informasi, suara pemersatu dari pelosok desa hingga hiruk pikuk kota. Kini, di tengah derasnya arus teknologi digital dan tantangan global, penyiaran berdiri tegak sebagai instrumen strategis dan juga benteng disabilitas sosial. Komisi Penyiaran Indonesia mempersembahkan Hari Penyiaran Nasional ke-93 yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Nasional KPI tahun 2026 dengan tema Kolaborasi Penyiaran Mewujudkan Ketahanan Nasional. Sebuah langkah nyata memperkuat kedaulatan informasi demi Indonesia yang lebih tangguh. Nantikan detail pelaksanaan Rakornas KPI 2026 dan kemeriahan puncak peringatan Harsiarnas ke-93 yang akan segera hadir. Bersama penyiaran, kita jaga Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Bahar, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Nangkabau. Kepada seluruh anak kemanakan, jangan pernah ketinggalan. RRI sekarang menyiarkan tentang Piala Dunia tahun 2026. Dari itu, jangan sibuk main gadget aja. Ini harus tahu tentang siapa yang menang, siapa yang kalah pada kejuaraan dunia 2026 ini. Pada anak-anakku semua, pertandingan ini sangat-sangat berharga, sangat-sangat happy. Dari itu, jangan sampai ketinggalan, karena RRI bisa kita dengar sambil menyetir, kita sambil kerja, sambil kita baca-baca, kita bisa nyimak telinga kita. Dan itu bagus sekali program ini. Saya menghimbau, Piala Dunia, siapa yang tidak suka dengan sepak bola? Semua orang suka sepak bola. Jangan sampai ketinggalan. Ayo kita dengarkan tentang pertandingan sepak bola dunia 2026 di RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berita Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pergar seorang anak atas nama Jestra berusia 10 tahun dilaporkan terseret arus di kawasan pantai Buayu Putih, Tarata Suranti, Kabupaten Pesisir Selatan pada hari ini, pergar hari Minggu tanggal 10 Mei 2026. Korban dilaporkan hanyut saat berenang bersama dengan teman-temannya di pintu muara pantai sekitar pukul 15:30 waktu Indonesia Barat. Koordinator Unit SAR Pesisir Selatan Wahyu Hidayat mengatakan informasi kejadian diterimanya dari Wali Nagari Tarata Dodi Syaputra pada pukul 17:13 waktu Indonesia Barat. Pergar setelah menerima laporan, Unit Siaga SAR Pesisir Selatan langsung mengerahkan 5 personil menuju lokasi kejadian untuk melakukan pencarian. Ia menyampaikan lokasi kejadian berada di Pantai Buayu Putih, Tarata Suranti dengan jarak 33,6 km dari unit siaga SAR Pesisir Selatan. Tim SAR menempuh perjalanan darat dengan estimasi waktu sekitar 54 menit menuju lokasi pencarian korban. Wahyu Hidayat menyebutkan korban diduga terseret arus saat berenang di area muara pantai. Tim SAR bersama dengan unsur gabungan langsung melakukan penyisiran di sekitar lokasi korban dilaporkan hilang. Koordinator Unit SAR Pesisir Selatan Wahyu Hidayat menambahkan pencarian dilakukan menggunakan beberapa peralatan SAR air, termasuk juga LCR dan perlengkapan medis serta alat komunikasi. Cuaca gerimis di lokasi kejadian juga menjadi perhatian dari tim selama proses pencarian berlangsung. Itu dia informasinya, pergar untuk Anda. Anda bisa melihat dan membaca kembali informasi yang baru saja saya sampaikan melalui situs rri.co.id.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Muhammad Adli, Ketua Umum KONI Kabupaten Pesisir Selatan. Sorotan dunia kini mengarah ke pesta sepak bola terbesar Piala Dunia 2026 yang akan menghadirkan persaingan ketat dari tim-tim terbaik dunia. Jika kita melihat konsistensi sejak 2018, ada 5 negara yang layak disebut sebagai kekuatan utama: Spanyol, Prancis, Inggris, Argentina, dan Portugal. Kita mulai dari Spanyol. Tim Matador menunjukkan regenerasi yang sangat rapi. Pasca era emas mereka, Spanyol kini tenggelam. Justru bangkit dengan gaya bermain yang tetap khas, penguasaan bola tinggi, disiplin taktik, dan talenta muda seperti regenerasi baru yang terus bermunculan. Konsistensi mereka di turnamen besar dan UEFA National League menjadi bukti bahwa Spanyol tetap berbahaya. Berikutnya, Prancis. Sejak menjuarai Piala Dunia FIFA 2018, Les Blues hampir selalu tampil di level tertinggi. Kedalaman skuad mereka luar biasa. Pemain muda dan senior berpadu dengan kualitas elit. Bahkan saat mengalami pergantian regenerasi, Prancis tetap stabil dan sulit dikalahkan. Dari Eropa, kita beralih ke Inggris. The Three Lions menunjukkan peningkatan signifikan sejak 2018. Mereka tidak lagi sekedar tim berbakat, tetapi juga matang secara mental. Final Euro dan performa konsisten di turnamen besar menjadi indikator bahwa Inggris kini adalah kandidat juara yang serius. Kemudian, sang juara bertahan, Argentina. Keberhasilan mereka di Piala Dunia FIFA 2022 bukan kebetulan. Argentina tampil solid dari lini belakang hingga depan dengan mental juara yang terbentuk sejak Copa America 2021. Konsistensi permainan dan kekompakan tim menjadi kekuatan utama mereka menuju 2026. Dan jangan lupa Portugal. Dalam beberapa tahun terakhir, Portugal menunjukkan transformasi besar. Mereka tidak lagi bergantung pada satu bintang, melainkan kolektivitas tim yang kuat, kombinasi pemain muda berbakat dan pengalaman menjadikan Portugal salah satu tim paling seimbang saat ini. Namun pendengar, selalu ada kejutan di setiap piala dunia, dan kali ini sorotan kuda hitam jatuh kepada Jepang. Tim Samurai Biru berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Disiplin, kecepatan, dan organisasi permainan mereka semakin modern. Jepang juga konsisten tampil impresif di level internasional, bahkan mampu mengalahkan tim-tim besar Eropa dalam beberapa kesempatan. Ditambah lagi, banyak pemain mereka kini berkarir di liga top dunia, membawa pengalaman dan mental bertanding yang jauh lebih matang. Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang siapa yang kuat di atas kertas, tapi siapa yang paling siap secara mental, taktik, dan konsistensi. Kita tunggu siapa yang akan menulis sejarah berikutnya. Salam olahraga.
0: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pergar pemerintah kota, Pemko Payakumbu terus berupaya menyiapkan sarana dan prasarana olahraga agar dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga dan juga meningkatkan kebugaran. Hal tersebut disampaikan Asisten 1 Setdako Payakumbu, Nofri Wandi, saat pelantikan pengurus Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI untuk periode 2026-2031 di halaman Balai Kota Payakumbu pada hari ini, hari Minggu, tanggal 10 Mei 2026. Pelantikan tersebut menjadi langkah awal memperkuat peran olahraga masyarakat dalam meningkatkan kebugaran warga Kota Payakumbu serta mendukung terwujudnya generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045. Dan pendengar, menurutnya fasilitas olahraga yang tersedia di Kota Payakumbu harus menjadi pusat aktivitas masyarakat dalam membangun pola hidup sehat dan juga aktif di berbagai kalangan. Sementara itu, pendengar, Ketua KORMI Kota Payakumbu sekaligus juga Wakil Wali Kota di sini, Elza Daswarman, mengatakan kesehatan menjadi modal utama, modal penting dalam membangun masyarakat yang kuat serta produktif. Ia menyebutkan KORMI Payakumbu akan menjalankan program secara bertahap dengan menyesuaikan kondisi dan juga kemampuan anggaran yang tersedia. Saat ini pendengar, KORMI Payakumbu baru memiliki 13 induk organisasi olahraga dari sekitar 99 induk organisasi olahraga yang berada di bawah naungan KORMI secara nasional.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tori Ramadinata Jumudo, Rang Mudo Sumatera Barat. Senang sekali dan ingin menyampaikan selamat RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Sepak Bola Dunia 2026. Nah, Anda semua ikut terus di RRI, jangan sampai ketinggalan dan pegang ya negara jargonnya. Oke, thank you.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, RRI. Ya, saya Muhammad Arif Wicaksono. Menurut saya sendiri ada 11 grup Piala Dunia hari kali ini berbeda kan, diikuti oleh 48 negara, di mana tuan rumah Meksiko ada di grup A, tuan rumah Kanada di grup B, dan tuan rumah Amerika di grup D. Untuk grup sendiri mungkin analisanya karena ada Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Ceko. Ya, 1-2 lolos ke babak selanjutnya ada Meksiko dan Korea Selatan menurut saya, karena Meksiko memang sepak bolanya oke, dan dia tuan rumah, serta Korea Selatan lebih unggul lah dari Afsel dan Ceko yang saat ini biasa aja. Terus grup B ada Kanada, Bosnia, Qatar, Swiss. Kembali lagi Kanada sepertinya lolos karena memiliki tim yang cukup oke dan mereka tuan rumah. Nah, untuk pendamping Qatar ini ada sengit antara Bosnia dan Swiss. Cuma menurut saya Swiss lebih oke karena memiliki pemain-pemain yang oke dan liga yang lumayan. Grup C ada Brazil, Maroko, Haiti, dan Scotland. Nah, ini kemungkinan besarnya Brazil lolos ya, dengan sedikit mudah. Terus didampingi Maroko. Di grup D ada Amerika, Paraguay, Australia, dan Turki. Nah, untuk 4 tim ini cukup sulit, grup berat, karena 4-4-nya cukup kuat, apalagi Turki sedang bagus-bagusnya. Australia tidak bisa dibilang tim penggembira beserta Paraguay, jadi ini cukup sulit. Tapi menurut saya ya Amerika dan Turki bisa lolos ke babak selanjutnya. Terus ada grup E yang isinya Jerman, Curaçao, Ivory Coast, Pantai Gading itu, dan Ekuador. Kemungkinan Jerman sama Pantai Gading lah ini. Sedikit ketebak. Grup F ada Belanda, Jepang, Swedia, dan Tunisia. Grup ini kita lihat Belanda kemungkinan lolos, terus didampingi oleh Jepang, karena Jepang sangat-sangat oke untuk berhadapan head-to-head dengan Swedia dan Tunisia yang notabene di bawah mereka. Terus ada grup G, Belgia, Mesir, Iran kalau jadi ikut, dan Selandia Baru. Ini ya so-so lah, Belgia bisa lolos. Dan menurut saya pendamping Belgia ini Iran, karena Iran lebih kompetitif dan lebih rata timnya daripada Mesir. Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Ini kemungkinan besar ada Spanyol dan Uruguay sih. Sudah agak kebaca juga. Grup I ada Prancis, Senegal, Irak, dan Norwegia. Nah, untuk lolos grup kemungkinan ini ada Prancis, karena Prancis juga lagi bagus-bagusnya. Dan untuk runner up-nya atau satu tim lagi yang lolos ada Norwegia kalau menurut saya. Di grup J, Argentina, Aljazair, Austria, dan Yordania. Sepertinya Argentina dan Aljazair. Terus grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Ini grup yang cukup lumayan juga, tapi sepertinya Portugal akan berdampingan dengan Kolombia untuk lolos ke babak selanjutnya. Grup L ada Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama. Mungkin Inggris dan Kroasia ini. Untuk analisa selanjutnya, saya harap Piala Dunia ini diikuti oleh semua

prediksi saya itu Prancis. Karena Prancis itu punya kedalaman skuad yang bagus sekarang untuk tahun ini. Terus masih memiliki generasi emas seperti Mbappe, Tchouameni, ada Kamavinga di sana. Terus karena regenerasinya jalan terus, kekurangannya masih sedikit bergantung dengan Mbappe di partai-partai besar. Satu lagi peluang juara itu kemungkinan ada Argentina, sedikit di bawah Prancis menurut saya, tapi mereka sebagai juara bertahan pasti ingin mempertahankan gelar. Supporternya pasti lebih banyak karena satu benua dengan tuan rumah, punya mental yang sudah terbentuk. Mereka main kolektif pasca Messi sudah menua dan taktikalnya matang. Dia punya pemain yang tua dan muda, tapi efeknya karena selama ini sering bergantung kepada Messi, dan ketika sekarang Messi sudah mulai menurun, itu yang membuat mereka sedikit melemah. Makanya saya lebih mengunggul Prancis. Menurut saya ada dua itu tim yang berpeluang sampai ke final atau juara. Mungkin itu saja. Semoga Piala Dunia hari besok lebih menarik untuk ditonton.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Anak adalah masa depan bangsa, dan masa depan perlu ruang yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Pro 1 RRI Padang menghadirkan Idola Indonesia Layak Anak, program yang mengajak orang tua, pendidik, dan masyarakat untuk bersama membangun lingkungan yang ramah anak, membahas perlindungan, pendidikan, kesehatan, hingga hak dan tumbuh kembang anak Indonesia. Dengan obrolan ringan, narasumber berkompeten, dan informasi yang dekat dengan kehidupan keluarga. Karena anak layak didengar, dan Indonesia layak menjadi rumah yang aman bagi mereka. Dengarkan Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Idola untuk anak hari ini dan Indonesia esok hari.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Info. Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat, kilas info. Pendengar, penyusunan petunjuk teknis atau juknis seleksi penerimaan murid baru atau SPMB di Sumatera Barat mulai dikebut. Ketua Panitia SPMB Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan atau BBPMP Sumatera Barat, Siti Mardia, mengatakan dari total 20 juknis kabupaten dan kota ditambah tingkat provinsi, baru 12 diantaranya yang dinyatakan selesai menyusun juknis SPMB. Masih tersisa sekitar 8 kabupaten kota yang belum menyelesaikannya. Siti menjelaskan, setelah juknis dinyatakan final, Dinas Pendidikan di masing-masing daerah akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai kanal, mulai dari media sosial hingga pamflet yang disebarkan ke masyarakat. Siti berharap seluruh kabupaten atau kota segera merampungkan juknis agar sosialisasi berjalan tepat waktu sebelum tahapan SPMB resmi dibuka. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar dimanapun Anda berada, sekian kilas info tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Informasi dan inspirasi. Selamat malam, bergar di berapun Anda berada, senang sekali saya Tito Tribisa kembali hadir temani Anda, bergar untuk kesempatan edisi kali ini hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 dalam program Ruang Rindu kali ini hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Kami terima telepon Anda di 812878, WhatsApp GSM di 0811666975. Baik, kalau begitu kita langsung saja coba sapa penelpon kita berikut ini ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Bang Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Hanafi?
1: Baik, sehat, alhamdulillah. Ruang Berbagi Rindu Memori lagu Bang Tito.
0: Iya. Ruang Bang Berbagi Tito, Rindu Memori lewat kabarnya? Lagu. Alhamdulillah baik, sehat. Hanafi juga begitu ya?
1: Ya.
0: Kemana aja hari ini Hanafi?
1: Baik, di aja hujan kecil-kecil Bang Tito.
0: Tapi kan hujannya sore.
1: Iya.
0: Tadi.
1: Siang tadi.
0: Siang juga ya di tempat Hanafi ya. Siang ya. Udah mulai-mulai hujan ya.
1: Ya.
0: Gitu. Jadi hari ini full di rumah ya Hanafi ya.
1: Ya, hanya di rumah aja.
0: Oke deh. Kalau begitu Hanafi tahu dong ya, hari ini kita dipilihan lagu apa?
1: Lagu Indonesia, lagu dari musisi tanah air tahun 1980 hingga tahun 1999.
0: Oke.
1: Lagunya kita ambil dari tahun 1992 atau 94. Lagu Nika Ardila, Suara Hati.
0: Nika Ardila, Suara Hati.
1: Ini lagunya diciptakan sama ini penciptanya siapa namanya, Sahari Amri.
0: Terus apalagi fakta-fakta yang kira-kira bisa kita tahu Hanafi seputar
1: Nika Ardila? Nika Ardilanya tuh dia adalah jebolan dari pemotretan Gadis Sampul.
0: Iya.
1: Sama kayak Desi Ratnasari gitu.
0: Oke, baik. Kalau Nika Ardila sampai saat ini masih ada, mungkin umurnya pun di umur-umur
1: ya, Desi Ratnasari tahun dari sekarang.
0: Iya, di umur-umur Desi Ratnasari sekarang kali ya. Atau lebih-lebih ya, tua-tua dikit lah.
1: Ya, kayak gitu.
0: Oke, baik. Hanafi malam hari ada yang pengen disalamin, boleh silakan.
1: Ya, salam pertama buat Bang Tito, semoga sehat selalu, air putihnya disiapkan.
0: Ya. Amin, terima kasih Hanafi.
1: Ini Hanafi udah bukin lagu, tolong baca ketika off air WA Hanafi.
0: Oke, nanti kita coba cek WA ya.
1: Ya, terus buat Bang Tejan, kemudian Bu Irza Hanum bersama Pak Capnya. Terus salam buat Kak Rahma, Kak Mary, Bang Teddy, kemudian buat Angka Gazi, buat Bang Andi Listira, buat Pak Anton, ini kemudian salam buat Pak Agus di Solo, Serayu Solo. Kemudian salam buat Niken di Tabing, Bu Nancy di Veteran, buat Bang Rian, Bang Daniel yang di Damasraya nggak ada monitor kemana ya Bang Tito.
0: Iya, mungkin lagi sibuk kali.
1: Iya gitu. Juga salam buat yang ada Bang Tajudin yang ada di Minahasa. Terus salam buat buat Tigoya, buat Teh Dinda yang ada di Bogor. Pak Ali, Bang Ali di Bodasi Mawang. Ya buat semuanya aja Bang Tito.
0: Oke.
1: Nanti kalau ada waktu kita sambung salamnya lagi.
0: Iya.
1: Itu aja.
0: Terima kasih, Hanafi.
1: Selamat malam Bang Tito.
0: Selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Edria Bergarda, Hanafi. Selamat malam ya untuk Hanafi. Kita coba sapa penelpon lagi pendengar melalui telepon WA kita ya. Ada Ibu Irza Hanum. Halo Ibu Irza.
2: Halo Tito.
0: Halo. Apa kabar Ibu Irza?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya.
2: Iya.
0: Alhamdulillah. Gimana kegiatan hari ini Ibu Irza, kemana aja?
2: Oh, lancar-lancar aja.
0: Lancar-lancar aja ya. Iya. Di rumah aja hari ini Ibu Irza?
2: Keluar sebentar.
0: Oh, keluar sebentar
2: ada
0: ya.
2: Ada perlu.
0: Iya. Oke. Baik. Ibu Irza, malam hari ini pengen diputerin lagu apa nih?
2: Lagu Ita Purnamasari apa yang ada Tito?
0: Ita Purnamasari ya. Sebentar ya. Ita Purnamasari kita punya cukup ya, lumayan lah ya. Yang pertama judulnya itu ada Cintaku Padamu, Doa Untukku Anakku, Cuma Kamu, Satu Kata, Sanggupkah Aku Rindu Sampai Mati.
2: Rindu Sampai Mati itu aja deh.
0: Boleh, nanti kita putarkan lagunya ya. Ibu Irza ada salam-salam, okay. Ibu Irza silakan.
2: Salamnya buat Tito yang lagi bertugas, sehat selalu beserta keluarga.
0: Amin.

0: buatnya Bu Nur,
1: okay.
0: buatnya Teh Linda, buatnya Pak Agus, buatnya Vino, buatnya Bang Techan, buatnya Uncle Gazi, Rahma dan Mary, buatnya Ade, buatnya Ciguria, buatnya Diana, buatnya Ika,
1: iya.
0: Dan tak lupa buat Tajudin di Minasa. Pokoknya buat semuanya aja lah itu, okay. Yang biasa gabung di Pro 1. Salam kompak selalu.
1: Oke.
0: Okay. Makasih Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia berkarada Ibu Irza Hanum di Parak Pisang ya. Terima kasih ya Ibu Irza sudah ikut bergabung malam hari ini. Kita terima telepon lagi, pendengar di 812878 ya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tito.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
2: berbagi memori lewat lagu bersama Tito.
1: Iya, bersama Tito ini dengan siapa ya?
2: Pura-pura gak tahu lagi.
1: Kak Rahma ya?
2: Iya, kemarin lo ini Mary gabung, ya. Diana gabung, dibilangin
1: mirip-mirip soalnya suaranya. Iya, sebenarnya kayak mirip-mirip tipis-tipis gitu, kayak suaranya Kak Rahma ya, ternyata suaranya Kak Mary kan. Nah ini nih baru nih Kak Rahma nih ikut gabung ya. Gimana di Batu Sangkar sekarang, hujan atau kondisi cuacanya tidak hujan atau seperti apa, Kak Rahma, info dong?
2: Infonya kalau saat ini tidak hujan. Sore tadi sempat hujan, sore.
1: Sore tadi sempat hujan sebentar ya.
2: Siang cerah. Sore hujan sebentar.
1: Ya hampir-hampir sama lah ya sama di Kota Padang. Tapi kayaknya kalau di Kota Padang tadi ada beberapa daerah yang udah dari jam 1 atau setengah 2 tuh udah mulai-mulai gerimis gitu. Nah yang agak rata nih hujannya di Kota Padang itu tadi sih agak sore ya kayaknya ya, sekitar jam 3-an atau setengah 4 gitu.
2: Iya
1: sampai sama maghrib. Sama ya, sama iya. Juga ya.
2: Cuman yang agak deras cuma setengah jam habis itu gerimis.
1: Iya. Kayaknya sekarang rutin ya, tiap hari itu kayaknya kalau udah jelang siang ke sore itu udah mendung gitu ya.
2: Iya,
1: nggak sih kalau di Batu Sangkar seperti itu nggak sih Kak Rahma? Kalau di Kota Padang tuh rutin tuh beberapa hari terakhir tuh kalau udah siang tuh panas banget biasanya. Udah jelang jam 2, terus jam 3, jam 4 tuh udah mulai mendung gitu.
2: Tapi hujannya nggak lama kalau di sini.
1: Kalau di sana nggak lama ya.
2: Ini di tempat saudara Kak Rahma di Sungaiang tuh katanya hujannya lama tadi.
1: Oh gitu, kayaknya infonya di Sungaiang tuh sering hujan gitu misalnya. Dibanding di Batu Sangkar ya.
2: Ya beda itu.
1: Kayak di sana lebih rutin gitu ya, lebih rutin, lebih sering hujan gitu ya Kak Rahma ya.
2: Iya tadi kan teleponan sama itu saudara kan hujan di sini lama katanya.
1: Iya. Oke deh kalau gitu.
2: Gimana kita sehat nih?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana hari ini Kak Rahma, kemana aja? Jadi sempat ini nggak apa sih CFD gitu?
2: Tadi nggak ada kemana-mana. Masalahnya beberapa hari kemarin nih kan di Bukit Tinggi dari hari Kamis, Jumat, Sabtu.
1: Ngapain Kak Rahma?
2: Ada teman sakit.
1: Oh gitu, iya. Ada teman sakit ya. Jadi berapa hari? 3 hari ya?
2: Iya dari Kamis dari
1: Kamis sama Sabtu ya.
2: Sabtu udah nyampe pulang di sini sore. Iya istirahat malamnya karaoke di karaoke udara di ini radio di Nantio.
1: Oke. Iya.
2: Jadi udah kecapean udah mau ke free day pagi tadi udah capek dah nggak istirahat aja dulu deh sehari. Iya.
1: Berarti hari ini full istirahat ya?
2: Iya, memang full istirahat.
1: Oke.
2: Okay, maksudnya agak ini agak kurang sehat juga, ada kurang sehat mungkin kena angin aja.
1: Ya, atau ini kurang kurang istirahat kali ya?
2: Iya, memang iya kelelahan.
1: Kelelahan ya.
2: Iya, sampai karaoke aja semalam enggak ini, enggak fokus.
1: Biasa coba buat coba ini deh, Kak Rahma. Coba biasa kalau udah, kalau Kak Rahma nih ya, pengen tanya dulu deh. Kalau Kak Rahma biasa kalau udah terasa tuh badan mulai agak gak enak, apa yang biasanya Kak Rahma lakukan? Pengen tahu dulu nih. Kadang tiap-tiap orang beda-beda tuh. Karena kan kita udah mulai terasa tuh ya, kayak misalnya badan udah mulai gak enak, udah beda lah rasanya gitu. Nah, kalau Kak Rahma biasanya apa hal yang akan Kak Rahma lakukan? Hal pertama yang Kak Rahma lakukan biasanya, tuh kalau kondisi seperti itu gimana?
2: Kalau ini, kalau yang dikonsumsi minum air hangat.
1: Oh, biasanya kalau udah seperti itu ya minum air hangat aja ya?
2: Kalau yang sistemnya buah-buahan itu biasanya jeruk hangat gitu, suka toh. Nah, selebihnya istirahat total.
1: Selebihnya istirahat total ya?
2: Iya, benar. Saya cuma habis lari udah fit lagi.
1: Oke. Iya. Betul.
2: Kalau vitamin-vitamin, jarang konsumsi vitamin-vitamin kalau Kak Rahma. Oh,
1: jarang konsumsi vitamin-vitamin ya. Iya. Kalau Tito sendiri sih biasanya nih kalau udah mulai-mulai gak enak ya badan ya. Itu ya biasanya ada ya. Vitamin biasanya ada tuh konsumsi vitamin. Yeah. Tapi itu gak ini sih, gak jadi prioritas. Yang jadi prioritas tuh memang kalau Tito ya, biasanya makan sih. Biasanya maksimalin makan ya, gak tahu kenapa ya. Kalau misalnya udah mulai gak enak tuh badan, nanti kan kemungkinannya nih kalau kondisi tubuh Tito tuh, kalau diperhatiin tuh pasti arahnya nanti ke flu tuh.
2: Iya.
1: Jadi hal pertama yang dilakukan tuh biasanya cari makanan yang berkuah-kuah, yang agak pedes gitu ya, yang bisa narik selera makan. Nah, biasanya itu tuh kayak misalnya soto gitu ya. Atau mie boleh juga sih yang agak pedes gitu. Mungkin dengan kombinasi telur yang agak banyak gitu ya, 2 atau 3 deh gitu, karena kondisi tubuh gitu. Terasa kondisi tubuh tuh kayak perlu di ini deh, proteinnya perlu ditambah deh kayak gitu. Kalau misalnya udah mulai-mulai gak enak badan gitu. Lebih ke makan sih, makan tuh kayak perlu dipush lagi deh gitu.
2: Enggak enak tuh kalau makan telur sampai makan 3.
1: Enggak ya. Sebenarnya sih gimana cara masaknya aja sih. Ya 2 deh, 2. Kayak kalau 3 kebanyakan ya, 2 deh gitu. Biasanya memang ngepush ke makan sih. Kalau misalnya udah terasa badan agak gak enak ya. Ngepush nih makan agak banyak. Terus juga buah juga. Itu jadi salah satu yang bisa bikin tubuh kembali fit lah gitu. Bisa sih gitu. Dan istirahat juga gak kalah penting ya. Itu juga istirahat. Tapi kalau misalnya memang momennya lagi enggak sempat lah ya, atau enggak ada kesempatan buat istirahat, ya itu gitu. Digas tuh, digas pol makannya. Karena biasanya kalau udah mulai

0: Soalnya kalau kalau lagi nggak enak tuh selera nggak enak, tapi kalau udah kena beban istirahat total, habis itu selera makan ini jadi naik gitu.
1: Selera makan jadi naik lagi ya. Iya, iya, iya.
0: Paling obat yang disediain tuh obat flu sama obat batuk. Ada di
1: nah dia. Itu dia. Kadang kan ada tuh ya orang yang mungkin udah terasa-rasa nggak enak tuh langsung minum obat ya. Antisipasinya.
0: Ya.
1: Kalau itu enggak deh, jangan, kalau bisa jangan minum obat dulu deh gitu. Kalau misalnya kayak kondisi tubuhnya masih bisa dinaikin lagi nih dengan makan yang bener ya, dalam tanda kutip ya. Kayaknya makan yang bener aja deh dulu gitu. Baru kalau misalnya udah dicoba tuh makan yang bener masih juga seperti itu, ya udah baru larinya ke obat deh gitu.
0: Iya. Jadi sebenarnya kalau flu ringan, batuk ringan, setelah tidur yang ini teratur, cepat sehatnya, pulihnya.
1: Betul. Nah, yang jadi masalah kalau misalnya nggak ada kesempatan buat istirahat, Kak Rahma.
0: Nah, iya ya.
1: Apalagi nih ada sebagian mungkin pendengar-pendengar kita tuh yang mungkin kerja gitu ya, ada jadwal yang dimana mereka harus kerja, tapi posisinya yang bersangkutan juga ngerasa bahwa kayak aduh kok mulai gak enak nih badan nih, mana harus kerja lagi gitu ya. Udah, solusinya kalau dari Tito tuh coba makannya tuh diperbaiki gitu. Maksudnya makannya diperbaiki tuh makan yang ini ya, yang berprotein ya gitu.
0: Iya.
1: Jangan asal makan juga. Wah, iya. Kalau asal makan mah bahaya juga itu. Malah iya, makin sakit nanti yang ada. Iya, apalagi kalau misalnya kayak apa ya, fast food misalnya gitu ya. Ya jangan deh, jangan dulu mah kalau misalnya kondisi tubuh lagi mau-mau sakit gitu ya.
0: Iya.
1: Konsumsi yang ini aja kayak sayur misalnya gitu.
0: Iya aja.
1: Konsumsi yang alami-alami gitu. Gimana Kak Rahma?
0: Kalau yang tadi kan Tito, kalau buat mulihin seperti ini kan yang pedas-pedas kan.
1: Iya,
0: kalau
1: biasa sih yang pedas. Dan itu kalau ini ya, kalau misalnya pilihannya misal contoh Indomie gitu ya, atau kayak soto gitu ya, yang berkuah-kuah itu kayak enaknya pedas gitu, agak pedes. Nah kalau yang kering ya cari menu-menu yang ini deh, yang berprotein lah gitu. Itu aja sih. Kalau bisa hindari fast food dulu gitu. Kalau misalnya udah enakan badannya ya terserah deh kalau itu.
0: Iya.
1: Kadang orang udah bisa tuh apa ya, menakar kondisi tubuhnya gitu ya.
0: Iya.
1: Kayak gitu.
0: Iya, masalah kalau udah di umur-umur di udah 40 tahun ke atas, bisa jaga-jaga makan.
1: Iya, apalagi kalau udah ya kepala 4 gitu ya. Oh, itu udah harus. Itu udah harus jaga-jaga lagi tuh, karena bahkan mungkin tiap hari tuh harus ada olahraganya deh, kayaknya minimal setengah jam kali tuh.
0: Setengah jam
1: tuh
0: kan
1: buat supaya gini, tubuh jadi lebih enak lah gitu. Ya mau olahraga apapun lah ya, aktivitas fisik gak masalah sih. Yang penting keluar keringat gitu, Kak Rahma.
0: Iya. Iya, karena umur 40 tahun ke atas nih udah rentan penyakit.
1: Iya, waduh. Itu biasanya umur-umur 40 tuh hal-hal yang kita lakuin sebelum-sebelumnya itu tuh udah mulai-mulai terasa tuh di umur 40 tuh. Kayak misalnya di umur 30 nih, gaya hidup kita atau makan kita berantakan ya, itu kan terasa mungkin nanti tuh di umur-umur 40 misalnya.
0: Iya,
1: dan mulai-mulai tuh terserang satu-satu tuh penyakit-penyakit mulai berdatangan ya. Makanya kalau bisa dijaga lah dari umur 30 kayak oke sih. Maksudnya ya, untuk lebih fokus gitu ya, jaga kesehatan.

0: benar. Itu kayak ini kesukaan anak-anak zaman sekarang ini kan yang pedas-pedas.
1: Iya.
0: Level-levelnya tinggi
1: iya.
0: Itu nggak tahu.
1: Waduh itu sebenarnya kalau sesekali ya, ya boleh lah ya. Cuma kalau udah sering-sering, kita lihat iya, nanti akibatnya 3-5 tahun ke depan.
0: Ke depan, iya betul.
1: Sekali-sekali nggak apa-apa lah. Seminggu sekali ya nggak apa-apa. Terus sebulan dua kali ya oke-oke aja sih sebenarnya. Iya, kalau betul. Udah rutin siap-siap aja gitu. Menanggung akibat nanti.
0: Iya Kak, selama ini udah ada asam lambung nih kan. Nggak bisa makan pedas-pedas.
1: Oh iya. Sebelumnya gimana? Sebelumnya suka pedas sekarang, Mak?
0: Nggak terlalu juga suka
1: pedas. Oh, nggak terlalu juga.
0: Yang pedasnya, dia tuh makannya enak gitu kan. Iya. Tapi pedasnya tuh karena dari merica itu kan.
1: Oh iya pedas. Sih, betul. Nah, kalau dari merica tuh memang kayak panas gitu ya di perut ya. Agak menusuk gitu.
0: Iya.
1: Iya sih, sama. Tito juga nih baru-baru ini nih udah mulai sesekali lah makan pedas. Padahal sih sebenarnya suka gitu yang pedas-pedas. Karena udah mulai tuh ada gejala sama seperti Kak Rahma juga tuh lambung gitu.
0: Itu kadang-kadang banyak kesibukan, kadang kita kan lalai makannya kan.
1: Iya, itu juga tuh kalau apa permasalahan perut ya, lambung misalnya.
0: Iya.
1: Ya karena atau mah misalnya ya, ada juga yang bilang karena pikiran. Terus iya, juga itu indikasi iya, lainnya karena makan pedas. Iya, yang lebih berat memang kepikiran sih.
0: Pikiran, iya. Nah,
1: stres ya, stres yang cukup tinggi gitu itu juga iya. Bisa ngaruh ke perut gitu biasanya.
0: Ada juga yang teratur makan tapi pikirannya itu banyak itu yang menyebabkan juga.
1: Iya, atau betul itu juga bahaya ya. Itu bahkan ada yang bilang itu lebih bahaya gitu daripada makan makanan kotor.
0: Iya, memang benar.
1: Kalau udah sampai ke stres yang cukup tinggi gitu ya, dan ya agak menumpuk gitu. Dan ya, itu rutin gitu. Setiap hari stres terus. Waduh, itu bahaya sih.
0: Iya, zat asam di tubuh kita tuh naik jadinya kalau pikiran banyak pikiran.
1: Iya. Betul. Bahkan juga gara-gara stres bisa jadi gak nafsu makan ya, Kak Rahma ya.
0: Benar.
1: Oke deh kalau begitu.
0: Oke deh.
1: Kak Rahma, nanti kita ngobrol lagi ya, Kak Rahma ya. Kak Rahma.
0: Lagunya ini aja deh.
1: Pengen diputerin lagu apa?
0: Untuk Mama Christine Panjaitan.
1: Christine Panjaitan dengan judul
0: Untuk Mama.
1: Oh, Untuk Mama.
0: Untuk Mama, lagi kangen sama almarhumah ibu nih, pokoknya Al-Fatihah deh buat almarhumah ibu tercinta.
1: Boleh, nanti kita putarkan ya lagunya. Kak Rahma, ada salam-salam dulu silakan.
0: Salam sehat sesuatu bagai salwa buat Tito, ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT serta keluarga.
1: Amin.
0: Semoga selalu dilancarkan segala urusannya. Kalau memang ada sakit, cepat disembuhkan sama Allah Subhanahu wa taala ya.
1: Amin. Sama-sama ya, Kak Rahma. Ya.
0: Sama-sama. Dan juga buat ini ada salam juga dia buat Surfio Dila yang dari Bukit Tinggi lagi baca chat dia barusan.
1: Oke.
0: Juga buat keluarga besar Kak Rahma di Sungai Tara Pacu Sangkar, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wataala. Spesialnya di perantau sama sister dan Yami. Ada buat Tanjudin, salam selalu, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wataala. Buat Ibu Irzanom. Terima kasih buat salamnya, sehat selalu buat Ibu Irzano. Buat Anafi, salam sehat selalu, beserta buat mamanya, buat Cudipo, buat Bang Cuditaname, buat Bang Teddy, Bang Techan, buat Diana, buat siapa lagi ya? Iya, buat Nusantara 26, buat Tedinda, buat Bang Andi Yudhistira, buat Diona dan Rahma, selalu dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih banyak Dito, udah
1: Terima kasih Kak Rahma.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar, ada Kak Rahma di Batu Sangkar. Selamat malam untuk Kak Rahma malam hari ini. Oke. Baik, pendengar, kita coba lihat WA yang masuk dulu ya malam hari ini. Nah, ini dia. Ada Bang Ilham, selamat malam untuk Bang Ilham malam hari ini. Apa kabar Tito? Alhamdulillah baik, sehat. Malam hari ini Bang Ilham ingin diputarkan lagu dari Iwan Fals. Nanti kita coba pilihkan ya. Bang Ilham ingin lagu dari Iwan Fals dipilihkan yang paling enak malam hari ini lagunya. Nanti kita pilihkan yang paling enak dan yang sesuai dengan pilihan tahun kita malam hari ini ya. Salam untuk semuanya saja, untuk yang sudah mendengarkan dan juga ikut bergabung, terima kasih banyak. Oke, baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami hadirkan dulu lagu pilihan dari Hanafi ya di Rimbo Datar. Ingin diputarkan lagu dari Nika Ardila, Suara Hati untuk Anda juga pendengar malam hari ini. Nanti saya akan kembali untuk bagian berikutnya. Tetap bersama kami RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Res, gempa, Res.
1: Hah? Iya, iya nih. Aduh.
0: Gempa. Aduh, gempa-gempa terus deh.
1: Iya, kenapa sih gempa-gempa terus? Tapi, Mei, yuk kita keluar dulu yuk.

0: Hidup di daerah rawan bencana, salah satunya gempa, memang membutuhkan kehati-hatian dan kewaspadaan kita. Seperti yang disampaikan pakar gempa dari Universitas Andalas Padang, Dr. Badrul Mustafa Kemal, berikut ini.
1: Perlu kita sadari bahwa kita ditakdirkan hidup di daerah rawan gempa. Tapi hal ini tentunya kita tidak perlu cemas, tidak harus takut, ya, apalagi takut berlebihan. Nah, kita harus bersahabat dengan gempa tersebut. Gempa adalah satu dari sekian hazard atau jenis bencana yang memang menakutkan. Karena sampai saat ini gempa datangnya tiba-tiba, masih belum bisa diramalkan baik oleh ilmu pengetahuan maupun alat teknologi. Jadi kita harus bersahabat dengan gempa itu, yaitu dengan cara yang pertama kita kenali tentang fenomena alam ini, ya. Sebab gempa ini adalah hazard yang tidak bisa dihilangkan. Ada beberapa hazard atau jenis bencana yang bisa dihilangkan penyebabnya, ada yang tidak. Nah, gempa juga erupsi gunung api itu adalah jenis hazard yang tidak bisa dihilangkan. Karena tidak bisa dihilangkan, yang bisa kita lakukan hanyalah meminimalisir dampak. Caranya ya seperti itu tadi, kita pahami atau kenali hazard gempa ini. Kemudian kita lakukan mitigasi. Mitigasi itu ada 3 tahap. Yang pertama, mitigasi prabencana, kemudian mitigasi saat bencana terjadi atau istilah lainnya adalah tanggap darurat, dan mitigasi pasca bencana. Nah, saat ini karena sumber bencana yang dikhawatirkan itu adalah yang dari Megatrust Mentawai segmen Sibu Road, itu belum terjadi, ya, dan mungkin saja terjadi. Jadi yang kita lakukan adalah mitigasi prabencana. Nah, mitigasi itu juga ada mitigasi fisik atau struktural dan mitigasi non-fisik seperti sosialisasi, simulasi, dan lain-lain, termasuk kebijakan-kebijakan, itu adalah mitigasi non-fisik. Nah, mitigasi fisik yang penting sekali adalah bangunan, karena umumnya yang menimbulkan kerugian jiwa itu dari sebuah gempa adalah bangunan yang rubuh, ya. Nah, bangunan yang rubuh itu biasanya bangunan yang tidak memenuhi standar, tidak memenuhi building code atau tidak memenuhi standar bangunan ramah gempa. Nah, kemudian juga ketika gempa terjadi, ya, apalagi gempa besar, ya, itu tidak boleh panik. Nah, jangan panik ketika gempa itu terjadi, karena panik dapat menghilangkan lebih dari 50% kemampuan seseorang untuk menyelamatkan diri. Nah, kemudian jika diinformasikan ketika gempa terjadi, diinformasikan terjadi tsunami, maka kita harus segera melakukan evakuasi dengan cara evakuasi horizontal dan evakuasi vertikal. Evakuasi horizontal adalah evakuasi menjauhi pantai, ya, mencari tempat yang tinggi, berjalan, ya, kalau bisa tentunya berlari ke arah timur. Nah, kemudian evakuasi vertikal, kita tetap berada di zona merah tsunami ketika kita saat itu berada di situ, mencari bangunan yang bertingkat, nah, minimal bertingkat 2. Nah, perlu diingat bahwa golden time atau waktu yang bisa kita manfaatkan untuk evakuasi ini, khusus untuk Kepulauan Mentawai, itu kurang dari 5 menit. Kurang atau sama dengan 5 menit. Sedangkan untuk di daratan Sumatera Barat, itu golden time-nya ya 20 menit. Atau mungkin juga di bawah 17 menit. Jadi kita harus siaga untuk selamat. Terima kasih.

0: Setiap suara berhak didengar. Setiap perbedaan layak dihargai. Pro 1 RRI Padang menghadirkan Ruang Disabilitas dan Inklusi. Program yang membuka percakapan tentang akses, kesetaraan, dan peran penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial, pendidikan, hingga dunia kerja. Menghadirkan narasumber berkompeten, cerita inspiratif, serta informasi yang mendorong masyarakat lebih inklusif. Karena inklusi bukan tentang memberi ruang, tapi tentang perjalanan bersama. Dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Padang Live FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk masyarakat yang setara dan Indonesia yang lebih berdaya. Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tori Ramalinata Jumudo, Rang Mudo Sumatera Barat. Senang sekali dan ingin menyampaikan selamat RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Sepak Bola Dunia 2026. Nah, Anda semua ikut terus di RRI, jangan sampai ketinggalan dan pegang ya negara jargonnya. Oke, okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rosatu, kanal informasi dan inspirasi. Pregar dimanapun Anda berada, masih dalam program Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kami masih terima telepon Anda di 812878, WhatsApp GSM di 0811666975. Pregar, kita coba sapa penelpon lagi ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam,
1: Om Taito.
0: Bang Taichan.
1: Apa kabar, Om?
0: Kabar baik, sehat.
1: Iya, jangan ketawa, dijawab dulu, Om.
0: Bang Taichan, gimana kabarnya?
1: Baik, sehat.
0: Sudah makan malam hari ini, Bang Teja?
1: Oh, enggak. Makan malam enggak. Tadi makan jam 4 lewat seperempat, Bang Teja makan tadi. Oh.
0: Ah, jam 4 lewat seperempat. Sore berarti,
1: iya,
0: tadi ya?
1: Iya, itu udah makan yang kedua itu. Oh, Bang Teja berarti makannya dua kali dalam sehari. Oh.
0: Malam berarti udah enggak makan lagi?
1: Oh, enggak. Malam itu enggak baik. Untuk makan malam itu enggak baik. Karena aktivitas kurang,
0: Om. Oh gitu, biasanya
1: iya,
0: malam tidur jam malam, berapa, Bang Taichan?
1: Oh, jam 12-an lah, Om.
0: Jam 12-an ya? Wah, kalau iya, jam 12-an sih.
1: Om bilang sekali merdeka, sekali di udara, tetap di udara, tutup.
0: Tutup ya,
1: om,
0: itu ya.
1: Ya, Bang Taichan bobok lagi.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Tapi biasanya kalau sampai tengah malam gitu sih harusnya ada juga supannya gitu.
1: Oh enggak.
0: Enggak ya, berarti enggak. Bang Taichan enggak ya. Sejauh
1: iya,
0: ini
1: murni bertanggang sampai jam 2 nih tuh. Udah tuh.
0: Berarti lalu, sejauh ini rata-rata sehari itu dua kali makannya ya, Bang Taichan?
1: Iya, iya, iya. Itu betul banget itu.
0: Cemilan pun malam hari ini enggak ada?
1: Ada dong, ya? Masa enggak ada cemilan sih, Om?
0: Cemilannya apa? Nasi padang cemilannya?
1: Oh enggak, kalau pagi itu biasanya itu pical, Om. Bang Teddy suka pical sih, Om.
0: Pical. Iya ya, enggak iya. Maksudnya kalau malam ini dari sore
1: itu menu pagi, Om.
0: Enggak, bukan, dengerin dulu Bang Taichan nih.
1: Apa?
0: Kalau misalnya Bang Taichan kan udah makan tuh ya sore ya. Bang Taichan kan bilang iya. Kalau udah dari sore sampai malam jam 12 malam tuh udah enggak ada makan lagi.
1: Betul.
0: Nah, di jam-jam itu ada enggak ngemilnya?
1: Oh, kadang-kadang ada.
0: Nah, itu yang pengen ditanya iya. Apa cemilannya
1: oh,
0: apa?
1: Oh, yang itu. Oh, paling-paling nanti keponakan tuh beli-beli kok kayak lote.
0: Ya, itu mau makan juga namanya.
1: Iya, kadang-kadang dia beli itu. Tapi kalau yang makan Bang Teja dua kali satu hari, itu yang makan yang Om tanya kan.
0: Nah, itu
1: terus
0: yang
1: Om bertanya dari jam sore sampai malam, ada nggak kan? Kadang keponakan ini beli ini, beli itu.
0: Iya,
1: maksud Om cemilan apa ini?
0: Iya, itu dia. Berarti Bang Teja tetap itu makan juga namanya. Walaupun orang rata-rata tuh kalau makan tuh nasi ya. Kalau orang makan kan? Belum, misal gitu. Udah makan gitu. Nasi. Iya, orang tuh gitu. Kadang kalau misalnya makannya kayak bakso, lepas dari nasi deh, itu gak dianggap makan gitu.
1: Oh, begitu tuh.
0: Iya kan? Berarti, iya gak sih?
1: Iya, tapi kan gak sering-sering juga kayak gitu. Kan gak tiap hari itu belanja.
0: Iya sih, sekali-sekali ya momen-momen itu ya.
1: Iya, momen-momen itu gitu. Kadang beli gorengan juga, ada beli martabak juga.
0: Waduh, martabak.
1: Martabak apa Om bilang? Martabak mesin? Enggak, martabak biasa itu, Om.
0: Martabak manis?
1: Ini manis itu, tapi kalau Bang Taichan sukanya yang pakai 10 hitam, Om. Kalau yang lain enggak suka.
0: Iya. Tapi
1: iya, pakai 10 hitam dikasih kelapa, unik, mati, Om.
0: Iya.
1: Sakitin apa, dong.
0: Tapi
1: pasti pernah coba, kan?
0: Bang Taichan, iya pernah.
1: Nah,
0: martabak itu tinggi loh kalorinya loh, Bang Teja.
1: Iya, betul. Itu tahu. Iya, itu tahu. Tapi harus gimana? Makanan dibeli itu dihabiskan, Om. Udah, ini positive thinking aja, Om. Positive thinking aja menilainya, Om.
0: Iya, positive gitu. Thinking itu pun juga sekali-sekali ya, Bang Teja.
1: Iya, itu
0: gak apa-apa. Sekali-sekali gak apa-apa.
1: Iya, gak tiap hari. Gak tiap hari belanja kok. Sekali-sekali juga.
0: Aman, gak apa-apa kok.
1: Jadi, pertanyaan
0: jadi rata-rata dua kali ya, Bang Taichan, makannya. Iya, okay.
1: Dua kali gitu.
0: Siap. Berarti berat badannya Bang Taichan stabil lah ya sejauh ini ya?
1: Kalau berat di kisaran 70-an, Om.
0: Wih, stabil lah berarti tuh. Aman
1: iya.
0: Kok.
1: Iya, 70. Terus tinggi badan 170, Om.
0: Oh iya, normal kok.
1: Kalau ini
0: kan normal. Dua kali cukup kok makan.
1: Iya, itu kan normal. Kalau tinggi 170, minimal berat badannya 70 kok.
0: Iya.
1: Iya, itu. Kadang-kadang adalah 72, kadang-kadang. Atau 73, gitu kan.
0: Iya.
1: Nah, entah dijaga lagi, balik ke asalnya lagi. Kayak gitu.
0: Oke deh kalau begitu. Bang Tecan, gimana kegiatan hari ini Bang Tecan? Kemana
1: hari
0: aja?
1: Hari ini Minggu, Om. Hari Minggu nggak ada kegiatan. Tapi tadi, ya aduh. Sebenarnya malas lah Bang Tecan ngomong. Tapi karena Om udah terlanjur bertanya gitu.
0: Iya.
1: Tadi di pasar raya, Om.
0: Nemuin apa di sana? Kayaknya excited.
1: Ibu lenganan Om Bang Taichan itu udah tua ibu tuh, tapi dia disini juga itu ambil-ambil. Anak ibu tiba katanya gitu. Ibu tuh kenal sama Bang Taichan loh, kenal. Sejak masih sekolah kan.
0: Udah lama ya berarti ya, legend. Iya. Waduh, dipikir-pikir. Tito udah lama juga nih gak makan soto nih.
1: Kalau perginya, jangan ke tempat lain.
0: Kayaknya bisa lah besok lah ya kita makan soto.
1: Alhamdulillah, Tio tuh. Sanang Bang Tecan dengar kalau Om ngomong kayak gitu.
0: Nih, karena di-remind lagi ya, atau diingetin lagi nih sama Bang Tecan gitu.
1: Iya,
0: itu soto. Di pasar raya memang enak sih itu tuh. Salah satu tempat yang oke lah, enak lah buat makan soto di situ.
1: Sedikit Om, informasi sedikit ya Om.
0: Apa
1: ya.
0: Itu?
1: Itu yang mengalih soto di LTU itu ratu-ratu lama sadualah ya Om.
0: Iya tahu kok.
1: Iya, cuma mungkin atau Bang Tecan atau sama ibu tuh dari dulu atau kita udah terbiasa dengan rasa itu, terus dicoba ke rasa yang lain sama enaknya. Apa orang ini berkeluarga nih Om? Atau satu kampung, satu RT, atau satu warga nih Om?
0: Iya. Ya, mungkin bisa jadi juga ya.
1: Satu semuanya sih gitu.
0: Ya, yang jelas sih mereka satu kloni ya penjual soto ya.
1: Kayak satu kloni. Iya betul. Iya mungkin
0: jadi kayak apa ya, kayak lebih bagi-bagi rezeki aja gitu kan.
1: Bagi-bagi rezeki.
0: Karena kalau dilihat tuh ya, pagi-pagi tuh memang banyak banget gitu yang pengen makan soto. Dan kadang di satu tempat itu juga gak cukup rame tempatnya juga. Rame gitu. Jadi kayak kita,
1: di tempat ini rame juga.
0: Jadi kayak kita ada kesempatan buat coba di tempat-tempat yang lain juga dengan rasa yang sama gitu.
1: Iya itu makanya udah dicoba kok, memang enak. Jadi nggak dipungkiri. Jadi Bang Tecan nggak bisa bilang kalau di tempat langganan Bang Tecan itu enak. Tempat lain juga enak. Mungkin karena kita udah lama kenal sama beliau kali ya Om ya. Jadi seolah-olah rasa malas lah. Mas tempat lain itu enak. Tapi mending ke tempat ini, ke tempat ibu itu.
0: Iya karena sudah kenal begitu ya.
1: Sudah kenal. Terus itu ada anak gadisnya satu itu Om. Sering Bang Tecan ganggu sedikit Om.
0: Aduh Bang Tecan.
1: Anak ibu itu aja Om Mani ya loh. Ya sekedar bercanda aja sih Om, nggak diapa-apain, sekedar bercanda aja sih.
0: Nggak diapa-apain ya, ya jangan diapa-apain dong.
1: Iya nggak bercanda aja, kan nanti pikiran Om lain pula kan, Bang Tecan ini udah ganggu anak
0: tapi gadis orang. Bang Tecan positive thinking katanya.
1: Iya untuk menstabilkan ini aja sih, nanti ada yang lainnya juga nggak enak, suka bercanda sih.
0: Iya, intermezzo aja gitu ya.
1: Intermezzo gitu.
0: Iya.
1: Pokoknya ramah sih, anak ibu tuh ramah sih gitu loh. Memang harus ya, kalau kita jualannya harus ramah.
0: Iyalah Bang Tecan. Iya.
1: Tolonglah Om, pergilah Om besok kalau ada waktu Om sekali Om. Bawa untuk tante di rumah ya Om ya. Jangan Om makan sendiri. Bawa satu bungkus pulang untuk tante di rumah.
0: Iya, bisa itu bisa.
1: Nah ya, cobalah. Iya.
0: Oke deh, kalau begitu Bang Tecan ingin dibutuhkan
1: lagunya
0: lagu apa?
1: Bila Rindu judulnya Om.
0: Bila Rindu dari siapa itu Bang Tecan?
1: Nah, ini. Dan udah ketemu kan nama penyanyinya?
0: Bila Rindu.
1: Bila Rindu.
0: Dari Deloitte.
1: salah.
0: Salah ya?
1: Iya.
0: Dari siapa dong?
1: Aduh, ah ini
0: Rani Ray. Rani Ray.
1: Siapa?
0: Rani Ray.
1: Rani, memang Rani penyanyi om? Itu kan di nama aja dong penyiar om.
0: Namanya om, aja, emang yang namanya Rani penyiar kita doang. Banyak dong nah, yang lain nah, juga.
1: Kadang-kadang om tuh suka bercanda sama Bang Tejan, kadang ada seriusnya, ada bercanda aja sih. Jadi ini Rani ada Ray-nya di belakang om.
0: Ada Ray-nya di belakang.
1: Oh, bukan Dinda Macan ya. Ma. Ya udah itu aja. Rani aja lah om. Rani kita dengar ya. Suara Dinda boleh, ini boleh. Bagus apa enggak itu om?
0: Boleh siap. Nanti kita
1: salam putarkan. Yang ya salam buat yang udah gabung semuanya disalamin.
0: Iya.
1: Terus nanti akan gabung juga spesialnya buat Trio Macan Badusana. Istimewa buat Om Taito.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pranger ada Bang Teddy alias Bang Tejan malam hari ini. Selamat malam ya untuk Bang Tejan. Baik, pendengar, kita coba terima telepon lagi melalui telepon WA kita nih. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Opsi.
0: Wah, kita ada di ruang rindu.
2: Oh iya, di ruang rindu.
0: Iya, betul. Kalau opsi itu siang.
2: Oh besok. Iya, tadi saya juga ikut acara opsi tadi sama Mbak Rani. Mbak Rani Tue.
0: Iya, betul. Ini dengan siapa di mana ya?
2: Ini dengan Uda Hendra di Cilacap.
0: Uda Hendra di Cilacap?
2: Ya, Majenang, Jawa Tengah.
0: Waduh, jauh banget. Nih, ternyata bukan singkatan ya, tapi emang benar-benar Cilacap, Jawa Tengah ya?
2: Iya.
0: Wow.
2: Kalau Bang Vito mau ke Nusa Kambangan tuh dekat banget tuh.
0: Wah, iya betul. Dekat banget itu. Berapa jam itu dari pulau apa Cilacap ke Nusa Kambangan? Udah Hendra sejam ya?
2: Itu sekitar 1 jam lah.
0: 1 jam ya? Naik ya. Biasanya 1 jam naik apa kapal cepat gitu ya? Udah Hendra ya?
2: Ferry kayaknya.
0: Ferry ya?
2: Iya.
0: Udah Hendra udah pernah ke Nusa Kambangan?
2: Enggak takut ah. Di sana tempatnya serem gitu loh.
0: Oh iya, emang mitos-mitosnya apa di sana Udah Hendra?
2: Di sana kan yang disimpan di sana kan orang-orang kelas kakap semua gitu loh.
0: Iya.
2: Iya.
0: Kalau mitos-mitos
2: napi-napi kelas kakap lah.
0: Iya, kalau ininya kalau apa sih mitos-mitos yang biasa didengar lah gitu oleh masyarakat di sana gitu apa biasanya Udah Hendra selain napinya yang kita tahu ya memang kelas kakap gitu selain itu apalagi
2: kalau mitos-mitos yang lain sih kayaknya nggak ada. Oh, cuman di Nusa Kambangan okay. Itu ombaknya gede sih
0: Betul
2: kalau iya. Napi itu macam-macam bisa dilemparkan ke laut itu kayaknya.
0: Iya sih. Memang banyak yang bilang ya Nusa Kambangan jadi tempat yang memang horor lah gitu.
2: Iya. Jangan coba-coba lah ke Nusa Kambangan lah.
0: Jangan lah ya. Kecuali.
2: Jangan lah.
0: Pengen studi banding gitu. Atau ada ya, tugas kuliah apa, misalnya pokoknya. Gitu ya.
2: Mas Vito sama Mbak Rani pengen studi banding ke Nusa Kambangan.
0: Iya.
2: Tapi
0: iya.
2: Tapi kalau masuk ke sana janganlah.
0: Jangan sampai ya. Tapi kalau misalnya gitu. Studi banding terus kita masuk lihat keadaan kondisi nggak apa-apa juga Udah Hendra.
2: Ya nggak apa-apa.
0: Cuma yang itu jangan literally masuk gitu ya. Karena berbuat yeah. Sesuatu yang melanggar hukum, misalnya gitu, aduh jangan dong ya.
2: Iya.
0: Yeah.
2: Nusa Kambangan ini kayaknya lapas lembaga permasyarakatan.
0: Oke deh kalau begitu. Udah Hendra ini dengerin kita melalui apa ya Udah Hendra ya?
2: lewat RRI Digital.
0: RRI Digital, mantap, luar biasa.
2: Tadi saya pas cek di Pro 1 Padang itu ada gambarnya, ada fotonya Mbak Rani.
0: Betul. Mm-hmm.
2: Ada fotonya Mas Tito ada.
0: Iya, betul. Mm-hmm. Itu update itu penyiar-penyiar kita gitu.
2: Iya.
0: Jadi bisa di
2: RRI Jayapura juga ada di RRI Net, ya di RRI Digital itu.
0: Betul, seluruh RRI yang seluruh ada di Indonesia.
2: RRI Bukit Tinggi juga ada.
0: Iya, jadi bisa dilihat tuh siapa aja personil kita gitu ya, di Pro 1 atau mungkin di Pro-Pro yang lain gitu ya. Biasanya sih kalau Padang sih update ya. Mungkin di tempat yang lain, di daerah-daerah lain juga update mungkin.
2: Iya. Tapi sayang di Padang gak ada Pro 5 ya.
0: Pro 5? Gak ada Pro 5.
2: Ada Pro 5, cuman Makassar sama Surabaya. Tuh.
0: Betul, Surabaya Pro 5.
2: Iya, Surabaya sama Makassar itu. Itu Pro 5.
0: Iya. Baru dua daerah itu aja yang... Ya, jadi
2: kok di Padang kenapa gak ada Mas Tito?
0: Oh belum, kita kalaupun mungkin arahnya ke Pro 5, kayaknya daerah-daerah yang lain dulu deh yang diprioritasin gitu. Udah Hendra, daerah-daerah apa ya, 10 kota besar lah di Indonesia biasanya jadi prioritas gitu. Sebelum ke kota Padang ya.
2: Iya,
0: yeah.
2: Tapi Pro 3 ada kan di Padang?
0: Pro 3, oh kalau Pro 3 ya. Itu nasional, udah Hendra. Jadi
2: tapi
0: Pro 3 itu
2: ada di Padang.
0: Oh, frekuensinya kita ada. Kita punya frekuensi siar juga di sini, tapi siarannya langsung dari Jakarta gitu.
2: Oh, gitu.
0: Gitu.
2: 24 jam ya?
0: Betul sekali, 24 jam, udah Hendra.
2: Ya.
0: Memang tugasnya
2: kalau di sini kita dengarnya RRI Purwokerto tuh.
0: Oh, RRI Purwokerto ya?
2: Ya, tapi nggak lewat live streaming, lewat radio FM.
0: Iya, lewat radio FM udah bisa kejangkau itu ya.
2: Dari Majenang ke Purwokerto kan jaraknya 2 jam, 80 kilo lah.
0: 80 kilo ya?
2: Iya. Yang bisa ditangkap ini RRI Purwokerto.
0: RRI Purwokerto ya, oke.
2: Iya, tapi masih saudara nggak sama RRI Padang itu?
0: Oh iya dong, Tito. Kita seluruh RRI itu kita bersaudara gitu. Kadang kalau misalnya Tito keluar kota gitu ya, anggaplah misal ke Batam gitu, ada teman-teman di sana gitu yang bisa apa ya, bisa jadi tempat kita buat ini deh, buat mungkin standby atau

0: 2026 kan?
1: Iya betul. Mm-hmm. Tapi boleh diinfoin ke kita dong, udah Hendra, tempat-tempat wisata di Cilacap tuh apa-apa aja sih?
0: Tempat-tempat tahu. Wisata itu Baturaden.
1: Baturaden ya.
0: Pantai Teluk Penyu. Hmm. Banyak lah tempat-tempat wisata itu.
1: Ya ya, pantai lalu apa? Pantai Sodong
0: yang
1: ya.
0: Yang paling menarik itu Nusa Kambangan. Kalau pengen lihat napi-napi datang aja ke Nusa Kambangan.
1: Iya iya.
0: Apa
1: iya.
0: Mau tinggal di lapas itu juga boleh.
1: Waduh, jangan dong.
0: Mati itu ngeri juga ya.
1: Bahaya itu, jangan-jangan. Iya iya. Tapi kalau
0: di Kota Padang tadi.
1: Oh, cuaca di Kota Padang alhamdulillah cerah ya. Tadi sempat hujan juga sore, gerimis gitu. Kalau di Cilacap seperti apa? Udah Hendra.
0: Kalau di Cilacap tadi malam hujan. Hujan malam Minggu.
1: Iya iya iya. Berarti hari ini cerah ya, udah Hendra di sana ya?
0: Cerah.
1: Cerah. Kalau kulinernya apa di sana yang mantep itu? Udah Hendra, kalau
0: kulinernya apa ya?
1: Anggaplah misalnya Titok ke Cilacap.
0: Mendoan.
1: Nanti. Mendoan. Oh.
0: Iya.
1: Tempe ya, tempe.
0: Itu tempe yang setengah mateng itu.
1: Iya, iya, iya. Tahu-tahu di sini ada juga kok.
0: Iya.
1: Selain itu apa lagi? Udah Hendra.
0: Soto Sokaraja.
1: Oh, iya iya iya. Gimana kalau kuliner di sana, enak-enak enggak? Udah Hendra.
0: Ya, kalau kita sebagai orang Minang, kenapa ya? Udah menyesuaikan aja sih sama masakan di sini.
1: Oh, udah menyesuaikan aja ya sama masakan
0: ya,
1: di sini.
0: Kalau pengen nyari yang enak-enak ya harusnya ke pulang ke Sumatera Barat.
1: Betul sekali.
0: Ke Jakarta.
1: Iya,
0: apa
1: iya,
0: ke
1: iya.
0: Bandung.
1: Oke. Nah, tapi memang ya,
0: kita
1: udah
0: harus menyesuaikan dengan keadaannya di sini aja lah.
1: Iya, iya. Tapi memang nih ya, kalau kita lihat ya, kayaknya di Sumatera Barat atau mungkin di Kota Padang ya, karena Tito tinggal di sini ya, ini salah satu tempat atau daerah yang makanannya kayak paling enak deh di antara daerah-daerah lain.
0: Iya.
1: Iya, iya, iya. Sumatera Barat tuh, wah, makanan gak ada yang ngalahin sih kayaknya ya. Ini ya, pribadi ya, pendapat pribadi ya. Mungkin bisa beda gitu dengan pendengar-pendengar kita yang lain gitu. Tapi kalau menurut Tito sendiri, kayaknya makanan di sini gak ada duanya sih.
0: Ya, tapi kalau kita dari sini, kalau buat nukar selera sih, ganti selera paling ke Bandung,
1: ke
0: Jakarta,
1: ya.
0: Kan?
1: Memang
0: yeah, surganya kuliner kan, kalau
1: iya
0: Jakarta.
1: Sih, betul, betul.
0: Kalau di sini apa masakannya aja, manis-manis.
1: Lebih dominan ya, manis-manis
0: ada
1: ya.
0: Ada warung nasi Padang, cuman yang jualannya orang Jawa. Jadi Padangnya nggak terasa pedas gitu, manis.
1: Iya,
0: gitu kan.
1: Iya, mungkin warung nasi Padangnya di sana menyesuaikan lidah orang-orang di sana juga ya. Gitu.
0: Iya, betul.
1: Sama di Jakarta juga ya, tapi mungkin karena Jakarta kota besar ya, jadi ya, warung-warung nasi Padang di sana tuh udah benar-benar beragam banget sih, beragam macam sih. Tapi tetap sih, kalau main-main ke Kota Padang, waduh, makanan di sini tuh enak-enak banget sih, nggak ada lawan sih.
0: Orang-orang dari Jakarta itu datang ke Sumatera Barat itu kan yang paling utama itu yang diincar kan masakannya, makanannya.
1: Iya, betul.
0: Sudahlah, pengen enak, pengen ke Sumatera Barat aja katanya. Ya, bagi orang-orang yang beruang lah, sultan-sultan itu kan.
1: Iya, iya. Betul sih. Di sini memang makanan paling mantep sih.
0: Kalau Sumatera Barat itu dia punya potensial yang cukup besar gitu.
1: Iya.
0: Dari segi makanan enak, keindahan alamnya, tempat wisatanya kayak gitu.
1: Betul, betul. Tapi kalau keindahan alam kayaknya ya nomor sekian lah ya Sumatera Barat ya. Maksudnya masih ada yang jauh lebih mantep lagi gitu. Tapi kalau soal
0: Bali.
1: Makanan di sini, wah, nomor satu. Iya iya, nggak ada lawan deh. Kalau misalnya pengen coba makanan enak ya harus ke Kota Padang sih, atau ke Sumatera Barat lah gitu.
0: Tapi kalau nggak bisa ke Sumatera Barat ya ke Jakarta lah. Di Jakarta kan banyak tuh

0: bertebaran restoran-restoran Minang,
1: betul,
0: ada
1: betul.
0: Sederhana, ada ini gitu kan.
1: Iya, betul, bisa juga itu.
0: Mau nasi kapau juga ada di Jakarta.
1: Iya, tapi lebih otentik di sini.
0: Iya, di tempat asalnya.
1: Iya, di Kota Padang ada ya beberapa ya, tapi di Bukit Tinggi sih yang lebih banyak kayaknya tuh. Nasi kapaunya di sana tuh lebih otentik kayaknya sih ya.
0: Tapi paling enak kita. Banget di tempat saya tuh di Batu Sangkar tuh.
1: Oh iya, di Batu Sangkar ya. Oh, udah Hendra orang Batu Sangkar ya, udah Hendra ya.
0: Iya, Pagaruyung.
1: Pagaruyung ya.
0: Nih, kecamatannya Tanjung Mas.
1: Iya nih, penelpon kita juga banyak tuh yang dari Batu Sangkar nih.
0: Iya, yang dari Batipu itu siapa namanya?
1: Ika deh, kalau nggak salah.
0: Iya, salam buat Ika lah di Batipu.
1: Tapi udah Hendra boleh request dulu deh. Udah Hendra pengen diputerin
0: lagunya
1: lagu apa?
0: Kita mau tanya dulu satu nih, Mas Ito.
1: Boleh, silakan.
0: Kalau di
1: Hendra.
0: Batu Sangkar bisa dengar Pro 1 Padang nggak lewat FM?
1: Oh, bisa. Kita ada pemancar relay kita di sana dan banyak juga pendengar-pendengar kita itu yang ikut gabung dari Batu Sangkar.
0: Yang pemancarnya di ini ya, di mana namanya?
1: Pemancarnya itu di kalau nggak salah nih ya, di sekitar Bukit Gompong.
0: Pandai Sike.
1: Bukit Gompong nih kalau nggak salah ya. Itu di frekuensi 93,5.
0: Ini untuk Batu Sangkar.
1: Batu Sangkar, betul sekali.
0: Tanah datar ya.
1: Itu udah cakup beberapa kabupaten tuh. Di frekuensi kita 93,5 gitu.
0: Jadi nggak RRI Bukit Tinggi aja bisa ditangkap di Batu Sangkar ya? RRI Padang juga bisa ya?
1: Bisa. RRI Padang juga bisa.
0: Cuma Pro 1 doang kan?
1: Pro 1 saja. Pro 2 dan Pro 4
0: khusus
1: Kota Padang, tapi mudah-mudahan nanti bisa menyusul gitu.
0: Yeah.
1: Oke deh kalau begitu. Udah Hendra.
0: Lagunya apa ini yang ada?
1: Kita di pilihan lagu Indonesia Udah Hendra tahun 80-90.
0: Meriam Belina bisa enggak, Bang?
1: Bisa
0: Gito?
1: Dong, Meriam Belina kayaknya bisa ya. Coba kita cek. Pengennya lagu apa Meriam Belina?
0: Apa aja ada Meriam Belina?
1: Meriam Belina. Sebentar. Kita punya buat seorang sahabat. Sayang, puas, walau hati menangis, kerinduan, ingin dekat denganmu, simfoni rindu, seandainya kau berterus terang, kau dan hatimu mulanya biasa saja, aku percaya.
0: Oh ya, udah mulanya biasa saja.
1: Mulanya biasa saja. Boleh, nanti kita putarkan ya untuk Udah Hendra. Udah Hendra ya. Ada salam-salam Udah Hendra, silakan.
0: Salam buat yang baru saja turun, ya. Baru saja lengser itu siapa? Bang Tejan.
1: Bang Tejan.
0: Iya, terus yang buat di Batipu. Di Bekasi itu juga ada.
1: Iya.
0: Terus buat yang di Mentawai itu, Pak Tommy ya. Ya terus di Tunggul Hitam siapa namanya, Mas Ito?
1: Di Tunggul Hitam itu ada Kak Diana, terus juga ada Ibu Anwar.
0: Iya, terus kirim salam juga buat Uncle.
1: Iya.
0: Uncle di Solo ya.
1: Uncle Gazi ya. Uncle Gazi itu di Batu Sangkar, kalau di Kota Solo itu Uncu Dipo.
0: Ya, salam juga buat Uncle sama Uncu. Iya. Terus siapa aja udah masuk ke Mas Ika?
1: Yang udah masuk tadi ada Hanafi, ada Ibu Irza Hanum, ada Kak Rahma, terus juga.
0: Ya, salam buat Hanafi, Kak Ibu Hanum. Terus spesialnya buat saudara yang ada di Pagaruyung Batu Sangkar.
1: Oke. Baik.
0: Terus buat semua kru Pro 1 RRI Padang, buat Mas Ito, Mas Uda sampai juga. Assalamualaikum.
1: Oke. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uda Hendra sudah ikut bergabung dari Cilacap, Jawa Tengah ya. Jauh juga ini, udah Hendra ini ya. Ikut gabung ke RRI Padang. Malam hari ini mungkin udah Hendra lagi kangen kali ya sama kampung halamannya. Jadi standby di RRI Padang malam hari ini. Baik, pendengar, kami masih terima telepon Anda, silakan saja di 812878 ya. Halo, selamat malam. Halo.
2: Halo.
1: Iya, selamat malam. Iya, selamat malam.
2: Selamat Pak Agus di Selayu Solo, Bang Tito.
1: Oh, Pak Agus di Selayu Solo ya. Apa kabar?
2: Enak ngobrol sama Bang Hendra di Cilacap ya, Bang Tito. Ngobrol enak banget ya.
1: Enak banget ya ngobrolnya ya.
2: Iya, santai, macam-macam. Ada inilah, ada makanan ya. Bagus banget gitu loh. Cuaca masih hujan di Padang sedang, Bang Tito.
1: Alhamdulillah sudah tidak hujan lagi nih, Pak Agus.
2: Aduh, di Solo dari yang tadi nyampe sekarang masih hujan.
1: Waduh, dingin banget dong kalau gitu ya.
2: Di Solo juga adem, nggak hujan juga sejuk.
1: Iya, nggak hujan.
2: Nggak hujan
1: aja sejuk.
2: Apalagi kemarin hujan, udah kayak ada kakak dengan es.
1: Iya. Udah
2: dingin kok daerahnya kok.
1: Wah, minum yang hangat-hangat ya, enak tuh.
2: Hangat aja lah. Paling sekarang minum kopi kok dengar prosate Padang nih.
1: Waduh, luar biasa.
2: Iya, sambil makan gorengan pisang dan tahu isi aja lah.
1: Waduh.
2: Enak banget.
1: Gitu. Waduh.
2: Udah pasti lapar dikit.
1: Iya. Wah, itu kombinasi yang luar biasa ya.
2: Iya, yang sangat bagus di malam cocok. Kayak gini-gini cantik. Kayak emang tekan ya. Bang jadi macan gitu loh. Boleh minta lagu dulu untuk memperpendek waktu aja.
1: Oh, boleh. Pak Agus pengen diputar lagu apa?
2: Inka Kristi lah.
1: Boleh deh.
2: Teratai.
1: Teratai ya.
2: Inka Kristi masuk ya, Bang.
1: Masuk Inka Kristi masuk. Iya. Teratai.
2: Teratai Inka Kristi itu lagunya sangat bagus. Sangat mendalam ke tubuh hati kita kelihatan.
1: Iya.
2: Ke jantung hati katanya teratai itu.
1: Betul. Tapi yang Pak Agus tahu nih, teratai ini ceritain tentang apa, Pak Agus, lagunya?
2: Ya, teratai layu lagu, tapi Pak Agus nggak layu juga sih. Nggak layu, tapi ya ada cintanya, ada nostalgianya layu-layu itu.
1: Oh, iya.
2: Kita sekarang agak bagus, nggak lagi nggak panas lah karena cuaca adem ini, minum kopi gitu loh. Iya, salam dulu ya Bang Tito.
1: Boleh, silakan Pak Agus.
2: Pertama pasti buat Bang Tito, kru Radio Pro 1 Padang, dimanapun berada, semoga kita sehat, hati, dan kita bahagia selalu karena Pro 1 Padang ini adalah obat yang paling berjarak untuk kita nelfon malam.
1: Amin. Ya.
2: Ada juga Mak Diman. Juga Kak Lila kelihatannya di Pariaman Solo. Ada Uncle Gazi, Meri, Rahma, serta Firman Syah di Jakarta Solo. Ya. Ada juga Teh Dinda di Bogor, salam hangat. Ada juga Bu Rahma, Irzanum, dan Bu Anwar. Mahanapi juga enggak lupa ya. Ada juga Bang Burhan juga di Solo. Pak Etek Gokek juga. Ajunya udah lama juga nggak muncul di Batika Pro 1 Padang katanya.
1: Iya betul.
2: Nggak kangen banget Pak Agus dengar suaranya yang hot gitu loh. Itu aja lah salam Pak Agus ya waktu itu ya.
1: Oke. Okay.
2: Teman kita juga ada yang mau masuk katanya.
1: Iya. Baik, terima kasih ya.
2: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar, ada Pak Agus. Selamat malam ya untuk Pak Agus malam hari ini di Selayu Solo. Kita coba lihat WA yang masuk, pendengar, cukup banyak yang ikut bergabung dari Ibu Anwar ya di Tunggul Hitam. Selamat malam Bung Tito, request lagu Cinta Putih Katon Bagaskara. Terima kasih, sama-sama Ibu Anwar. Kemudian berikutnya, assalamualaikum Bang Tito, Ruang Rindu, Mas Pur di Solo Gunung Talang, request lagu Kisah Seorang Pramuria dari The Mercies. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bang Tito. Waalaikumsalam. Kemudian berikutnya ada DJ dan Niun atau Saiful Bahri di Ampang Padang, request lagu Demi Kau dan Si Buah Hati oleh Pance Pondak, khusus untuk Tito dan seluruh kru serta pergerakan dari Padang. Istimewa untuk semua siswa, guru, karyawan, alumni SMA 1 Pariaman tahun 85 ya sampai tahun 2010. Dan juga untuk teman-teman angkatan tahun 70-an STM Paekumbu beserta seluruh alumninya dimanapun saat ini berada. Sehat selalu, selamat malam, dan selamat mendengarkan. Oke, baik. Sepertinya pendengar kita harus langsung saja ke lagu ya, karena cukup banyak ini lagu yang harus kita putarkan dari pendengar-pendengar kita yang sudah ikut bergabung. Tetap bersama kami, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Din, tau gak? Kemarin itu aku ketemu sama orang yang ganteng banget. Terus-terus ya, rasanya pengen banget ngajakin kenalan, tapi malu. Ham aja sih, Din. Kamu denger gak sih?
1: Iya. Lihat deh, Neng. Cakep banget kan?
2: Hah?
1: Maaf, mas. Salah orang. Nay, tungguin.

Maukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

0: Totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
1: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
2: Pakai aja.
1: Enggak, ah. Aku enggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
2: Oh, gitu.
3: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkungan

0: Mer, mau kemana? Buru-buru banget.
1: Aku mau pergi donor darah, KPM ini, Mul. Banyak manfaatnya loh buat kesehatan kita. Dan yang pasti, bermanfaat juga bagi yang membutuhkan.
0: Apa aja sih?
1: Kalau aku baca di situs Talodoc, rutin berdonor darah membantu tubuh membuang kelebihan zat besi yang dapat memicu radikal bebas, merusak pembuluh darah, dan meningkatkan risiko penyakit jantung serta stroke. Selain itu, berdonor darah dengan teratur dapat mengurangi kadar zat besi yang berlebih, yang dikaitkan dengan penurunan risiko kanker hati, paru-paru, kolorektal, dan tenggorokan.
0: Wah, jadi ingin donor darah juga tuh.
1: Ayo, bareng aku aja. Jangan lupa lakukan secara rutin setiap 2-3 bulan untuk menjaga zat besi dan kesehatan jantung tetap optimal.
2: Donor darah berfungsi seperti ganti oli pada tubuh, membantu meningkatkan kesehatan kardiovaskular, menstabilkan zat besi, dan memberikan deteksi dini melalui pemeriksaan gratis.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi.

hari ini. Wahai saudaraku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan yang telah dilakukan?

bohong kepada diri sendiri. Marilah malam ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik

Pendengar Tuntas Bola Kebersamaan, kita pada kesempatan edisi kali ini hari Minggu tanggal 10 Mei 2026. Pendengar kami akan kembali esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami yang bertugas di sepanjang hari ini, penyiar, operator, serta rekan teknik di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti, hari Senin tanggal 11 Mei tahun 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali, selamat mengikuti acara kami, dan tetap merdeka!

0: Rosato Radio Republik Indonesia Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pendengar apa kabar? Kami Rosato RRI Padang hadir kembali ke ruang dengan Anda untuk hari ini. Di awal pekan ya, hari Senin tanggal 11 Mei 2026. Saya Rita Ismail, ada operator Ibrahim Saputra menemani Anda hingga tuntas nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Beragam informasi dan juga program acara tentu sudah dipersiapkan ya, tapi sebagai informasi di awal perjumpaan kita, kalau waktu subuh Padang dan sekitarnya tadi sudah masuk pada pukul 4 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat. Jadi Anda sudah bisa melaksanakan sholat subuh hari ini, terutama yang ada di Kota Padang dan sekitarnya, karena waktu subuh sudah masuk pada pukul 4 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat. Dengar ada warta berita daerah nanti pukul 6, tapi sebelumnya Mutiara Pagi, perbincangan kita dengan narasumber kita hari ini terkait dengan kurban juga ya, karena memang tidak lama lagi Hari Raya Idul Adha. Oke, berdengar untuk selanjutnya ada informasi juga dalam warta berita dari Pro 3 RRI pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kemudian perbincangan kita di Padang Menyapa untuk hari ini, hari Senin tanggal 11 Mei, itu berkaitan juga dengan kejadian yang baru saja terjadi di Kota Padang ya. Kecelakaan beruntun di jalur Indarung ini kembali memakan korban. Itu yang jadi perbincangan kita di Padang Menyapa pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Kemudian Halo RRI. Nah, Halo RRI Anda bisa manfaatkan Halo RRI pendengar untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin terkait layanan publik yang Anda rasa itu tidak atau belum sesuai begitu ya dengan yang seharusnya. Pelayanan publik yang harus diterima oleh masyarakat. Nah, Anda bisa telepon ke 812878 atau WhatsApp 0811666975. Nanti tim kami akan coba menghubungi narasumber yang kompeten untuk memberikan solusinya. Itu dia diantaranya acara-acara yang bisa hadir untuk hari ini. Kita awali dengan Kilau Pancasila.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri dari kaum Su'aib berkata, "Wahai Su'aib, pasti kami usir engkau bersama orang-orang yang beriman dari negeri kami, kecuali engkau kembali kepada agama kami." Su'aib berkata, "Apakah kamu akan mengusir kami, kendatipun kami tidak suka? Sungguh, kami telah mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah jika kami kembali kepada agamamu setelah Allah melepaskan kami darinya. Dan tidaklah pantas kami kembali kepadanya, kecuali jika Allah, Tuhan kami, menghendaki. Pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu. Hanya kepada Allah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, berikanlah keputusan antara kami dan kaum kami dengan baik atau adil. Ya Tuhan kami, berikanlah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak atau adil. Engkaulah pemberi keputusan terbaik." Dan pemuka-pemuka dari kaum Su'aib yang kafir berkata kepada sesamanya, "Sesungguhnya jika kamu mengikuti Su'aib, tentu kamu menjadi orang-orang yang rugi." Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Orang-orang yang mendustakan Su'aib seakan-akan mereka belum pernah tinggal di negeri itu. Mereka yang mendustakan Su'aib itulah orang-orang yang rugi. Maka Su'aib meninggalkan mereka seraya berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu dan aku telah menasihati kamu. Maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang kafir?" Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Terus satu.

Dari Sudirman 12 Padang Pendengar dimanapun Anda berada. Kita tadi sudah dengarkan juga pembacaan ayat suci Al-Quran. Dan pagi ini kita nikmati juga rangkaian hiburan informasi pendengar. Lagu-lagu islami kami pilihkan jelang nanti kita bersama dengan narasumber kita dalam perbincangan di Mutiara Pagi hari ini. Pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung nanti silakan di 812878 atau di WhatsApp 08 1166 66 975. Dan Mutiara Pagi untuk hari ini berbicara tentang berkorban dengan sepenuh hati. Berkorban dengan sepenuh hati, seperti apa nanti penjelasannya? Kita akan coba bersama dengan narasumber. Mudah-mudahan Ustaz kita bisa segera bergabung untuk perbincangan Mutiara Pagi hari ini. Nanti pendengar Anda bisa saksikan juga, tonton acara tersebut melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang.

Dari Imam Al-Ghazali, tidak bisa merasakan betapa berharganya empat hal ini kecuali empat orang. Tidak akan tahu betapa berharganya sebuah kehidupan kecuali orang yang meninggal.

hanya sebuah kesehatan, kecuali orang yang sakit. Tidak tahu betapa berharganya masa muda, kecuali orang yang sudah tua. Tidak tahu betapa berharganya sebuah kekayaan, kecuali orang yang jatuh miskin.

Rosatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dengan menyebut nama Allah. Itu satu lagu yang dinyanyikan oleh Marsyanda. Perasaan juga mengiringi kebersamaan kita untuk Mutiara pagi hari ini. Dan kita masih menantikan kebersamaan dengan narasumber kita, pendengar, di Zoom untuk perbincangan terkait juga dengan bagaimana berkorban dengan sepenuh hati. Untuk memang bagi sebagian besar kita yang memiliki kelebihan rezeki, dan mungkin sudah ada niat atau keinginan untuk menjadi peserta kurban ya, pendengar, untuk berbagi juga dengan kaum muslimin dan muslimat yang lainnya. Berkorban dengan sepenuh hati, bagaimana caranya dan seperti apa mungkin nanti pelaksanaan berkurban ini, pendengar, Anda bisa bersama kami dalam perbincangan Mutiara pagi. Kita masih menantikan kebersamaan dengan narasumber kita, berkurban dengan sepenuh hati.

0: Selanjutnya, kita ikuti program Mutiara Pagi.
1: Satu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita bersama di Mutiara Pagi untuk hari ini, hari Senin tanggal 11 Mei 2026. Dan alhamdulillah saya sudah tersambung dengan narasumber kita untuk pagi hari ini, pendengar, dalam perbincangan Mutiara Pagi. Kita bersama dengan Ustadz Dr. Haji Dasri Rizal Dahlan, SH MPD MA, merupakan dosen tetap pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat lewat telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga.
1: Iya, apa kabar pagi ini Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat-sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Masuk 100% ya.
1: Iya, ini tadi ada sedikit gangguan untuk gabung di Zoom ya Ustadz ya?
2: Iya, tidak tahu kita lintahnya di tempat kita atau di tengah jalan.
1: Tapi alhamdulillah kita tetap bisa tersambung melalui telepon pagi hari ini. Ini tentang berkorban dengan sepenuh hati ya Ustadz?
2: Benar.
1: Berkorban dengan sepenuh hati. Pendengar silakan Anda bisa bertanya, nanti kirimkan telepon ataupun Anda bisa telepon ke 08 11 66 66 975, kemudian juga bisa WhatsApp ke sana atau melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Kita dengar dulu pengantar dari narasumber kita. Silakan Ustaz.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Pendengar yang dimuliakan Allah, di depan ini terbuka kesempatan untuk kita sekalian merayakan Idul Adha, yakni melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita sebagai hamba-hambanya, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami sudah memberimu nikmat yang banyak. Fasholli lirabbika wanhar, maka salatlah kamu kepada Allah Tuhanmu dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya musuh-musuhmu itu adalah orang-orang yang terputus dari rahmat Allah. Sebagai hamba Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan merayakan Idul Adha, satu antara lain hendaknya kita benar-benar menyelenggarakan ibadah kurban itu atas kemampuan yang sudah diberikan oleh Allah, berdasarkan hati yang sebersih-bersihnya. Rasulullah sudah mengingatkan kita sekalian, man wajada sa'atan walam yudhahi fala yaqrabana musallana. Orang-orang yang punya kemampuan untuk berkurban lalu dia tidak mau ikut menyembelih hewan kurban, Rasul memperingatkan, fala taqrabana musallana. Orang-orang yang seperti itu tidak perlu mendekati sholat hari raya kami. Ini untuk peringatan bagi kita sekalian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita benar-benar mampu berkorban, sepertinya tidak ada alasan untuk tidak ikut berkorban. Dan berkorban itu adalah semacam persembahan ibadah oleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dunia kita serahkan pengorbanan itu. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa darah daging hewan korbanmu itu tidak akan pernah sampai ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sampai ke pada Allah itu adalah ketakwaanmu. Maka dengan demikian, peluang yang terbuka untuk yang mampu berkorban hendaknya benar-benar ikut menyembelih hewan kurban itu. Dan itu harus dilakukan dengan sepenuh hati. Allah mengatakan fakulu minha wa atimul ba'isal fakir. Sebahagian daging hewan kurbanmu itu hendaklah kamu makan. Kamu nikmati. Dan sebahagian yang lain beri untuk orang-orang lain. Orang-orang yang susah, orang-orang yang fakir. Fakulu minha wa atimu al-qani'a wal-mu'tar. Kamu makan sebahagian daging hewan korbanmu itu, sebahagian beri untuk orang agar dimakan pula oleh orang-orang fakir yang tidak meminta-minta, orang-orang fakir yang meminta-minta. Lalu Rasul mengatakan pula, fakulu wa atimu wa dakhiru. Kamu makan sebahagian daging hewan korbanmu, kamu beri untuk orang lain agar dimakannya pula. Para ulama mengatakan bahwa diberi daging hewan korban untuk dimakan pula oleh orang lain, di sini letaknya adalah pemberian untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, yang tidak meminta-minta pun yang meminta-minta. Dan sebahagian daging hewan korban itu diberi pula sebagai hadiah untuk orang-orang yang kita muliakan, orang-orang yang kita hormati. Ini adalah bahagian dari membangun satu kepedulian sosial untuk yang berekonomi lemah, yang dalam kehidupannya penuh dengan kesulitan. Lalu untuk orang-orang yang mampu, mungkin dari harta kaya dia, dari status sosial amat terhormat dia, maka orang-orang yang berkorban perlu terus-menerus memelihara jaringan-jaringan kerja, hubungan-hubungan sosial kemasyarakatan dan keumatan dengan orang-orang kaya, orang-orang yang terhormat. Wadahiru, kalau toh masih berlebih daging hewan korban itu, simpanlah. Ini menunjukkan kita sekalian bahwa berkorban mempunyai nilai-nilai ketuhanan yang amat sangat tingginya. Mempunyai nilai-nilai kemanusiaan, kepedulian menuju kesejahteraan yang berkelanjutan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama menyempatkan diri berkorban ini dengan sebaik-baiknya, dengan sepenuh hatinya. Maka itu kita lakukan sepenuh hati kita berkorban. Ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Di dunia ini kita beramal, di akhirat kelak kita akan mendapatkan hasil. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ustadz untuk pengantar pagi hari ini tentang berkorban dengan sepenuh hati. Kita langsung bacakan WhatsApp pendengar ya Ustadz.
2: Iya.
1: Pendengar, assalamualaikum. Saya Rani Anefa dari Lubuk Selasih. Saya ingin bertanya tentang makna pengorbanan dan keikhlasan dalam ibadah kurban di zaman sekarang. Kita melihat bahwa setiap Idul Adha banyak orang berlomba-lomba berkurban. Tetapi di sisi lain kehidupan masyarakat juga semakin berat. Ada yang penghasilannya pas-pasan, harga kebutuhan pokok naik, pekerjaan tidak menentu, bahkan ada yang harus memilih antara menabung untuk masa depan keluarga atau membeli hewan kurban. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, bagaimana Islam memandang seseorang yang sangat ingin berkurban tetapi kondisinya terbatas? Itu dari Ibu Rani Anefa di Lubuk Selasih. Silakan Ustadz.
2: Terima kasih. Orang punya rumah adalah orang yang paling tahu tentang apa saja yang ada isi rumahnya. Maka tuntutan berkorban diberi oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu tingkat kemampuan kita, kita adalah orang yang paling tahu tentang itu. Namun andai kata pun kita berada pada posisi yang masih kurang beruntung tentang ekonomi, tidak mampu berkorban sama sekali umpama, maka di saat itu orang-orang fakir, orang-orang miskin pun tidak boleh pula berkecil hati, bersedih hati, tidak boleh kecewa. Karena orang-orang fakir, orang-orang miskin telah diboncengkan oleh Rasul kurbannya melalui kurban Rasul. Rasulullah SAW di waktu menyembeli hewan kurbannya, doa yang dibaca Rasul, Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma hadza anni wa an man lam yudhi min ummati. Dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar, Ya Allah, ini adalah persembahan hewan kurban dari aku. Wa an man lam yudhi min ummati, Ya Allah, kurban ini sekaligus adalah untuk korbannya umat-umatku yang tidak mampu berkorban. Jadi dengan demikian bahwa sesungguhnya di satu sisi di saat ekonomi yang memang kesulitan amat sangat, maka korban orang-orang yang tidak mampu langsung berkorban, dia berada pada posisi kurbannya diboncengkan oleh Rasul melalui kurban Rasul. Yakin kita kurban Rasul adalah korban yang jelas diterima. Sedangkan korban yang kita lakukan, kita berdoa kepada Allah agar juga diterima. Maka dengan demikian, satu, yang benar-benar dalam keadaan sulit ekonomi, jangan terlalu bersedih hati, bersusah hati, hari ini belum mampu berkorban, ya mudah-mudahan kesempatan lain bisa berkorban. Lalu orang-orang yang mampu berkorban, hendaklah berkorban dengan sepenuh hati, seikhlas-ikhlasnya. Jangan ada sama sekali dalam bisikan hati, lubuk nurani yang paling dalam itu, semacam keangkuhan, kesombongan, ketakaburan. Karena dia mampu umpama berkorban setiap tahun. Karena orang-orang yang miskin, dia oleh Rasul diboncengkan korbannya melalui korban Rasul. Maka untuk itu kita yang mampu berkorban, jangan ada kesombongan terhadap orang-orang fakir, orang-orang miskin. Maka dengan demikian kembali ke kita, kalau rasanya memang mampu berkorban, jangan dicari elah alasan, jangan dicari-cari hal-hal yang mungkin menjadikan kita terhibur perasaan kita masuk ke dalam kelompok yang tidak mampu menurutnya, padahal dia mampu. Orang yang punya rumah tahu tentang apa yang ada dalam rumah. Maka dengan demikian, dua hal saja. Berikhlas-ikhlaslah, berjujur-jujurlah, kalau ia mampu, berkorbanlah. Kalau tidak mampu, tidak boleh bersedih hati, kurban untuk dia diboncengkan Rasul melalui korban Rasul. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, itu untuk Ibrani Arifah di Lubuk Selasih. Ini karena keterbatasan waktu kita, Ustaz, kita harus ke closing statement karena sudah pukul 5:54 waktu Indonesia Barat. Silakan Ustaz, nanti pendengar kita bisa saksikan lagi lewat kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Silakan Ustaz.
2: Terima kasih banyak. Berkorban dengan sepenuh hati, ini adalah bahagian dari napak tilas ibadah yang kita lakukan mulai dari Ramadan, selesai berpuasa satu bulan. Harapan kita adalah menjadi orang-orang yang benar-benar kembali kepada fitrah. Fitrah artinya adalah bersih, fitrah artinya suci. Selesai Ramadan kita berharap benar-benar kita telah menjadi orang bersih, orang yang suci. Selesai Ramadan kita berharap menjadi orang-orang yang bertakwa yang paling tinggi, sebagai janji Allah, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu sekalian dengan puasa yang kamu lakukan, kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka dengan demikian harapan kita bersama di atas diri yang telah bersih, diri yang sudah suci, segala keburukan-keburukan telah kita tinggalkan, kita buang, kita kubur dalam-dalam. Hasad, iri hati, dengki, khosumat, dusta, khianat, seluruhnya telah kita nyahkan dari perilaku hidup kita. Kita sampai ke tingkat takwa yang paling tinggi, kemampuan diri kita secara berani dan mandiri, mampu untuk menghadapi halangan, rintangan, ujian dan cobaan, mengatasi segala kesulitan dan kesusahan, mampu memecahkan berbagai ragam macam permasalahan dalam hidup, masalah tidak akan pernah menghambat kita. Oleh kita orang bertakwa, masalah adalah sumber inspirasi, sumber motivasi, batu penghalang penarung tidak akan menghambat menghalangi kita. Batu penarung kita jadikan sebagai batu pijakan untuk pijakan melompat jauh ke depan. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mampu mendobrak kejumudan, mendobrak kebekuan dalam rangka mendapatkan li'ikla il kalimatillah, mengagungkan kalam Allah, dan untuk mendapatkan mardotillah, keredaan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertakwa harus mampu menemukan dan menikmati madu manisnya, madu kehidupan, di tengah-tengah akhirnya ujian dan cobaan. Lalu nampak tilas ibadah kita saat ini adalah mampu untuk berkorban dalam rangka membangun hubungan ketuhanan dengan Allah, mampu kebersamaan dibangun secara maksimal, kepedulian sosial yang amat berkesinambungan, yang mudah-mudahan kita memang menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Dengan nampak tilas ibadah yang kita lakukan, mudah-mudahan setiap apa yang kita lakukan mendapatkan redha Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita berkorban dengan sepenuh hati. Terima kasih.
1: Baik, amin. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz sudah bersama di Mutiara Pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Selamat pagi Ustaz.
2: Ya, selamat pagi. Dimana informasi kekeliruan kendala hari ini, di mana sumbernya bisa diketahui.
1: Baik, nanti akan saya tanyakan kepada bagian teknik ya Ustaz.
2: Ya, atau memang pesawat kita yang bermasalah ya.
1: Ya. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berpengar demikian Ustaz Dr. Haji Dasrizal Dahlan SHMPDMA yang merupakan dosen tetap pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, tadi berbincang tentang berkorban dengan sepenuh hati. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung. Anda bisa saksikan kembali perbincangan ini di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang.
0: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program

0: 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Kecelakaan mengakibatkan 5 kendaraan, 2 truk, 3 mobil pribadi. Untuk sopir diamankan di Polsek Kuti.
3: Terjadinya banjir gitu kan, pohon tumbang gitu kan, karena hujan disertai oleh angin gitu. Jadi kalau kita lihat memang akhir-akhir ini cuaca anomali, kadang panas.
1: Sari berita, laka lantas beruntun terjadi di kawasan Padang Besi, Padang kemarin. Cuaca tak menentu, BPBD Padang minta masyarakat tetap siaga. Inilah warta berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya Rita Ismail. Satuan Lalu Lintas Satlantas Polresta Padang masih mendalami terkait penyebab kecelakaan beruntun yang terjadi di Jalan Raya Indarung, tepatnya di kawasan Jembatan Padang Besi, Kota Padang. Berdasarkan data sementara, kecelakaan tersebut mengakibatkan 8 korban. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Dela Putri.
4: Penyebab sementara masih kita dalami.
5: Kasat Lantas Polresta Padang AKP Riwal Maulidinata kepada RRI kemarin mengatakan kecelakaan beruntun terjadi pada pukul 7.30 menit waktu Indonesia Barat dan melibatkan 2 unit truk serta 3 unit mobil pribadi. Seluruh kendaraan diketahui melaju dari arah bersamaan dari Kabupaten Solo menuju Kota Padang. Riwal menyampaikan berdasarkan data sementara terdapat 8 korban dalam peristiwa tersebut. Para korban dievakuasi ke Rumah Sakit Universitas Andalas dan Rumah Sakit Semen Padang dengan rincian 4 orang meninggal dunia dan 4 lainnya mengalami luka-luka. Riwal menjelaskan kecelakaan berawal saat truk bernomor polisi BM9936KU diduga mengalami rem blong ketika melintas sebelum jembatan Padang Besi. Truk kemudian menabrak mobil pribadi BA2881KYU dari belakang hingga terdorong menghantam truk BA9522JU yang berada di sisi kiri jalan. Setelah itu, kata Riwal, truk kembali menabrak mobil pribadi BA1740JG dan kendaraan pribadi nomor polisi BA1218WQ. Truk baru berhenti setelah menyeret mobil BA1740JG tersebut hingga ke seberang jalan. Dengan kondisi tersebut, pihak kepolisian masih melakukan pendalaman untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan beruntun dimaksud.
2: Kecelakaan mengakibatkan 5 kendaraan, 2 truk, 3 mobil pribadi. Untuk sopir diamankan di Polsek Kuti. Untuk korban di SPH, kita diundang ke Rumah Sakit Unan. Kita belum bisa simpulkan karena masih proses penyelidikan sehingga nanti kita dalami perkembangan akan kami laporkan. Apabila nanti ada penambahan jumlah korban akan kami laporkan.
5: Kasat Lantas Polresta Padang AKP Riwal Maulidinata kembali mengingatkan pengendara agar selalu berhati-hati saat melintas di jalur rawan kecelakaan. Pengguna jalan juga diminta mematuhi arahan petugas guna menghindari kemacetan dan risiko kecelakaan susulan. Sadidla Putri melaporkan.
1: Akibat cuaca ekstrim yang melanda Kota Padang dalam beberapa waktu terakhir, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Padang meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, pohon tumbang hingga longsor yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
6: Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Hendy Zulfiton mengatakan kondisi cuaca belakangan ini tergolong anomali. Perubahan cuaca yang cepat dari panas terik menjadi hujan lebat disertai angin kencang dinilai berpotensi memicu berbagai bencana di sejumlah wilayah Kota Padang. Menurut Hendy, masyarakat harus tetap siaga dan meningkatkan kewaspadaan terutama saat hujan deras terjadi. Ia mengingatkan warga agar tidak berada di bawah pohon besar maupun di kawasan rawan bencana ketika cuaca memburuk. Selain itu, warga yang tinggal di sekitar aliran sungai juga diminta lebih berhati-hati terhadap ancaman banjir.
3: Jadi kita menghimbau kepada warga tetap siaga dan waspada terhadap terjadinya banjir gitu kan, pohon tumbang gitu kan, karena hujan disertai oleh angin gitu. Jadi kalau kita lihat memang akhir-akhir ini cuaca anomali, kadang panas, kemudian hujan disertai angin kencang gitu kan. Jadi hindari saat-saat hujan lebat, hindari pohon-pohon tepi-tepi sungai gitu kan, atau tepi laut gitu. Tetap siaga dan waspada gitu.
6: Sementara daerah rawan longsor seperti kawasan Padang Selatan, meliputi Gunung Padang hingga jalur Setinyolawi juga menjadi perhatian BPBD karena rawan terjadi longsor saat intensitas hujan tinggi. Henry juga mengimbau masyarakat untuk menghindari aktivitas di tepi sungai maupun tepi laut ketika hujan lebat berlangsung. Langkah antisipasi dinilai penting untuk meminimalisir risiko korban akibat bencana yang dipicu cuaca ekstrim. Henry Zulfitron menambahkan, BPBD Kota Padang sendiri memastikan kesiapan personel selama 24 jam penuh. Tim terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan berkoordinasi dengan BMKG guna memberikan imbauan cepat kepada masyarakat apabila terdapat potensi cuaca ekstrim maupun ancaman bencana di wilayah Kota Padang. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Momen libur panjang akhir pekan di bulan Mei 2026 membawa berkah bagi pelaku usaha wisata di kawasan Mandeh, Kabupaten Pesisir Selatan. Tingkat kunjungan wisatawan meningkat hingga 40% dibandingkan hari biasa. Bahkan pemesanan paket wisata sudah ada hingga Juni mendatang. Selengkapnya disampaikan Sali Dela Putri.
7: Lebih banyak dari bulan biasanya, Kak, karena memang ada banyak long weekend kan. Contohnya dari travel kita aja, alhamdulillah udah lumayan banyak bookingannya, Kak, di long weekend itu, Kak. Kalau untuk persennya sekitar meningkat 40% lah.
5: Kawasan wisata Mandeh Kabupaten Pesisir Selatan terus dilirik wisatawan pada libur panjang akhir pekan bulan Mei ini. Tingginya minat masyarakat untuk berlibur terlihat dari lonjakan pemesanan paket wisata yang meningkat 40% dibanding hari normal. Owner Mandeh Westland Tour, Octavino, kepada RRI mengatakan peningkatan jumlah wisatawan mulai terasa sejak awal Mei karena bertepatan dengan libur panjang akhir pekan. Selain itu, pemesanan perjalanan wisata untuk bulan Juni juga mulai ramai karena menyambut musim libur sekolah. Menurut Octavino, wisatawan yang datang ke kawasan Mandeh didominasi pengunjung asal Sumatera Barat serta luar provinsi seperti Riau dan Jambi. Mereka umumnya memilih wisata bahari dengan destinasi favorit seperti Pulau Cubada, Pulau Sironjong Kete, wisata mangrove hingga pemandian Sungai Gemuruh. Octavino menjelaskan, wisatawan biasanya menggunakan kapal dengan kapasitas maksimal 15 orang untuk satu rombongan keluarga maupun komunitas. Konsep perjalanan wisata di kawasan Mandeh juga lebih banyak menggunakan sistem perjalanan khusus tanpa digabung dengan rombongan lain.
7: Kalau untuk tarif bervariasi, kalau untuk harga standarnya mulai dari 6,5 sampai 800 ribu, Kak. Itu tergantung destinasinya juga, Kak. Kadang ada orang tuh sampai ke Teluk Kulo, sampai ke Pamutusan Pagang, itu beda lagi biayanya. Kalau sampai ke Pagang Pamutusan tuh, Pulau Pagang, Pulau Pamutusan 1.500 biasa satu kapal tuh, Kak. 1.500 tuh udah seharian itu, Kak, sampai sore. Kalau untuk kunjungan, kadang orang tuh ada yang gathering kantor. Kalau gathering kantor tuh puluhan, Kak, sampai ratusan. Itu kalau kapasitas kapal, biasanya satu kapal tuh maksimal 15 orang. Ada juga yang liburannya bareng keluarga, cuma 5 orang, 4 orang. Cuman satu kapal tuh tetap nggak digabung gitu, Kak. Misalnya dia satu keluarga 5 orang, ya 5 orang tuh aja di atas kapal gitu. Nggak ada sistem open trip. Jarang kali sistem open trip di Mandeh ini.
5: Octavino menambahkan faktor keselamatan tetap menjadi prioritas utama bagi seluruh operator wisata di kawasan Mandeh. Setiap kapal diwajibkan menyediakan pelampung keselamatan dan jadwal keberangkatan wisatawan juga menyesuaikan kondisi cuaca di perairan. Sali Dela Putri melaporkan.
8: Saatnya kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat menghimbau seluruh jemaah haji asal Sumatera Barat untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang fase puncak ibadah haji. Imbauan tersebut disampaikan agar seluruh rangkaian ibadah haji dapat dilaksanakan dengan lancar.
9: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rifki, mengatakan kondisi fisik yang prima menjadi hal penting penting selama berada di Arab Saudi. Oleh karena itu, meminta kepada jemaah tidak memaksakan diri melakukan aktivitas tambahan yang dapat menguras tenaga sebelum puncak pelaksanaan ibadah haji berlangsung. Menurutnya, banyak jemaah yang ingin melakukan aktivitas tambahan, namun ia mengingatkan agar kegiatan tersebut tidak dilakukan secara berlebihan karena dapat berdampak pada kesehatan tubuh jemaah. Imbauan ini disampaikan bukan untuk membatasi aktivitas jemaah, tetapi sebagai langkah perlindungan.
10: Jadi jemaah haji kita itu akan mendekati puncak penyelenggaraan haji 8 Zulhijjah, maka tentu kita bermohon kepada seluruh jemaah untuk dapat menjaga kesehatan dengan baik, jangan memaksakan diri untuk program-program yang sunat terlalu diperbanyak. Kita terfokus untuk mendapatkan haji. Haji itu nanti mulai diberangkatkan dari hotel jam 8 tanggal 8 Zulhijjah, bilanya nanti untuk di Padang Arafah dan seterusnya.
9: M. Rifki menegaskan fokus utama jemaah saat ini adalah mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji yang akan dimulai pada 8 Zulhijjah hingga 9 Zulhijjah mendatang. Pada periode tersebut, jemaah akan menjalani rangkaian ibadah di Arafah, Musdalifah, dan Mina yang membutuhkan kondisi fisik kuat. M. Rifki menambahkan, puncak ibadah haji merupakan inti utama pelaksanaan ibadah haji para jemaah di Tanah Suci. Karena itu, seluruh tenaga dan kondisi kesehatan perlu dijaga agar pelaksanaan ibadah wajib dapat dilakukan secara maksimal. Bobby Febrianda melaporkan.
8: Baru saja kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.
1: Dewan Masjid Indonesia DMI Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat didorong agar bekerja sama dengan pihak terkait memberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan juru sembelih hewan kurban. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
11: Kami juga sudah mengimbau Dewan Masjid Indonesia di Kabupaten Kota untuk bekerja sama dengan lembaga halal atau pemerintah setempat untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan penyembelihan kurban ini.
12: Ketua DMI Sumatera Barat, Profesor Ganefri, kepada RRI kemarin mengungkapkan, pada tahun lalu, bersama Lembaga Halal Universitas Negeri Padang telah menggelar pelatihan juru sembelih hewan kurban. Pelatihan dimaksud dinilai penting karena banyak proses penyembelihan hewan kurban dilakukan secara otodidak dan diwariskan turun-temurun tanpa pembekalan yang memadai. Ganefri mengimbau pengurus DMI di kabupaten dan kota untuk bekerja sama dengan lembaga halal maupun pemerintah setempat guna melaksanakan pelatihan serupa menjelang Idul Adha. Pelatihan mencakup berbagai materi, mulai dari dasar hukum dan syariat kurban, ketentuan hewan kurban, tata cara penyembelihan, hingga adab dalam menyembelih hewan. Menurutnya, selain memastikan penyembelihan sesuai syariat, pelatihan juga bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesejahteraan hewan, sebab masih ditemukan sejumlah kasus hewan kurban mengamuk dan sulit ditangani saat proses penyembelihan karena kurangnya keterampilan petugas.
11: Pelatihan penyembelihan kurban ini merupakan kegiatan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan panitia, terutama ya masyarakat, sehingga penyembelihan hewan kurban itu sesuai dengan syariat Islam. Tahap penyembelihannya itu kan memang harus jelas.
12: Ketua DMI Sumatera Barat, Profesor Ganefri, menegaskan, orang yang belum pernah memiliki pengalaman menyembelih hewan sebaiknya tidak langsung melakukan penyembelihan tanpa pelatihan, mengingat berisiko membahayakan diri sendiri maupun hewan kurban. DMI juga menekankan pentingnya penerapan prinsip kesehatan dan kesejahteraan hewan selama proses penyembelihan. Salah satunya dengan tidak memperlihatkan proses penyembelihan kepada hewan lain serta tidak mengasah pisau di depan hewan kurban. Melati Oktawina melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus memperkuat dukungan bagi penyandang disabilitas agar memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan. Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan layanan khusus hingga pelatihan kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan para pencari kerja disabilitas.
9: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, Firdaus Firman, mengatakan pemerintah daerah saat ini telah membentuk 14 unit layanan disabilitas di sejumlah kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Keberadaan unit tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan nyata bagi penyandang disabilitas dalam dunia kerja. Firdaus Firman menjelaskan, unit layanan disabilitas memiliki fungsi sebagai tempat konsultasi, perencanaan, hingga pelayanan terkait kebutuhan penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan. Menurutnya, layanan tersebut diharapkan mampu membantu para pencari kerja disabilitas mendapatkan akses yang lebih mudah.
13: Disabilitas itu, kita kan yang pertama itu mendorong dan sudah ada 14 unit layanan disabilitas namanya di Kabupaten Kota. Memang belum semua Kabupaten Kota, tapi tahun ini kita terdorong bagaimana yang pertama ada unit layanan disabilitas di berbagai Kabupaten Kota. Tugasnya ini adalah salah satunya adalah tempat untuk mendiskusikan, kemudian juga merencanakan, dan juga melayani segala sesuatu terkait dengan pelayanan disabilitas di dalam bekerja.
9: Firdaus Firman mengakui, hingga kini belum seluruh daerah di Sumatera Barat memiliki unit layanan disabilitas. Namun pemerintah provinsi terus mendorong agar seluruh kabupaten dan kota dapat menghadirkan layanan tersebut dalam waktu dekat. Firdaus menambahkan, selain penguatan layanan, pemerintah juga mendukung peningkatan keterampilan kerja bagi penyandang disabilitas melalui berbagai pelatihan. Salah satunya, program yang baru selesai dilaksanakan, yakni pelatihan barista bagi penyandang disabilitas untuk meningkatkan kemampuan mereka di bidang industri kuliner. Bobby Febrianda melaporkan.
1: Gerakan sosial pendidikan kelas Inspirasi Padang terus berupaya memperluas cakrawala cita-cita pelajar sekolah dasar SD. Hal dimaksud dengan mengenalkan berbagai profesi secara langsung melalui keberadaan relawan profesional. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
14: Memperluas cita-cita anak sekolah dasar mengenai profesi, jadi nanti waktu dia besar, dia itu mau jadi apa, tidak hanya yang dia temui sehari-hari saja.
12: Relawan kelas Inspirasi Padang Rika Julia kepada RRI kemarin mengatakan, kelas Inspirasi melibatkan profesional dari berbagai latar belakang yang bersedia meluangkan waktu untuk mengajar sehari di SD. Mereka memperkenalkan profesi masing-masing agar anak-anak memiliki gambaran lebih luas tentang pilihan cita-cita di masa depan. Menurutnya, hingga saat ini masih banyak pelajar SD yang memberikan jawaban seragam perihal cita-cita mereka seperti dokter, guru, polisi, dan tentara. Padahal masih banyak profesi lain yang dapat dikenalkan sejak dini. Rika mengungkapkan, dengan memperluas cakrawala cita-cita pada anak bisa menjadi langkah awal dalam membangun motivasi dan semangat belajar. Sebab dengan memiliki mimpi yang tinggi, anak-anak diharapkan terdorong untuk melalui berbagai proses demi mencapai tujuan mereka tanpa terhalang kondisi lingkungan maupun latar belakang keluarga.
14: Jadi kalau kita bicara dengan anak-anak itu, kita memang harus mulai dari membangun mimpi. Kalau dia punya mimpi yang besar, punya mimpi yang tinggi, dia akan berupaya melewati proses-proses yang harus dia lewati sehingga dia bisa mencapai mimpi itu. Gitu. Dimana kita ke sekolah itu memang utamakan itu yang marginal. Tidak tergantung dengan kondisinya bagaimana saat ini, tapi dia punya mimpi yang tinggi. Setelah itu dia akan berupaya.
12: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislova, menyambut baik keberadaan kelas Inspirasi sebagai bentuk kolaborasi dalam memajukan pendidikan. Ia menyampaikan sekolah tidak dapat bekerja sendiri dalam membentuk karakter dan wawasan siswa. Komunitas kelas Inspirasi yang bisa menghadirkan berbagai tokoh dan profesi dapat membuka peluang masa depan yang lebih luas bagi pelajar.
15: Sejauh mana kakak-kakaknya memberikan inspirasi, memberikan pemahaman tentang bagaimana kehidupan di dunia ini dan peluang-peluang yang harus mereka ambil ke depannya.
12: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislova, menambahkan, perkembangan teknologi dan media sosial membuat anak-anak saat ini mudah terpapar berbagai gambaran kesuksesan instan. Dengan kondisi dimaksud, diperlukan pendampingan agar siswa memahami banyak profesi menjanjikan yang bisa ditekuni melalui proses dan pendidikan. Melati Oktawina melaporkan.
1: Selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Solo mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat 2026 yang dijadwalkan berlangsung Oktober mendatang. Berbagai program latihan hingga monitoring cabang olahraga terus dilakukan demi memaksimalkan prestasi atlet Kota Solo pada ajang olahraga bergengsi tingkat Sumatera Barat tersebut.
6: Wakil Ketua Umum 2 KONI Solo Yondiri Karata mengatakan saat ini pihaknya tengah fokus mempersiapkan seluruh cabang olahraga yang akan tampil di Porprov 2026, termasuk cabang Hapkido, di mana Kota Solo dipercaya menjadi tuan rumah cabor dimaksud. Selain fokus pada Porprov, KONI Solo juga menyiapkan atlet untuk mengikuti kejuaraan nasional Hapkido di Lampung pada akhir September mendatang. Namun untuk kejuaraan tersebut, KONI Solo hanya akan menurunkan atlet kategori junior dan cadet, karena atlet senior diprioritaskan untuk memperkuat daerahnya di Porprov nanti.
16: KONI Kota Solo, kami sekarang sedang mempersiapkan mau cabur-cabur dalam rangka monitoring yang kami lakukan ke cabur-cabur yang akan mewakili Kota Solo pada Porprov besok. Hasil monitoring kami dan hasil evaluasi, Kota Solo akan menurunkan 40-42 cabur yang akan turun di Porprov Oktober besok.
6: Yondiri Karata menuturkan saat ini pihaknya sedang melakukan monitoring dalam hal persiapan atlet. Selanjutnya di awal Juli nanti, KONI Solo akan menggelar pretest atlet. Sedangkan di awal September, seluruh atlet akan mengikuti TC berjalan, disusul TC penuh selama 6 hari pada akhir September hingga tampil di Porprov 2026. Yondiri Karata menambahkan, Kota Solo sendiri direncanakan menjadi tuan rumah 5 cabang olahraga, yakni Hapkido, Taekwondo, Aerosport, Angkat Besi, dan Angkat Berat. Iwan Setiawan melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Laka lantas beruntun terjadi di kawasan Padang Besi, Padang kemarin. Cuaca tak menentu, BPBD Padang minta masyarakat tetap siaga. Demikian warta berita daerah pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

berada. Tadi kita sudah nikmati sebuah hiburan, sebuah lagu dari Agnes Monica, judulnya Ku di Sini. Ya, kami masih di sini untuk Anda pendengar, masih di Pro 1 RRI di Padang FM 95,9 MHz dan bisa didengarkan melalui streaming di rri.co.id. Jadi kalau Anda berada di Padang ataupun di luar kota Padang, dimanapun berada, bisa tetap monitor siaran RRI, termasuk RRI Padang ya. Jadi lewat streaming di rri.co.id atau rri.co.id. Jadi tinggal pilih saja pendengar, mau dengarkan RRI yang mana di seluruh penjuru tanah air. Nah kalau RRI Padang, Anda tinggal pilih RRI Padang program berapa ya. Oke, selain itu kami juga hadir melalui aplikasi RRI Digital. Selamat pagi untuk Anda yang saat ini sudah bersama juga di RRI Digital ya. Selamat menjalankan aktivitas hari ini. Dan yang berada di perjalanan, mudah-mudahan tetap berhati-hati pendengar. Kita belajar dari kondisi atau kejadian-kejadian di jalan raya ya. Jadi salah satu yang menjadi faktor penting untuk keselamatan di jalan raya adalah faktor manusianya. Selain kendaraan ya, yang memang tetap harus diperiksa segala sesuatu terkait dengan keamanan ataupun kelayakan kendaraan. Nah, kondisi manusia seperti kondisi kesehatan, kemudian pemahaman kita terhadap kondisi lalu lintas ini sangat-sangat dibutuhkan. Selamat beraktivitas pendengar, karena hari Senin itu memang hari sibuk ya, sibuk dengan beragam rutinitas setelah akhir pekan kemarin libur, terutama yang pagi ini apel ya. Untuk instansi atau tempat-tempat kerja yang apel pagi hari ini, mudah-mudahan Anda tidak terlambat sampai ke tempat aktivitas.

0: Ini bukan sekedar pendataan, ini tentang masa depan usaha kita. Dari warung kecil di sudut jalan, hingga bisnis online yang terus tumbuh. Semua dihitung, semua berarti. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik melaksanakan Sensus Ekonomi 2026, mulai Mei hingga Agustus di seluruh Indonesia. Data yang Anda berikan bukan angka biasa. Ini penentu arah kebijakan, peluang usaha, dan kekuatan ekonomi bangsa. Jangan diam, jangan abaikan. Berikan data yang jujur, karena masa depan tidak dibangun dari perkiraan, tapi dari kebenaran. Data Anda aman dan dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, suara usaha Anda, kekuatan Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
2: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
3: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

0: Terus satu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiraan cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia untuk hari ini, Senin 11 Mei 2026. Perakirawan BMKG Nur M. Rizki mengatakan, ini seperti dikutip kanal YouTube BMKG, ya, jadi kita akan cari tahu informasi di Pulau Sumatera, pendengar. Tapi nanti kalau Anda ingin tahu di pulau-pulau lainnya di seluruh Indonesia, Anda bisa baca pada portal berita kami rri.co.id. Nah, di Pulau Sumatera untuk Banda Aceh itu berawan tebal, Medan, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Tanjung Pinang, dan Pangkal Pinang itu hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan Jambi, Palembang, dan Bandar Lampung hujan disertai petir. Nah, pendengar, bagaimana informasi perakiraan cuaca untuk Sumatera Barat khususnya 24 jam ke depan? Nanti kami akan hadirkan informasi lengkapnya untuk Anda pada pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Kita bersama BMKG Minangkabau.
1: Memuja bulan yang indah bermakna.

0: namanya Tutorial Belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR Code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Terus satu Radio Republik Indonesia Padang Perengar. Hari ini tanggal 11 Mei. Dan tahukah Anda kalau setiap tanggal 11 Mei itu diperingati berbagai momen penting di tingkat nasional dan internasional. Salah satunya kalau tingkat nasional pendengar atau di Indonesia, setiap tanggal 11 Mei itu diperingati sebagai Hari Polisi Militer TNI yang berada di bawah Panglima TNI. Satuan ini dibentuk sejak 1945 dan diresmikan oleh Presiden Soekarno pada 22 Juni 1946. Jadi selamat Hari POM TNI ya untuk para POM TNI ini. Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia, tetap semangat. Dan pendengar, kami akan terus hadirkan rangkaian hiburan informasi ke ruang dengar Anda. Nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita juga menambah informasi-informasi terbaru dalam warta berita dari Pro 3 RRI.

Rosatura di Republik Indonesia Padang, terengar dimanapun Anda berada. Kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan. Selanjutnya Pro 1 RRI Padang akan ikuti warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini.
2: Pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri, adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
0: Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara. Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Atlet panjat tebing Indonesia desak Made Rita Kusumadewi meraih medali perunggu nomor speed. Inilah warta berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sugani Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Pertama, kami masyarakat Pulau Miangas menyampaikan terima kasih, salut dan bangga karena Bapak Presiden boleh berkenan hadir menjumpai.
1: Sudah ada 8 terbang, mungkin hasil ikannya bisa kita pasarkan biar penghasilannya tambah.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan membangun desa nelayan di Miangas, Sulawesi Utara dalam waktu dekat. Desa nelayan yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti gudang pendingin hingga stasiun pengisian bahan bakar solar khusus untuk nelayan. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan desa nelayan untuk meningkatkan produksi ikan dan kesejahteraan masyarakat di pesisir semakin baik. Presiden Prabowo berharap desa nelayan terrealisasi secepatnya. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.